Anda sudah punya istri, kalau yang laki ini. Anda sudah punya anak. Baik, antum pangkatnya tetap anak sama orang tua. Enggak berubah. Ketika orang tua katakan, "Nak, jangan kerja di sana. Bapak ingin kamu dekat sama ayah." Pulang. Sahabat Nabi yang mau berjihad aja suruh pulang. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu ini. Apakah dapat izin dari suaminya? Emangnya punya suami? Nah, dapat izin dari suaminya? Oh, tinggal sedikit yang punya suami. Rata-rata gak punya suami, iya Ustaz. Baik, sebagian perempuan ini berangkat kerja tanpa izin suami. Atau diizinkan sama suaminya, tapi di sini kawin lagi. Banyak kayak gitu. Oh. Na'udzubillah jamaah. Benar banyak ibu-ibu. Sepakat kok ini jamaah. Hah? Baru tahu. Ibu-ibu. Baik, begini. Syarat seorang wanita menikah itu apa? Belum punya? Kalau sudah punya suami, kawin lagi. Apa namanya? Tunggu. Sudah cerai jadinya. Cerai paksa. Jadi suaminya diceraikan. Baik. Astaghfirullahaladzim. Baik jamaah. Baik, karena kita sudah dengar dari, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bukan hoax. Benar bahwasanya banyak wanita yang kerja dengan izin suaminya. Kadangkala wanita kerja ini karena ambisi harta. Kadangkala dia meninggalkan anaknya, meninggalkan suaminya karena ya ingin hidup yang lebih baik. Betul? Terus sampai di sini kerja, oke, kerja di sini dapat duit. Duitnya dikirim ke suami apa bukan? Baik, ala kulli hal. Ana ingin mengingatkan kepada para wanita. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya di antara dosa besar yang akan dikutuk seorang hamba dengan perbuatannya adalah zina. Allah mengatakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan mendekati zina karena itu adalah perbuatan fahisha, perbuatan keji yang menjijikkan dan seburuk-buruknya jalan. Kenapa Allah menghalalkan pernikahan lalu dia berzina? Yang kedua, ketahuilah bahwasanya tidak ada sanksi di dunia ini yang lebih buruk daripada sanksi yang diberikan kepada pezina. Kalau dia seorang gadis, kalau dia seorang perjaka berzina, maka dipecut sebanyak 100 kali di depan orang banyak. Kalau dia sudah pernah menikah, maka dia dilemparin sama batu sampai mati. Kenapa kok gak dibunuh kepalanya saja? Tidak. Setiap sel di tubuhnya itu harus merasakan azab gara-gara zina yang dia lakukan. Maka hiduplah mulia. Maka buat ibu-ibu yang kerja di sini, ketahuilah yang wajib memberikan nafkah itu suami.

0: Ya, ini ada beberapa model sumo. Yang pertama, ada yang enggak punya suami. Yang kedua, ada yang suaminya malas. Kenapa mau nikah sama yang malas? Cari lelaki yang semangat bekerja. Baik. Ana jadi bingung jemaah. Ayo kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Ya. Ibu-ibu yang ingin bertanya, mic-nya diambil di sana. Kita mau dengarkan pertanyaan ibu-ibu ini jemaah. Ya, silakan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz telah memberikan waktu untuk bertanya. Saya mau menanyakan tentang masalah sholat tadi yang sudah dibahas. Ini antara kita kan biasa pakai usholi gitu ya.
0: Nah.
1: Kita sholat di sini di rumah jamaah gitu. Yang saya ini suka gitu.
0: Nah.
1: Berjamaah di sini di Oman, kayak di Masjid Sultan Kabus, di masjid-masjid yang lain gitu. Terus kan di sini dari Allahu Akbar langsung kan baca Bismillah. Kalau kita sholat di Haram, ada jaraknya antara Allahu Akbar baru imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita biasa baca Takbiratul Ihram, gimana kita menyikapinya? Kita ngikut sholat di sini dengan karena kita kan biasa baca bahasa Biraktul Ihram, kalau di sini kan langsung Bismillah imamnya.
0: Ya.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Barakallahu
1: fiikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang menarik dengan sholat jamaah. Karena kita tahu sholat ini ada syarat dan rukunnya. Di antara syarat sholat adalah niat yang harus ada pada diri hamba. Tapi niat ini tidak perlu diucapkan dengan lisan. Yang penting hati kita sudah niat, walaupun enggak pakai usolli maka salat itu sah. Karena memang sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau langsung Allahu Akbar. Tapi tetap niat, innamal a'malu binniyat, dan tempatnya niat adalah di hati. Tapi di Indonesia kita tahu memang karena dalam mazhab Syafi'i ada yang menganjurkan, bukan mewajibkan jemaah. Bukan juga menjadikan syarat sholat, ucapan usolli, tidak. Bukan berarti orang kalau gak ngomong usolli, sholatnya gak sah. Yang penting dia niat, maka sholat dia itu sah. Yang kedua, bagaimana kalau di sini Allahu Akbar, mereka gak ada iftitah. Iftitah itu hukumnya sunnah. Iftitah itu hukumnya sunnah. Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaduka, itu sunnah. Jadi kalau memang imamnya langsung baca Al-Fatihah, berarti kita langsung mendengarkan bacaan imam. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bermakmum, karena kita tahu di tempat ini mungkin ada sedikit perbedaan dalam tata cara ibadah. Namun apabila sholatnya imam itu sah di dirinya, maka sholat makmum sah. Maka ketika sholat bersama imam di sini, ya sudah ikutin yang di sini. Langsung Allahu Akbar, mereka langsung baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca bismillahirrahmanirrahim, tanda iftitah, maka sholat kita sah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silahkan, ada pertanyaan lainnya?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana bima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau bertanya masalah sholat. Ya. Soalnya saya punya mantan.
0: Punya apa?
2: Mantan.
0: Mantan apa? Mantan petinju.
2: Ya, mantan apa aja deh yang jadi mantan. Apa namanya? Soalnya beda-beda apa namanya, beda agama, bukan agamanya Syiah ya. Sedangkan Syiah itu nggak ada sholat Jumatnya. Terus saya apakah dosa atau haram melanggarin anak saya, enggak boleh ikut peraturan agama bapaknya. Nah, bagi saya karena sebagai umat Islam yang dinamakan Sunni, wajib itu disuruh sholat Jumat bagi anak yang laki ke masjid. Apakah saya berdosa atau haram melanggar anak saya? Jangan ikut itu peraturan agama bapakmu. Apa itu hukumnya bagi saya yang melanggarin anak untuk enggak boleh ikut agama bapaknya? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ketahuilah bahwa seorang wanita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia memilih suami seperti itu? Kalau salah memilih suami, yang akan jadi korban adalah anak-anak. Begitu pula para lelaki, kalau salah memilih istri, yang akan menjadi korban adalah anak-anak. Tadi di masjid yang dekat sini khutbah Jumat, dia jelaskan tentang hak anak atas ibunya, hak anak atas bapaknya. Kalau tadi dikatakan ibu ini menikah dengan seorang Syiah, maka akan ditanya kenapa menikah dengan lelaki tersebut. Padahal yang harus dilihat ketika menikah adalah agamanya dan akhlaknya yang paling penting. Bukan fulusnya, bukan wajahnya, bukan pekerjaannya. Sekarang seperti ini, anak bagaimana sekarang? Alhamdulillah, kalau tadi dikatakan mantan, artinya sudah bukan suaminya. Bagaimana dengan anaknya? Maka jangan sampai itu anak ikut bapaknya. Kalau dikatakan apa hukum ibunya yang melarang anaknya untuk ikut bapaknya? Sejatinya kita itu wajib berbakti kepada orang tua kita selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Tapi kalau orang tua sudah melarang sholat Jumat, maka ini kemaksiatan. Maka kewajiban seorang ibu menyelamatkan anaknya, beristighfar, mohon ampun sama Allah, karena telah memilihkan bapak yang tidak benar buat anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Naam, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustaz, maaf, saya mau tanya, usia saya udah 37. Saya udah tidak ada rencana untuk menikah. Setiap saya ada orang yang datang mau nikahin saya setengah-setengah gitu. Saya tidak mau, udah enak beginilah gitu. Terus pernah saya nanya ke bos saya, dia orang Egypt ya, dia agamanya bagus. Saya bertanya kepada dia, bos, jika saya tidak menikah sama sekali, apa itu haram? Dia bilang, hidup ada pilihan dan nikah itu hanyalah sunat. Jika kamu tidak mau menikah, itu tidak ada hisab. Terima kasih.
0: Nah, subhanallah jemaah. Jadi di sini ini banyak kawin-kawinan gitu jemaah. Iya. Terus kalau menikah walinya siapa? Nah, dia, walinya siapa?
2: Maksudnya dia itu gak kawin karena dia gak mau kawin.
0: Oh iya, betul.
2: Hukumnya dia gak mau kawin itu apa?
0: Pertanyaannya di sini kalau nikah yang jadi wali siapa?
2: Ya, yang jadi walinya mungkin saudaranya apa bapaknya. Punya bapak kagak?
0: Baik. Nah, jamaah yang pertama, nikah ini dalam Islam ada aturannya. Bukan ketemu sama lelaki di pinggir jalan, kamu mau menikah sama saya? Yuk, bismillah. Tidak seperti itu. Makanya wanita ini tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Yang menikahkan dirinya sendiri, ya wanita yang tidak benar. Terus bagaimana, apa hukum pernikahan itu sendiri sebenarnya? Pernikahan ini disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah jalla jalaluh di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang pentingnya pernikahan ini. Allah mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa' masna wa thulatha wa ruba'. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena apa? Karena tujuan hidup salah satunya adalah untuk meraih surga Allah dan memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau niat nikah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menikahlah. Kalau tadi mau menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, menikahlah untuk menjaga kehormatan diri. Tapi kalau sekarang dia mengatakan, anak kayaknya gak mau menikah, Ustaz. Ya sudah, apabila tidak mau menikah karena memang takut nanti calon suaminya juga gak benar, hanya main-main, hanya untuk bersenang-senang, kemudian nanti ditinggalkan, maka ya sudah, kalau anti memilih untuk tidak menikah, gak ada masalah asalkan tidak membenci pernikahan tersebut. Jangan sampai kemudian memandang pernikahan adalah sesuatu yang buruk, tidak. Pernikahan adalah sesuatu yang indah sebenarnya. Bahkan Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, Allah jadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Agar apa? Agar kalian mendapatkan sakinah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, silakan, ada yang lainnya?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, ntar lagi habis ibu-ibu bapak-bapak sebelah sini.
4: Ya, maaf Pak, saya mau bertanya. Majikan saya bukan orang Islam dan dia mempunyai anjing.
0: Gimana?
4: Majikan saya bukan orang Islam, dia mempunyai anjing. Tapi saya mempunyai ruangan sendiri yang anjing itu tidak masuk ke dalamnya. Sedangkan saya kalau hari pagi atau siang disuruh jalan-jalan dengan anjing. Saya memakai sarung tangan, tapi kalau mau sholat, apakah harus saya membersihkan 7 kali dan akhirnya dengan tanah atau hanya cukup dengan sabun saja karena saya memakai sarung tangan?
0: Wallahi jamaah. Anti gimana sholatnya di rumah itu? Majikannya memberikan kebebasan untuk sholat?
4: Oh iya, dia menghormati agama saya mempunyai ruangan sendiri yang bebas dari najis. Cuman kalau pagi saya pergi jalan-jalan atau sore hari atau kalau malam dia enggak ada, saya membersihkannya. Tapi saya memakai sarung tangan dan baju saya lepaskan. Saya bersuci, tapi apakah saya harus bersuci 7 kali dengan memakai tanah atau cukup pakai sabun, itu yang saya tanyakan.
0: Iya, kalau pakai sarung tangan berarti kan tidak menyentuh secara langsung. Seperti itu. Iya, tidak ada menyentuh secara langsung. Jadi kalau bulunya anjing, pertama bulunya anjing, itu tidak najis. Selama tangan kita kering, menyentuh yang kering, maka tidak najis. Tapi kalau ada air liur anjing yang terkena di tempat makan kita, atau di kaki kita, di tangan kita, maka hendaklah dicuci dengan yang tadi disebutkan. Dengan 7 kali cuci dan salah satunya pakai tanah. Walaupun sebenarnya sebagian ulama mengatakan itu untuk menyuci wadah yang dijilatin oleh anjing sebenarnya. Jadi bukan untuk menyuci yang terkena tangan kita dari air liur anjing. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas tadi, kalau pakai sarung tangan maka tidak ada masalah dan tinggal dicuci biasa karena tidak terkena najisnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, kita beralih ke bagian bapak-bapak dulu, lalu ke ibu-ibu lagi.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begini Pak Ustaz, anda punya sohib, ini kebiasaan sholatnya itu seperti kayak di koser apa di jamah begitu. Jadi pas dia dengar azan Johor, dia gak langsung pergi sholat gitu. Dia nunggu ntar sampai azan dekat-dekat azan asar, baru dia sholat johor gitu. Jadi habis sholat johor dia langsung sholat asar. Jadi seolah-olah kayak di jamak begitu. Tapi waktunya dia rapatin. Alasannya katanya waktu zuhurnya itu kan masih panjang dan dia masih sibuk jam-jam segitu. Dia nunggu ntar zuhur udah mau habis, dekat-dekat asar dia baru sholat, langsung kayak di jamak begitu, apa kayak di kasar begitu langsung. Sholat maghrib sama isya juga dia lakukan kayak begitu. Itu gimana tanggapan Ustaz kalau ada orang yang apa namanya pandangannya kayak begitu Pak Ustaz? Makasih.
0: Subhanallah. Jemaah, memang sholat itu waktunya sudah ditetapkan. Artinya sholat duhur itu waktunya akan berakhir ketika masuk waktu asar. Sholat maghrib akan berakhir waktunya ketika masuk waktu isya. Artinya selama dia belum masuk waktu asar, maka dia tetap sholat di waktu duhur. Seperti itu. Secara hukum fikihnya seperti itu. Tapi yang pertama kita dianjurkan untuk sholat tepat waktu dan di awal waktu, bukan mengakhir-akhirkan waktunya. Apalagi kalau karena urusan pekerjaan dunia. Maka seharusnya orang itu, ya dalam hadis ketika Nabi ditanya alaihi salatu wassalam, apakah amalan yang paling afdal, as-salatu ala waktiha atau as-salatu fi awali waktiha. Yang kedua, kita ini yang para laki-laki ini diperintahkan untuk sholat di masjid. Diperintahkan untuk sholat di masjid. Berarti dia kan gak sholat berjamaah di masjid. Menandakan bahwasanya memang orang-orang yang malas. Dan kita tahu orang-orang munafikin, idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau melakukan sholat, malas-malasan dia. Yura'unan nas. Dan riya juga. Maka itu mungkin yang perlu disampaikan kepada temannya. Kalau untuk urusan dunia, kenapa dia selalu bersegera dan menyegerakan? Kenapa kalau untuk urusan sholat, kenapa dia tunda-tunda sampai waktunya mau habis? Ketika waktunya mau habis, akhirnya dia cepat-cepat sholatnya. Kemudian masuk waktu asar, sholat asarnya di awal waktu. Seperti itu kan? Karena sudah memang dia tunggu sampai masuk waktu asar sebentar, lalu dia sholat asar. Dan wudhunya sekali aja, kata dia. Supaya gak dua kali wudhunya. Perlu dikasih nasihat lah orang seperti ini. Nah, ada ibu-ibu silahkan.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic-nya dipegang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya, saya punya teman kawin sama orang sini, tapi dia enggak punya wali hakim gitu, wali hakimnya. Kata suaminya itu katanya ada 3 wali hakim. Kalau enggak tahu orang tuanya gimana? Dia kan bersatu sama sekarang sama suaminya. Tapi enggak tahu jadi wali hakimnya dari suami gitu, dari orang sini. Gimana? Apakah nah, itu sah? Apakah enggak, Pak?
0: Jadi yang pakai wali ini yang laki carikan wali.
6: Iya, Pak, iya.
0: Astagfirullahaladzim. Nah,
6: kata orang sininya katanya itu sah, katanya gitu. Tapi dia sekarang udah bersatu gitu sama orang sini itu. Gimana ya hukumnya itu?
0: Memang betul. As-sultanu waliyu man la waliya lahu. Sultan, penguasa itu wali buat orang yang tidak punya wali. Sekarang perempuan ini ada walinya enggak? Ada bapaknya
6: Pak.
0: Enggak?
6: Ada, Pak.
0: Selesai. Maka pernikahannya tidak sah apabila dia menikah seperti itu.
6: Tapi hukum itu kalau bersatu itu zina ya, Pak?
0: Bukan berzina, masuk nikah syubhat. Nikah yang dalam pandangan dia mungkin sah ya, karena suaminya mengatakan sah. Maka nasihat ana, segera diperbaharui nikahnya dengan wali yang sah. Jadi pernikahannya harus diperbaharuin. Karena suaminya betul mengatakan ada wali yang gak punya wali, walinya pakai hakim. Betul itu. Tapi ini perempuan punya wali.
6: Iya, punya bapak.
0: Dia punya wali, bukan gak punya wali dia.
6: Iya.
0: Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mic-nya dipegang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, Ustaz, sebelum saya bertanya, saya ada sedikit cerita dulu ya. Saya terinspirasi oleh beberapa teman saya yang tinggal di Bekasi, beberapa teman saya yang baru berhijrah.
0: Iya, silakan. Didekatkan ke.
7: Ya, ya saya terinspirasi sedikit ada cerita dulu ya sebelum bertanya. Saya terinspirasi oleh beberapa teman saya di Jakarta, Bekasi, yang beberapa teman saya yang sekarang ya alhamdulillah sudah hijrah ya. Termasuk teman saya yang baru saja datang dari Indo ke Sohar, dia jauh-jauh untuk menghadiri kajian Ustadz karena menurut dia kajian Ustadz itu menurut sunnah dan Al-Quran. Masya Allah dia sudah berhijrah dengan 100%. Kalau saya ya belum berhijrah 100% ya Ustadz. Begini Ustadz, ayat saya sedikit cerita. Saya mempunyai seorang sahabat, suaminya seorang pemabuk berat, bertato dan arogan ya gitu, raksa ya kehidupannya itu di kampung saya itu. Suatu saat istrinya punya penyakit kanker serviks, istrinya lalu meninggal. Setelah itu dia update status tentang kesedihannya ya Ustaz di media sosial, dan saya sering mengingatkan dia bahwa kematian itu yaitu hukum alam yang tidak bisa kita pungkiri ya. Saya sering sharing Ustaz. Ternyata Ustaz sharing membuat dia mungkin merasa nyaman dan dia ingin hijrah ya. Ingin hijrah. Ya aku berusaha menuntunnya walaupun aku dalam merasa takut salah membawa dia ke jalan yang mana. Tapi Masya Allah Ustaz, aku sekarang terjebak harus berpura-pura menyenangkan hati orang, menerima walaupun enggak sesuai dengan hati nurani aku ya Ustaz. Kebetulan Idul Adha kemarin aku libur ke Indonesia ya Ustaz. Dia melamar aku. Terus ya walaupun saya enggak cinta ya, saya niatkan saja karena Allah Ta'ala. Karena dia udah hijrah, kalau saya patahkan hatinya saya takut dia kembali lagi. Dan saya dengan komitmen saya kembali ke Oman melanjutkan kerjaan, tapi Ustaz dia menjalankan kewajibannya seperti menafkahi saya, membiayai anak saya yang dari suami saya dulu, sementara saya ada di sini. Jadi dalam poin hak saya dia kasih, tapi hak dia saya enggak kasih karena ada di sini. Terus hukumnya bagi saya apa itu Ustaz gitu. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Naam, barakallahu fikum. Jadi anti sudah menikah dengan dia, kemudian anti berangkat ke sini dengan izin dia?
7: Ya Ustaz, dengan izin dan komitmen. Dan komitmen dikasih waktu minimal 1 tahun. Karena ya, anaknya yang baru ditinggal sama ibunya meninggal belum bisa menerima keberadaan ibu tiri gitu ya.
0: Nah, jadi apabila mendapatkan izin dari suami dan suami ridho keberadaan anti di tempat ini, maka dia rela tidak mendapatkan haknya terhadap diri anti. Tapi nasihat ana, segera tinggalkan kalau memang sudah punya suami, apalagi punya anak-anak di Indonesia, dan suami bertanggung jawab memberikan nafkah. Maka ana rasa anti lebih baik pulang dan hidup sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri di sana, daripada harus tinggal di negeri Oman ini jauh dari anak, jauh dari suami juga seperti itu. Tapi kalau urusan hak, kalau suami memang tidak menuntut, maka anti tidak berdosa pada waktu itu. Barakallahu fikum.
7: Kalau Ustaz, makasih Ustaz.
0: Barakallahu.
7: Makasih
0: Ustaz
7: banyak.
8: Baik, khususnya untuk ibu-ibu, apabila ada pertanyaan di luar tema, mungkin nanti sesi offline waktu break asar dapat disampaikan langsung kepada Ustaz.
0: Nah
8: Ustaz, apabila maksudnya agar kita lebih fokus terhadap materi yang sudah dipersiapkan.
0: Baik, kita ada waktu berapa? Bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan? Bapak-bapak gak ada yang berani bertanya kan? Ada yang bertanya, silahkan sih. Nah,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz, mengenai sholat jamak, terutama hari Jumat, kita kebiasaan kalau dulu di Saudi Arabia kalau umroh dari jauh itu untuk terkadang kalau kita naik bis itu terkadang supir bisnya itu tidak berhenti setelah sampai maghrib. Jadi saya pernah bertanya ke istilahnya Ustadz, beliau menyarankan apa namanya boleh di jamak di Jumatnya. Tetapi tatkala tanya ke lain Ustadz, beda permasalahan lagi. Kalau bisa harus berhenti dan sholat asar. Jadi yang clear itu yang mana Pak Ustadz?
0: Siap.
9: Terima kasih.
0: Ya jamak ini berkaitan dengan menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama mengatakan tidak boleh. Ini dalam mazhab Hambali dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beberapa masyaikh yang lain melihat bahwa Nabi SAW itu tidak pernah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Bahkan pernah di kota Madinah terjadi hujan yang deras. Pada waktu Rasulullah SAW khutbah Jumat berdoa minta hujan. Tapi kemudian selesai sholat Jumat, Nabi tidak menjamak sholat asar dengan sholat Jumat. Padahal biasanya Nabi SAW kalau ada hujan deras beliau menjamak. Maka dengan seperti ini muncullah pendapat mengatakan kalau sholat Jumat gak bisa dijamak dengan sholat asar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya gak ada masalah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Kenapa? Karena sholat Jumat ini pengganti sholat duhur. Apabila sholat duhurnya bisa dijamak dengan asar, maka sholat Jumatnya pun, sholat penggantinya pun bisa dijamak dengan asar. Dan memang pendapat yang kedua ini mungkin lebih kuat dari sisi pendalilan. Sehingga diperbolehkan jamak Jumat sama asar kalau memang diperlukan. Tapi kalau gak diperlukan lebih baik menghindari perbedaan pendapat di antara ulama, kita sholat asarnya tetap di waktunya. Tapi sejatinya boleh menjamak itu dengan sholat asar itu pendapat jumhur ulama membolehkan menjamak sholat asar dengan sholat zuhur. Apalagi tadi disampaikan kalau umpamanya sholat Jumat di Madinah, kemudian habis sholat Jumat melanjutkan perjalanan ke Mekah, itu biasanya supirnya memang gak berhenti ketika asar, sehingga nanti sampai Mekah pada waktu maghrib. Maka hendaklah kita menjamak untuk menghindari tadi ketinggalan atau enggak bisa sholat asar di waktunya. Hada wallahu a'lam bissawab.
10: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Untuk anak ajarannya kan kalau setelah 10 tahun tidak mau sholat dipukul Ustaz. Kalau sudah balik tapi masih tanggungan kita tetap tidak mau sholat, hukumannya apa Ustaz? Kalau sudah dewasa, sudah bukan tanggungan kita ya, kita cuma bertanggung jawab mengingatkan, tapi tidak bisa menghukum lagi.
0: Nah, tapi jemaah berkaitan dengan sholat ini, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat sejak dini? Karena sholat butuh pembiasaan. Ini yang dilakukan rutin sehari 5 kali. Maka Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bisolah li sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 10 tahun. Umur 7 tahun disuruh. Sebelum 7 tahun bukan disuruh. Tapi diapain? Diajak. Nyuruh itu orang tua, sholat. Itu nyuruh. Tapi sebelum 7 tahun bukan disuruh. Diajak anaknya. Diberdirikan di sebelah ayahnya. Ibunya pun seperti itu membawa anaknya. Wadribuhum alaiha li ashrin. Kalau dia setelah proses 3 tahun diajarin. 3 tahun tanpa memukul. Terus disuruh-suruh sampai umur 10 tahun. Ternyata dia tetap tidak sholat. Maka waktunya dipukul. Sampai kapan dipukul? Sampai sholat. Terus gimana kalau sudah balik Ustaz? Udah besar. Ya tinggal lihat apakah memukul masih bermanfaat buat dia atau tidak. Kalau bermanfaat dipukul. Tapi kalau dipukul enggak malah berantem Ustaz. Antum lihat tentara itu jemaah sampai tua masih digampar sama komandannya. Tapi dia enggak berani ngelawan. Tinggal lihat anak kita, antum didik anaknya gimana? Ketika memang dia sudah enggak mungkin dipukul Ustaz, yang ada malah dia akan kabur, akan melarikan diri dari rumah, maka pendekatannya ya beda lagi. Makanya orang tua ini usahakan punya waktu makan bareng sama anaknya, ya ngobrol sama anaknya, bawa anaknya ke tempat-tempat yang indah, carikan sahib-sahib yang bagus buat anaknya, karena orang tua akan ditanya kelak pada hari kiamat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik jamaah rahimakumullah, sambil menunggu masuknya waktu sholat asar, Allah berfirman, hafidhu ala salawat. Ibu-ibu, bentar ibu-ibu, bentar lagi habis asar kita break sebentar. Ini berkaitan dengan sholat asar. Allah mengatakan, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalian jagalah semua sholat, dijaga. Sebagaimana kita menjaga harta kita, agar tidak ada maling yang mengambilnya, agar tidak rusak terkena hujan, agar tidak hancur terterpa badai, jagalah sholat kita seperti itu. Dan di antara sholat yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah as-sholatul wusta, sholat yang pertengahan. Apa sholat yang pertengahan itu? Pendapat yang rajih sholat wusta adalah sholatul asr. Sholat asar. Kenapa jemaah? Kok bukan sholat subuh? Nah, sebagian berpendapat sholat subuh. Tapi kebanyakan ulama mengatakan sholatul wusta. Ternyata sholat asar ini berat dilakukan orang. Dikarenakan biasanya memang lelah habis bekerja. Kita lihat orang sekarang, keumuman orang, dari dulu ya, bekerja pagi jam 7, jam 8, kapan selesai? Jam 3, jam 4. Biasanya dia dalam kondisi lelah pada waktu itu. Atau sedang sibuk, masih ada pekerjaan. Sehingga tidak sedikit kita melihat di kampung, masjid itu kalau asar dan zuhur tutup. Masjid yang di kampung itu, asar itu lebih banyak tutup. Kenapa? Karena orang-orangnya sedang bekerja atau sedang di sawah. Ini yang terjadi. Maka jagalah sholat asar kita tepat waktunya. Karena orang-orang munafikin sholat asar itu nunggu matahari menguning. Ketika matahari mau terbenam, dia sholat. Dia segera melaksanakan sholat. Yang kuru kanakratiddi, kata Nabi SAW. Dia sholat, tapi seperti ayam jantan mematuk jago. Yang penting sholat. Kemudian agar sholat kita lebih bermakna jemaah, tolong difahami artinya. Kalau antum sholat 20 tahun, 30 tahun masih gak tahu sama bacaan sholatnya, maka sangat memalukan. Masa gak tahu artinya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Masa gak tahu artinya sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham? Masa tidak tahu dengan artinya at-tahiyat, at-tayyibat? Karena inilah yang menyebabkan kita akan lebih khusyuk dalam sholat kita. Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Itu sholat adalah perbuatan yang berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Wallahi jamaah, ketika antum khusyuk, antum akan mendapati imam itu bacaannya cepat. Imam itu rukuknya cepat. Imam itu sujudnya cepat. Padahal imamnya itu lama, tapi ketika antum sujud, dan ketika sujud kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sajadtum fa akthiru fihi ad-du'a fa qaminun an yustajabala." Ketika sujud, kalian bersungguh-sungguh berdoa. banyak-banyak berdoa karena harapan dikabulkan doa di sana. Bagaimana ketika antum sujud lalu antum berdoa mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau antum membaca doa buat orang tua antum, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, rabbighfirli wali walidayya, Allahu akbar, ternyata imamnya sudah bangkit. Tapi ketika antum enggak khusyuk, wallahi bacaan imam itu akan terasa panjang. Berapa banyak orang sholat ditanya, tadi imamnya rokaat pertama baca apa? Enggak tahu. Tapi dia merasa panjang bacaannya karena hati dia tidak hadir. Sebagian orang sholat hanya dapat pahala dari sholatnya 1/10. Ada yang dapat ya 2/3. Banyak. Ada yang dapat setengahnya. Dan orang itu akan mendapatkan pahala dari sholatnya sesuai dengan keberadaan akal dia dalam sholat. Kemudian nasihat buat orang-orang yang sholat juga, nambah bacaan Quran. Hafalan Qurannya ditambah. Kenapa? Karena ini membantu untuk khusyuk. Kalau antum hanya biasa baca Qul huwallahu ahad, antum gak khusyuk pun bisa baca. Tapi ketika antum punya hafalan baru, umpamanya kita baru menghafal wassamaa'i dzaatil buruj, itu mau tidak mau antum harus serius bacanya. Karena baru hafal ana. Dan ini penting jemaah. Apalagi kita lihat bahwasanya satu ayat yang kita hafal itu akan mengangkat derajat kita. Kelak pada hari kiamat yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilatika manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naik derajatmu. Sesungguhnya kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Maka usahakan ya paling tidak tiap tahun kita menambah satu surat hafalan. Tiap tahun. Kalau umurnya 40 tahun berarti juz amal sudah selesai apa belum? Sudah. Paling tidak yang umur 37 tahun juz amal selesai. Juz amal 37 surat. Kalau antum umur 40 tahun juz amma belum hafal, ngapain 40 tahun nanti? Setahun sekali nambah satu juz enggak bisa jemaah. Ya enggak tahulah jemaah. Maka usahakan. Karena bacaan itu akan membantu kita untuk khusyuk. Ketika antum sholat sunnah, baca tuh hafalan-hafalan baru antum. Sehingga antum akan lebih serius. Itu bacaan Qur'annya. Kemudian bacaan ruku' dan sujudnya. Bacaan ruku' dan sujud ini bukan satu macam. Bukan hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma laka sajatu wa bika amantu. Kemudian baca terus panjang. Ada bacaan subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamah. Ketika antum membaca bacaan-bacaan yang baru. Baru dihafal. Bukan baru dibikin. Jemaah. Karena bacaan itu semua sudah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Maka itu akan membantu kita untuk khusyuk dalam beribadah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
11: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya, pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat. Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin. Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang diminta oleh orang-orang yang dibakar di hari kiamat kelak, yang dihancurkan dan disiksa di neraka pada saat itu. Apa yang mereka teriakkan? Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak-teriak, mengemis-ngemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Apakah mereka meminta properti-properti mereka? Semua harta benda mereka? Tidak.
1: Akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami agar kami bisa beramal. Amal yang selama ini kami tidak kerjakan di dunia.
0: Kasih kesempatan untuk kami. Kasih waktu untuk kami. Agar kami bisa beramal dengan amal yang berbeda dari yang kami lakukan pada saat di dunia. Aku bisa sholat yang selama ini aku sia-siakan. Aku biasa puasa Ramadan yang selama ini aku tinggalkan. Aku bisa berzikir ba'da sholat yang selama ini setelah aku sholat aku langsung pegang handphoneku. Aku bisa zikir pagi petang yang selama ini kita acuhkan pagi tanpa zikir, sore tanpa zikir. Agar aku bisa berbuat baik dengan istri dan anak-anakku yang selama ini kita lupakan istri kita. Kita khianati dia. Kita bermain di luar. Gak ada menjelaskan anak-anak tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Yang kita minta pada saat seseorang berhadapan dengan kematiannya.
1: Induk dari kenikmatan dunia adalah waktu.
0: Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mereka minta waktu.
2: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan
3: Sunnah. Hafidhu ala salawat, jagalah salat. Maka dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, inna min tawqiris salah an ta'tiya qabla al-iqamah. Bentuk orang menghormati salat itu dia datang ke masjid sebelum kamat. Maka namun tekati nyebok-nyebok yang beta dah ini. Jauh lalu masih ini. Ini tidak ada penghormatan kita kepada sholat itu, apalagi mau menjaganya. Jadi diantara ya, tauqirus sholat, bentuk seorang menghormati sholat, memuliakan sholat, datang sebelum qomat. Ndi tebrarian. Oleh karena itu dibawakan oleh para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 37, rijalul la tulihihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak dilalaikan zikir mereka karena berdagang, karena jual beli. Kanu yashtarun wa yabi'un. Para sahabat jual beli. Para tabi'in jual beli. Wala yada'una salawat al-maktubati fil jama'ah. Tapi tidak pernah ketinggalan salat berjama'ah. Demikian juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu di pasar para jama'ah. Orang-orang Mekah niaga. Ya. Kalau sudah azan, aghlaqu hawanitahum. Ditutup toko-tokonya, masuk masjidlah mereka. Turunlah firman Allah, rijalul la tulhihim tijarah. Ini perhatikan nih para jamaah. Jadi bentuk kita menghormati sholat itu bagaimana? Datang sebelum qomat. La ilaha illallah. Kita sekarang kita diri tenang kan nih. Bengkok tine. Apakah termasuk orang-orang lah? Lalai. Ya, kasih paling untung jari imam nukin ya. Kenapa? Dia ini tunggu sama makmum soalnya.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: Meninggalkan sholat. Satu kali aja meninggalkan sholat. Dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu. Jadi itu azab buat dia karena dosanya yang besar. Lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang lima waktu itu wajib, dia meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
5: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Itu pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu sholat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi tatkala engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, engkau menuju kesuksesan yang sebenarnya.
2: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
6: Salat jemaah di masjid wajib bagi laki-laki kecuali karena uzur syar'i. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada salat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki
0: wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Kata Rasulullah SAW, inna hadzal qabr atau inna hadzal qubur, semuanya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Nah, kalau kita sholat, kita masuk dalam kuburan alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian di suatu tempat yang gelap, dan itu akan kita rasakan. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasanya kita ditinggalkan. Kita tahu kita bakalan sendirian. Istri kita tidak akan betah menemani kita di situ. Anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian. Mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian. Dalam kegelapan. Kalaulah tidak ada azab kubur kecuali ini sudah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada azab kubur? Maka di antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia sholat. Capek anda tidak apa-apa, capek. Anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk dalam kuburan. Jangan lupa sholat lima waktu, jangan lupa sholat rawatib, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sholat duha. Sholat, ya. As-sholatu nurun, itu yang akan menemani anda. Bukan uang yang anda kumpulkan sekarang, bukan tas-tas yang dikumpul oleh ibu-ibu sekarang, tidak akan menemani. Bukan, bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. As-salatu nurun. Bukan mobil mewah anda yang akan menemani anda di kuburan. Bukan harta-harta yang anda miliki. Bukan ketenaran yang anda miliki yang membuat menemani anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap anda dalam liang lahat. Oleh karenanya, jangan lupa as-salatu nurun. Kata Nabi, salat adalah cahaya.
3: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu

punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu saksi.

0: datang kepada salah satu dari mereka. Mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah yang dulu aku enggak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.
1: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbi irji'un. Kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut enggak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut enggak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada batas.

0: Anda akan pindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum terlambat.
1: MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang banyak membuat manusia tertipu hingga durhaka kepada Tuhannya yang Maha Mulia adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia dengan segala keindahannya memiliki andil yang sangat besar di dalam menipu dan memperdaya manusia. Karena memang seperti itulah dunia ini diciptakan, yaitu dunia diciptakan dengan karakter yang menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dengan karakter seperti itu, yaitu karakter yang menipu, tetapi Allah dengan kasih sayangnya telah mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan karakter dunia tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wa'dallahi haq, fala tagurrannakumul hayatud dunya." Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Namun sayangnya, peringatan ini, peringatan dari Allah Tuhan yang Maha Penyayang ini, tidak diindahkan oleh banyak manusia. Hingga akhirnya mereka pun tertipu oleh kehidupan dunia. Bahkan saking tertipunya, mereka sampai lupa apa tujuan sebenarnya mereka diciptakan di kehidupan dunia. Satu-satunya tujuan yang bisa terlihat oleh mereka hanyalah dunia itu. Mereka menjadi gelap mata. Mereka terus berlari mengejar dunia tanpa melihat halal dan haram. Demi dunia, semua batasan mereka langgar. Hak-hak Allah mereka tinggalkan. Dan hak-hak manusia mereka tidak lagi pedulikan. Dan tragisnya, usaha mereka di dalam mengejar dunia secara membabi buta pada akhirnya dihentikan secara paksa oleh kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Sikap memperbanyak-banyak harta telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam lubang kuburan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Surah

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar, atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain, atau kamu sedang asik berpetualang, atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid.

0: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk salat menuju masjid dengan panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan salat berjamaah? Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar?
2: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
3: La idza balaghatit taraqi wa qila man raq.
2: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
3: Ila rabbika yawma idhinil masaq.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
3: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
2: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya.

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
1: Min adhkaril masaa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatir as-samawati

0: فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masaa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.

0: kerima khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Ikhwani fiddin,
4: min adhkaril masa.
3: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada sore hari ini memberikan kita taufik dan hidayah untuk menghadiri majlisul ilm. Semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini bisa menjadi kajian yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Seyugianya kajian kita berkaitan tentang syarah hadis Jibril. Namun, pada hari ini kajian kita, karena kita berada dalam 10 hari Dzulhijjah, maka kajian kita di sore hari ini berkaitan tentang 10 Dzulhijjah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu al-ashhur al-hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddat ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihin anfusakum. Yang artinya adalah ayat ini di dalam surah At-Taubah. Allah berfirman, inna iddat ash-shuhuri 'indallah 12 shahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan. Jadi, yang menjadikan satu tahun 12 bulan itu adalah Allah. 12 shahran fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Yawma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pembagian satu tahun menjadi 12 bulan ini bukan sesuatu yang baru terjadi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah membaginya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha 4 hurum, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram, bulan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bulan-bulan yang haram ini? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan-bulan ini bulan yang haram atau bulan yang mulia? Ya, demi keamanan dan kenyamanan jamaah haji, supaya mereka tidak dirampok di tengah jalan, tidak dibunuh di tengah jalan, maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kepada mereka untuk menumpah darah, bertengkar, berperang di 4 bulan ini. Di bulan Dzulqa'dah mereka berangkat haji. Di bulan Dzulhijjah mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Bulan Muharram mereka pulang ke desa mereka masing-masing. Di bulan Rajab di tengah-tengahnya mereka sedang melaksanakan ibadah umrah. Kemudian Allah mengingatkan kita, melarang kita, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Menzalimi diri maksudnya di sini, jangan kalian melakukan dosa-dosa di 4 bulan ini. Dosa tidak boleh kita lakukan sepanjang tahun. Tapi di bulan-bulan ini ditekankan oleh Allah untuk kita tidak melakukan dosa-dosa. Kenapa? Karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan sekali-kali kalian melakukan dosa. Ya, dosa sepanjang tahun haram. Tapi di bulan ini ditekankan oleh Allah untuk tidak melakukan dosa-dosa. Yang sedang bertengkar dengan tetangganya, silakan baikan. Yang sedang tidak saling sapa dengan saudaranya, silakan saling baikan. Ya. Yang pernah menghibah temannya, memakan hak temannya, minta maaf kepadanya, karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian melakukan dosa-dosa di bulan ini. Ikhwani fi din, azakumullah. 10 hari Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang mulia. Kenapa 10 hari Dzulhijjah ini adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa sebab. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia bersumpah dengan makhluknya melainkan karena makhluknya itu mulia. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dia boleh bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal adiyati dhabha. Ya. Kuda yang berlari kencang. Allah bersumpah dengan kuda. Kita sebagai makhluk tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Ya. Dan yang lain-lainnya. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya karena makhluk-makhluk itu mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala dia boleh bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluknya, dan makhluk tidak boleh dia bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 Dzulhijjah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia bersumpah dengan 10 Dzulhijjah ini melainkan karena 10 Dzulhijjah ini adalah makhluk Allah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri." Demi waktu fajar. "Walayalin ashrin." Dan 10 malam. Para ulama at-tafsir mereka mengatakan "Walayalin ashr" dan 10 malam maksudnya adalah hiya Ashr Dzulhijjah. 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Wa huwa qawlu jamaahiril mufassirin. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Yang kedua, annaha afdalu ayyamid dunya. 10 hari Dzulhijjah ini merupakan hari dunia yang terbaik. Maka ikhwani fiddin azakumullah, saat ini kita berada di hari-hari dunia yang terbaik. Tentunya apabila kita beribadah di hari-hari yang terbaik, maka itu pahalanya lebih besar daripada kita beribadah di hari-hari biasa. Ya. Ibadah itu akan dibesarkan pahalanya oleh Allah apabila kita melakukannya di tempat-tempat yang mulia. Di waktu-waktu yang mulia. dikerjakan oleh orang-orang yang mulia. Ya. Orang yang berzikir di masjid tidak sama dengan orang yang berzikir di luar masjid. Jelas pahalanya lebih besar di masjid. Orang yang berzikir di Indonesia tidak sama pahalanya dengan orang yang berzikir di Makkah. Jelas lebih besar pahalanya yang berzikir di Makkah. Karena itu adalah tempat yang mulia. Waktu-waktu yang mulia. Tidak sama orang yang berzikir di hari Jumat dan orang-orang yang berzikir di hari Sabtu. Jelas hari Jumat lebih besar pahalanya karena itu adalah hari-hari yang mulia. Ya, orang yang mengerti, orang yang alim, orang yang berilmu, ya, dan orang yang tidak berilmu ketika mereka berzikir, tentunya pahalanya berbeda. Ya. Bisa jadi dua orang mereka sholat berjamaah berdampingan, nempel kakinya dengan kaki temannya, kemudian bahunya dan bahu temannya, namun pahalanya sangat berbeda. Ya. Yang satu pahalanya setinggi langit, yang satu lagi pahalanya sedikit. Apa yang membedakannya? Keilmuan dan kealimannya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, 10 Dzulhijjah ini adalah hari-hari dunia yang terbaik. Maka jangan sekali-kali di hari-hari yang terbaik ini kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Dilarang kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, berarti kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi khani fitina asakumullah, apabila 10 hari Dzulhijjah ini kita tidak memanfaatkannya untuk memperbanyak ketaatan, memperbanyak ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan menyesal. Ya. Kita akan menyesal begitu kita menyadari di akhirat nanti betapa besarnya orang-orang yang beramal di 10 Dzulhijjah ini, bagaimana besar pahalanya, maka dia menyesal nanti. Ikhwani fi din azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dia menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Nabi mengatakan seandainya ada seseorang diseret dari kakinya, wajahnya menyentuh tanah seperti ketika kita menyeret kambing. Dari sejak dia lahir sampai dia tua, sampai dia mati diseret seperti itu. Namun dia diseret seperti itu karena Allah, demi membela agama Allah. Ya. Sampai dia diseret seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat la haqqarahu dzalik. Dia merasa bahwa sekian tahun sampai dia mati diseret itu belum apa-apa. Tidak ada apa-apanya saking besar pahala yang Allah berikan kepadanya, ya, sehingga waktu dia diseret, masa dia diseret di dunia itu dianggap itu adalah kecil, tidak ada apa-apanya. Dia minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia agar dia diseret lagi. Saking besar pahalanya, namun tidak mungkin dia akan kembali. Nah, begitu juga kita ini. Ya, apabila kita tidak memanfaatkan 10 Dzulhijjah ini untuk memperbanyak ketaatan, kita akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala mengadakan hari-hari yang mulia ini supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita yang terbaik. Ingin memberikan kita pahala yang banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita semua masuk surga. Allah Subhanahu wa taala tidak ada untungnya sama sekali dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan seandainya kita tidak beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan rugi. Yang untung dan yang rugi kita, yang itu adalah kita sendiri. Maka jika seseorang tidak memanfaatkan hari-hari ini untuk beribadah kepada Allah, apakah dengan zikir, baca Quran, sedekah, puasa atau yang lain-lainnya, nanti dia akan nyesel. Ya. Ketika dia tahu nanti bagaimana besar pahala orang beribadah melakukan ketaatan di 10 hari Dzulhijjah ini, maka dia menyesal kenapa dulu sekian kali 10 Dzulhijjah datang saya tidak manfaatkan. Ya, saya sia-siakan 10 hari Dzulhijjah itu. Nah, keutamaannya kedua, annaha afdalu ayyamid dunya. 10 hari Dzulhijjah ini merupakan hari dunia yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang terdapat dalam Sahihul Jami' As-Saghir dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ayyamid dunya al-ashr. Sebaik-baiknya hari dunia adalah 10 Dzulhijjah ini. Sebaik-baiknya hari dunia. Malam-malam dunia yang terbaik itu adalah apa? 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Jadi, manfaatkan itu dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bertanya, "Qil wala mithluhunna fi sabilillah?" Ya Rasulullah, pahala beribadah di 10 hari Dzulhijjah ini, ya, apakah berjihad di jalan Allah tidak bisa menandingi pahalanya? Pahala beribadah di 10 Dzulhijjah ini? Nabi mengatakan, wala mithluhunna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi pahala beribadah di 10 Dzulhijjah ini. Bayangkan ayol ikhwa. Ya. Yang namanya orang pergi berjihad, dia pergi menyerahkan jiwa raganya karena Allah. Itu pun belum bisa menandingi pahala beribadah 10 Dzulhijjah. Lihat bagaimana besar kerugian orang-orang yang tidak beribadah atau tidak memaksimalkan ibadahnya di 10 Dzulhijjah ini. Kapan di antara kita yang bisa pergi perang ke medan pertempuran? Ya. Itu tidak pernah kita lakukan. Maka beribadah di 10 hari Dzulhijjah ini pahalanya lebih besar daripada pergi bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa rajulun ufira wajhuhu bitturab. Ha, yang bisa menandingi pahala Dzulhijjah itu apa? Yaitu seseorang wajahnya digosok-gosok di tanah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya demi membela agama Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dia wajahnya digosok-gosok oleh musuh-musuh Allah di tanah. Dia berperang, berjuang di jalan Allah. Sampai diperlakukan seperti itu. Hanya jihad yang seperti ini yang bisa menandingi ibadah 10 hari di Dzulhijjah ini. Kita kan tidak pernah pergi berperang. Ya. Berarti bagaimanapun cara kita berbuat di luar 10 Dzulhijjah ini tidak bisa menandingi pahala beribadah melakukan ketaatan di 10 Dzulhijjah ini. Maka ikhwani fi din azakumullah, jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat karena tidak memanfaatkan 10 Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ini merupakan rahmah yang besar dari Allah karena Allah Subhanahu wa taala tahu kita ini adalah sangat kurang beristighfar. Sangat kurang melakukan ketaatan-ketaatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadakan hari-hari yang mulia yang seperti ini, di mana di hari-hari yang mulia ini pahala kita akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها. Amal-amal saleh di 10 hari Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal saleh di selain 10 Dzulhijjah. Ya. Jadi ayo ikhwa, kalau antum bersedekah di 10 Dzulhijjah ini dan di luar 10 Dzulhijjah, jelas lebih besar pahalanya di 10 Dzulhijjah ini. Ya. Kalau kita puasa di 10 Dzulhijjah, puasa sunnah ini, puasa di 10 hari Dzulhijjah ini dan di luar 10 Dzulhijjah, jelas lebih besar pahalanya di 10 hari Dzulhijjah ini dan ibadah-ibadah yang lainnya demikian juga. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Hari-hari ini maksudnya hari 10 Dzulhijjah. Ya. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan amal-amal saleh di dalamnya seperti 10 hari Dzulhijjah ini. Lalu seorang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa menandingi pahala-pahala di 10 hari Dzulhijjah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah pun tidak bisa menandinginya, illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' minha bi syai. Ya, dia keluar kemudian dan hartanya juga dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kembali, dia tidak kembali, hartanya pun tidak ada yang kembali, ya, semuanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi khawani fi dina azakumullah, kita kan tidak pernah berjihad, ya, alhamdulillah tidak ada perang, maka itu berarti tidak pernah kita akan bisa melakukan amalan-amalan yang bisa menandingi 10 hari Dzulhijjah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, beliau mengatakan, "Walladhi yadhhar anna sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah," dan sebab kenapa 10 Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa ini, lima kan ijtima'i ummahatil ibadati fihi, karena terkumpul di dalamnya induk-induk ibadah. Semua ibadah-ibadah yang besar itu terkumpul di 10 Dzulhijjah ini. Apa itu? Salat, puasa, sedekah, haji. Di bulan yang lainnya ada salat, ada puasa, ada sedekah, haji tidak ada. Bulan Ramadan ada salat, ada puasa, ada sedekah, haji tidak ada. Di bulan-bulan yang lain seperti itu. Ya, ada salat, ada puasa, ada sedekah, haji tidak ada. Ya, haji itu hanya ada di mana? Di 10 hari Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian wala yata'atta dzalika fi ghairihi, maka ibadah-ibadah yang besar ini tidak terkumpul di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang keempat, anna fiha al-amra bidzikri, di 10 hari Dzulhijjah ini kita diperintahkan untuk berzikir. Di bulan-bulan yang lainnya juga kita diperintahkan untuk berzikir. Tapi di bulan ini secara khusus, karena ini adalah bulan yang sangat mulia, dianjurkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Ayo ikhwa, sambil kita jalan, kan bisa kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di atas motor, ya, Bisa kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil kita ngopi. Bisa kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum zaujah kita menghidangkan kita makanan, bisa kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan berapa yang bisa kita ucapkan ayo ikhwan. Ikhwani fi din azakumullah. Zikir ini pahalanya sangat besar. Seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, orang badui dia tinggal di padang pasir. Dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak tahu apa-apa. Dan sangat sedikit bergaul. Dia hanya bergaul dengan siapa? Dengan unta dan kambing sehari-hari itu. Jadi dia tidak tahu apa-apa. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, 'allimni khaira." Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku kebaikan. Karena dia ini adalah orang badui, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik tangannya. Lalu Nabi mengatakan, "Ya A'rabi, wahai orang badui, katakanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Orang badui. Ya. Dia mengatakan, "Ajarkanlah aku kebaikan." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya kebaikan-kebaikan yang lainnya, tapi diajarkan dia kalimat-kalimat zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena dia seorang badui, jadi setelah diajarkan demikian, dia tetap mengepal tangannya. Kemudian dia keluar. Begitu dia sampai di pintu masjid, rupanya dia berpikir. Diperhatikan yang empat ini. Kemudian dia kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadza lillah, ini semuanya untuk Allah. Mana untuk saya? Kan subhanallah ini pujian untuk Allah. Alhamdulillah juga pujian untuk Allah. Kemudian la ilaha illallah juga pujian untuk Allah. Allahu Akbar juga pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mana untuk saya?" Lihat dia badui tapi cerdas dia. Seandainya kita seperti badui ini. Ya, ini dia badui tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Namun cerdas sekali dia. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ditarik lagi tangannya. "Ya A'rabi, wahai badui, kemarilah kamu. Idza qulta, apabila engkau mengatakan subhanallah, qala Allahu sadaqta." Kalau engkau mengatakan subhanallah, maka Allah akan mengatakan kepadamu, benar engkau. "Wa idza qulta alhamdulillah," dan jika engkau mengatakan alhamdulillah, "qala Allahu sadaqta," engkau benar kata Allah. "Wa idza qulta la ilaha illallah," jika engkau mengatakan la ilaha illallah, "qala Allahu sadaqta," Allah mengatakan benar engkau. "Wa idza qulta Allahu akbar," qala Allahu sadaqta, engkau benar kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza qulta Allahumma arhamni," kalau engkau mengatakan "Ya Allah rahmatilah aku." Ini untuk siapa ini? Hah? Untuk dia ini, untuk orang batu itu. Yang empat ini tadi untuk siapa ini? Yang empat ini untuk siapa tadi ini? Untuk Allah, ini semua pujian untuk Allah. Nah, ditambah dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi dia mengatakan, "Yang mana untuk saya ini? Kan ini semuanya untuk Allah. Yang untuk saya itu yang mana ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Idza qulta Allahumma arhamni," ya Allah rahmatilah aku, maka Allah akan mengatakan, "Qad fa'altu," ya aku rahmati kamu. "Wa idza qulta Allahumma ighfirli," ya Allah ampunilah dosa-dosaku, "qala Allahu qad fa'altu," ya Aku telah ampuni dosa-dosamu. Wa idza qulta Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rezeki, qala Allah qad a'taitu, sudah aku berikan kepadamu. Jadi, lihat ayol ikhwa, bagaimana besar manfaatnya zikir ini. Zikir ini mendatangkan rahmat Allah. Zikir mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Zikir mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, terutama sekali di 10 Dzulhijjah ini diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Hajj ayat yang ke-27, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari tertentu. Apa yang dimaksud dengan ayyamin ma'lumat, hari-hari tertentu ini? Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan al ayyamul ma'lumat ayyamul ashr. Ayyamul ma'lumat ini adalah 10 Dzulhijjah. Ya, ini adalah hari ma'lumat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkuru smallah, agar mereka menyebut nama-nama Allah di 10 hari-hari yang tertentu. Jadi, al-ayyamul ma'lumat kata Ibnu Abbas itu adalah al-ayyamul ashr. Wal ayyamul ma'dudat, ada ayyam ma'lumat, ada ayyam ma'dudat. Ayyamul ma'dudat ini adalah ayyamut tasyriq. Tanggal berapa tasyriq itu? Tanggal berapa ya ikhwa? 11, 12, 13. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fiha bikathratit tahmid wat tahlil wat takbir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak di 10 hari ini. Perbanyak tahmid, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, kita ingatkan kembali ya ikhwan, jangan nodai 10 Dzulhijjah yang mulia ini dengan dosa-dosa kita. Ya, antum yang tidak sapaan dengan istrinya, sekarang apabila antum pulang, antum baikan dengan. Kalau antum tidak baikan dengan tetangga, setelah kajian ini, pulang, kemudian antum baikan dengan tetangga. Ya, antum tidak saling sapa dengan orang tua, na'udzubillah. Tidak sapaan sama orang tua. Ini bagaimana ini, ayol ikhwan? Ya, nas'alullah salam al-afi. Ya, minta maaf. Ada hak-haknya orang yang antum pernah ambil, kembalikan. Jangan sampai kita mati di 10 Dzulhijjah ini dalam keadaan membawa hak orang. Ya. Kalau orang mau mengambil hak kita, tidak mau mengembalikan, tidak mau dikembalikan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, maafkan dia. Ya. Dan ini termasuk apa? Ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 Dzulhijjah ini. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah. Ya. Wala ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhil 'ashr. Dan tidak ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kita beramal saleh seperti 10 hari Dzulhijjah ini. Jadi 10 Dzulhijjah adalah hari-hari yang mulia, hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan amal-amal saleh kita di 10 Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal saleh di luar 10 Dzulhijjah ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akthiru fihinna." Perbanyaklah di 10 hari Dzulhijjah ini min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Ya. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir-zikir yang lainnya. Ya. Antum jalan di pasar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Antum yang punya toko sebelum pelanggan datang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Kalau pelanggan datang, pembeli datang, hentikan dulu zikirnya, layani dia. Begitu dia kembali, dia selesai, kembali lagi berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Antum mau baca Quran, bagus. Jadi intinya perbanyak zikir di 10 Dzulhijjah ini. Atau ketaatan-ketaatan yang lainnya. Sekali lagi ya ikhwah, nanti kita akan menyesal di saat penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Ya, apa yang kita sesali? Kita sesali bahwa kita tidak memanfaatkan 10 Dzulhijjah ini untuk memperbanyak amalan-amalan dan ketaatan-ketaatan. Ya, kita tidak sesali harta kita yang hilang, ya, kerugian yang kita alami itu kita tidak sesali. Yang kita sesali adalah kenapa sekian kali, sekian puluh kali saya berada di 10 hari Dzulhijjah, kok saya tidak memanfaatkannya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Padahal dia mampu untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, daripada bengang-bengong, kan lebih baik subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Antum di atas motor juga, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Ikhwani fi din, azakumullah. Di antara manfaat berzikir ini, terjaga kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan, godaan-godaan hawa nafsu kita. Sekarang kalau kita keluar naik motor, masya Allah, yang kita lihat adalah hal-hal yang aneh-aneh. Ya, wanita yang pakai ini, wanita yang pakai itu, dan macam-macam rupanya. Tapi seandainya kita jalan santai-santai, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita dijaga, telinga kita dijaga, hati kita dijaga. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Perbanyak di 10 hari Dzulhijjah ini dari ucapan-ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, dan zikir-zikir yang lainnya. Yang kelima, anna fihi yaum Arafah. Di 10 Dzulhijjah ini terdapat hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah itu ya ikhwan? Tanggal 9. Jika ada keluarga antum yang berhaji, temannya antum yang berhaji, tetangganya berhaji, ingatkan mereka. Ya. Di hari Arafah, tanggal 9 itu atau hari wukuf. Kapan wukuf itu dimulai? Wukuf itu dimulai apabila matahari tergelincir sampai matahari tenggelam. Ya. Sebentar. Hendaklah dia memperbanyak berzikir, berdoa, baca Quran di waktu wukuf. Jelas ya ikhwah? Jelas ini atau belum? Ya, jadi hari Arafah tanggal berapa? 9. Di hari Arafah itu ada apa? Ada wukuf. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu kapan dia mulai? Dari tergelincir matahari waktu zuhur sampai tenggelam matahari. Sebentar waktunya. Ya. Hendaklah dia memperbanyak zikir, terutama mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi ingatkan keluarga-keluarga kita, teman-teman kita yang apa? Yang sedang berhaji nanti di hari Arafah. Jangan dia naik bukit ini kemudian selfie-selfian. Naik ke bukit itu lagu selfie-selfian. Ya. Jangan disia-siakan. Perbanyaklah doa, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Ya. Jadi, di 10 Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Alladhi yakthuru fihi al-'itqu minan nar. Hari Arafah ini hari terbanyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kalau malam terbanyak Allah membebaskan hari hamba-hambanya dari api neraka adalah malam apa? Di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kalau hari-hari terbanyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka adalah 10 Dzulhijjah ini di hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afwan. Dan hari Arafah ini merupakan hari 10 Dzulhijjah yang terbaik. Ya. Bal hiya min afdal ayyam as-sanah. Bahkan hari Arafah ini hari satu tahun yang paling baik. Ya, dalam satu tahun hari yang terbaik itu adalah hari Arafah. Makanya orang yang tidak haji dianjurkan untuk apa? Untuk puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud." Wal yaumil maw'ud, dan hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan ini adalah hari kiamat. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti hari kiamat ini akan tiba. Namun kapan dia akan tiba tidak ada orang yang tahu. Ya. Kemudian wa syahidin wa masyhud. Syahid wa masyhud, yang bersaksi dan disaksikan. Kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yaumul maw'ud yaumul qiyamah. Hari-hari yang disaksikan itu adalah hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Wal yaumul masyhud, dan hari yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Ya. Jadi, ingatkan keluarga-keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji agar mereka di hari Arafah ini memperbanyak zikir atau baca Quran. Dan hari Arafah itu atau wukuf di Arafah merupakan rukun haji. Orang yang berhaji lalu dia tidak ke Arafah pada tanggal 9, hajinya tidak sah. Ya, orang yang sakit pun dia pakai ambulan dilewatkan. Yang penting dia berada di Arafah tanggal 9 itu. Ya. Bahkan pemerintah Arab Saudi kalau dia macet sekali, orang-orang sakit ini dibawa pakai helikopter agar dia berada di atas Arafah di tanggal 9 itu. Gitu. Karena ini merupakan rukun, ya. Jangan disia-siakan. Jangan selfie-selfian ke sana kemari. Ya. Ya. Lebih parah lagi nanti dia divideokan sambil berdoa. Padahal dia tidak berdoa. Dia berbohong di hari Arafah. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana hajinya akan haji mabrur ini? Bisakah dia mendapatkan haji mabrur kalau dia berbohong? Ya, dia berbohong. Dia tidak berdoa, tapi dia berdiri di salah satu bukit kemudian dia angkat tangan seolah-olah dia berdoa kemudian klik difoto kemudian disebarkan di medsos supaya keluarganya melihatnya. Nah, ilah. Pertama dia bohong, kedua supaya dilihat, kalau supaya dilihat, mau dilihat itu apa itu namanya? Riya. Kira-kira bisa hajinya mabrurin ayu lekhwa? Enggak bisa. Jadi mungkin tahun depan insyaallah antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji, ya, bawa HP jadul. Jangan pakai bawa HP Android ini. Ya, supaya jangan antum bisa selfie-selfian, jangan bisa video call, jangan bisa apa-apa. Supaya antum fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama anna Allah manna alaina fihi bikathrati 'atqihi minan nar. Kama fi sahih Muslim. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan banyak memerdekakan hamba-hambanya di hari Arafah itu. Sebagaimana di dalam sahih Muslim. Ya, amana ikhwani fi din azakumullah. Tentunya orang yang berhaji dengan harta yang halal. Karena Allah itu innallaha thayyibun. Allah dia maha baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima yang jelek-jelek. Ketika seorang haji atau seorang umrah, ya, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ini namanya talbiyah. Ketika dia bertalbiyah, langsung talbiyahnya ini disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia datang berhaji atau umroh dengan harta yang halal, murni halal, ya, bukan hasil riba, bukan hasil tipu menipu, bukan hasil mencuri, bukan hasil berbohong, ya. Kalau hartanya halal, begitu dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, disambut talbiyahnya oleh Allah labbaik wa sa'daik, ya, talbiyah-talbiyahmu disambut satu demi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji' ma'juran la ma'zuran, pulang bawa pahala-pahala, tidak membawa dosa, dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji yang mabrur balasannya apa? Seperti dia, seperti apa? Seperti dia baru keluar dari perut ibunya, tidak ada dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau dia pura-pura berdoa di atas bukit, kemudian di-share, enggak mungkin dia akan dapat pahala haji yang mabrur seperti ini. Ya. Jadi kalau hartanya itu adalah halal, maka Allah Subhanahu wa taala menyambut talbiyahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, zaduka halal, bekalmu halal, warahilatuka halal, dan kendaraanmu halal, visa, paspor, semua dari hasil yang halal. Dan sebaliknya, kalau dia berhaji dengan uang yang haram, ya, ketika dia naik di kendaraan, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya, maka talbiyahnya ini disambut la labbaik wala sa'daik, ya, talbiyah-talbiyahmu tidak ada yang disambut. Kenapa? Zaduka haram, bekalmu haram, warahilatuka haram, dan kendaraanmu haram. Engkau bikin paspor, engkau bikin visa, semuanya dari hasil yang haram. Irji' ma'zuran la ma'juran. Pulang sana bawa dosa, tidak bawa pahala. Datang ke tanah suci, ingin mendapatkan haji yang mabrur, lalu dia bawa uang yang haram. La hawla wa la quwata illa billah. Apalagi tadi diceritakan, dia bawa rokok. Berapa banyaknya? Rokok dibawa. Berapa selop katanya tadi itu? 100 selop. Coba ini. Apanya mengrokok ini sampai 100 selop. Mungkin telinganya semuanya dipasangkan rokok rupanya. Na'udzubillah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan, Allah subhanahu wa ta'ala banyak membebaskan hamba-hambanya di hari Arafah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin, tidak ada hari-hari akthar min an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar, tidak ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, min yaumi Arafah, seperti hari Arafah. Tidak ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka seperti hari Arafah. Kalau malam tadi kita mengatakan malam bulan Ramadan. Ya. Wa innahu la yadnu. Dan Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya di hari Arafah. Kemudian thumma yubahi. Lalu Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya di hadapan malaikat-malaikatnya. Lihat Bapak Fulan, Bapak Fulan. Dia tinggalkan anak istrinya, tinggalkan kampung halamannya, kemudian dia datang kemari. Ya, kecuali yang datang menggunakan harta yang kotor, harta yang haram. Ya. Kemudian yubahi bihimul malaika. Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma arada haula?" Ya. Apa yang diinginkan oleh mereka-mereka ini selain mendapatkan ampunanku, rahmatku? Namun ikhwan fillah azakumullah, apakah semua yang berhaji itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Ikhwani fiddin azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Li ta'khudhu anni manasikakum," ambil dari aku tata cara kalian berhaji. Betapa banyaknya orang-orang semau-maunya berhaji. Ya. Cara-caranya berhaji tidak sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia berhaji, dosa-dosa tidak dihindari, terutama dosa ghibah. Bertengkar. Kemudian berhaji tidak punya akhlak. Temannya sakit, temannya kekurangan, tidak dibantu. Tidak mungkin akan mendapatkan haji yang mabrur kalau seperti ini, ayol ikhwah. Kemudian yang keenam, yang terakhir dari kutaman 10 Dzulhijjah ini, anna fiha yaumun nahr wa huwa al-yaumul 'ashir. Di 10 Dzulhijjah ini ada hari nahr. Apa nahr itu, ayol ikhwah? Menyembelih. Hari korban. Ya. Berkorban ini adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan untuk kita kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang mempunyai kelonggaran rezeki, ya, mampu untuk membeli seekor kambing, atau dia patungan dengan kawan-kawannya seekor unta atau seekor sapi, lalu dia tidak lakukan, tidak berkorban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yaqrabanna musallana." Jangan dia dekat-dekat dari musala kami, diusir. Siapa yang mengusirnya ini? Nabiur Rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang. Ya, nabi yang akhlaknya mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan mengusir seseorang karena dia akhlaknya mulia. Orang yang mulia itu tidak mungkin dia akan mengusir. Ya. Bahkan orang badui yang membentaknya pun dimaafkan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang badui membentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badui orang yang tidak berpendidikan sebagaimana kita katakan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang nomor satu di zaman itu. Nabi dan rasul dia. Orang badui ini mengatakan, "Ya Muhammad," coba, "Ya Muhammad," katanya, bukan "Ya Rasulullah." "Ya Muhammad, uharrij 'alaika illa qadaitani." Saya tegaskan kepadamu, bayar utangmu sekarang. Nabi berutang sama orang badui. Orang nomor satu. Seorang nabi, seorang rasul berutang sama orang badui. Pernah antum melihat presiden berutang sama rakyatnya? Ya, enggak ada. Yang dia utang apa? Korma. Ya, dia berutang korma dari seorang badui. Lalu sahabat-sahabat, di sana ada Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab, orangnya enggak main-main. Salah, potong lehernya. Ya. Dia mengatakan, "Tadri man tukallim?" Kamu tahu enggak kamu berbicara sama siapa? Tapi namanya orang badui, dia santai saja. Dia mengatakan, dia berutang sama saya dan utangnya sudah jatuh tempo, dia harus bayar. Jadi gak takut dia, karena dia benar, makanya dia gak takut. Kalau dia salah, gak mungkin dia akan melakukan demikian. Tapi karena dia benar, makanya dia berani sekali. Dia berutang dan dia harus bayar sekarang utangnya. Lalu Rasulullah SAW karena tidak punya korma, Rasulullah mengatakan, "Coba pinjamkan saya korma dulu sama fulan-fulan." Dipinjamkan korma, kemudian diberikan kepada badui ini. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Nabi SAW, Nabiur Rahmah, nabi yang paling mulia, paling baik akhlaknya, sampai Allah memuji akhlaknya. Ya. Nun wal qalam yawma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang mulia. Allah memujinya. Ya, bahwa dia berada di atas akhlak yang mulia. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, siapa-siapa yang punya kelonggaran rezeki lalu dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekati musalla kami. Kira-kira antum diperlakukan seperti itu malu apa enggak? Hah? Malu. Ya, malu. Jangan gara-gara cinta kepada uang, nanti uang saya berkurang, atau yang lain-lainnya, sampai dia rela dibentak dan diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah," sebaik-baiknya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr. Hari menyembelih, tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 13 kalau matahari sudah tenggelam, habis sudah waktu menyembelih. Ya, tidak sah sembelihannya itu. Kalau sebelum waktunya dia sembelih, itu adalah makanan biasa. Ya,

0: Tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 13 kalau matahari sudah tenggelam, habis sudah waktu menyembelih. Ya, tidak sah sembelihannya itu. Ya, kalau sebelum waktunya dia sembelih, itu adalah makanan biasa. Ya, bukan hewan korban. Kalau waktunya sudah habis, juga ini adalah apa? Bukan hewan korban, tapi makanan biasa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zamal ayyam," sebaik-baiknya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr. Kemudian thumma yaumul qarr, kemudian yaumul qarr yaitu tanggal 11. Ya. Jadi ini ikhwan fillah azakumullah, kenapa bulan Dzulhijjah ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena Allah bersumpah dengan 10 Dzulhijjah. Kedua, 10 Dzulhijjah ini adalah hari-hari dunia yang terbaik. Yang ketiga, amal-amal saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 Dzulhijjah ini. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berzikir, perbanyak zikir secara khusus di 10 Dzulhijjah ini. Yang kelima, di 10 Dzulhijjah ini terdapat hari apa? Hari Arafah, hari Yaumul Wuquf. Kemudian yang keenam, di 10 Dzulhijjah ini terdapat yaum nyembelih, itu hari yaum apa namanya? Nahr. Nahrnya leher. Maksudnya nyembelih. Kemudian tanggal 11 apa namanya? Yaum 10 Nahr. 11 Yaumul Qarr. Ya, Yaumul Qarr. Kalau 11, 12, 13 apa namanya? Masya Allah, tadi disebut tadi. Tashriq. Ya, tashriq. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti ba'dal maghrib, kajian kita bagaimana kita menyambut kedatangan atau bagaimana seharusnya kita berada di 10 Dzulhijjah ini.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada satu pun hari di mana amal saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Hari-hari apakah itu? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukan jihad fi sabilillah?" Tidak juga jihad fi sabilillah. Wala wala jihad fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah. Lalu Nabi memberikan satu pengecualian. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa mal. Kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan seluruh hartanya. Tsumma lam yarji min dzalika bi syai'. Tidak pulang ke kampung halamannya. Ia mati syahid. Hanya itu yang bisa. Kalau kita ingin mencari waktu terbaik untuk beribadah, kita harus berbicara tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.

insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

meraih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban, amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga. 2. Fotokopi akta kelahiran. 3. Fotokopi KTP wali. 4. Surat keterangan yatim piatu. 5. Surat keterangan tidak mampu. 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan. Cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri, TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagetnyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Konsultasi Syariah.com. Untuk siapa saja larangan memotong kuku dan rambut pada saat kurban? Pertanyaan. Sebagaimana yang kita tahu, seorang yang hendak berkurban dilarang potong kuku dan rambut. Apakah larangan ini juga berlaku bagi keluarga seperti anak dan istrinya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga, yaitu sahibul kurban, dan tidak berlaku bagi seluruh anggota keluarganya dengan dua alasan. Pertama, zahir hadis menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk yang hendak berkurban. Kedua, Nabi SAW sering berkurban untuk dirinya dan keluarganya, namun belum ditemukan riwayat bahwa Nabi melarang anggota keluarganya untuk memotong kuku maupun rambutnya. Demikian penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Kenyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Konsultasi Syariah. Hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal. Pertanyaan, nenek saya sudah meninggal lama dan saya mau berkorban untuk almarhumah. Apakah itu dibolehkan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Boleh kita menyembelih hewan kurban atas nama orang yang sudah meninggal karena berkorban termasuk dalam keumuman sedekah. Dan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika mati seorang manusia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Allahu a'lam.
2: Anda bingung dengan jadwal yang terus berubah? Atau jam dinding sering habis baterai dan sering macet? Atau Anda butuh tampilan waktu yang canggih dan modern? Saatnya miliki segera jadwal solat digital otomatis. Tersedia berbagai ukuran dengan jadwal solat sesuai dengan lokasi Anda. Jadwal solat digital ini juga dilengkapi dengan fitur seperti input nama khatib salat Jumat dan laporan keuangan masjid. Terdapat buzzer yang akan berbunyi untuk penanda waktu salat. Terdapat fitur countdown atau hitung mundur menjelang azan. Terdapat fitur jeda iqamah dan setting tulisan menggunakan aplikasi di HP dan Wi-Fi tanpa internet. Serta semua bisa disetting sendiri. Segera miliki jadwal salat digital otomatis. Informasi lebih lanjut, hubungi 0819-0786-1110 atas nama Abu Zahra atau di nomor 0819-3314-8666. Barakallahu fikum.

0: Amalan yang kedua itu memperbanyak doa. Dan pendapat yang lebih kuat, doa juga dianjurkan bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji. Di hari Arafah, dia dianjurkan untuk memperbanyak doa. Berdasarkan keumuman hadis, khairud du'a, du'a yaumi Arafah. Yang artinya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Lihat disebutkan hari Arafah. Wa khairu ma qultu ala nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir yang paling baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah zikir tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan pendapat yang lebih kuat, zikir ini pun lebih utama dibaca di hari Arafah. Bagi yang menunaikan ibadah haji dan juga dianjurkan bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Berarti amalannya tiga. Yaitu berdoa, kemudian berpuasa, kemudian berzikir. Di samping takbir mutlak yang sudah kita sebutkan.
1: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya meninggalkan sholat itu. Jadi itu azab buat dia karena dosanya yang besar. Lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang lima waktu itu wajib, dia meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Ya kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
1: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatu

0: orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain, atau kamu sedang asyik berpetualang, atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid.

0: kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

0: ويفعلون ما يؤمرون.
1: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka.
2: Selamatkan kita dari ancaman neraka.
1: Api neraka itu ahwanu ahliha azaban man lahu na'lan wa shirakan min nar yaghli minha dimaghuhu. Orang yang paling ringan siksaannya adalah orang yang dipakaikan sandal, yaghli minha dimaghuhu, ikut mendidih otaknya, kama yaghli mirjal, sebagaimana tungku mendidih. Dia mengira bahwa dia adalah orang yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Narun yu'ta biha yaumil qiyamah, api neraka yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Laha 70,000 zimam, dia memiliki 70,000 kekang. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha, setiap kekang ditarik oleh 70,000 malaikat.
2: Selamatkah kita dari ancaman neraka?
1: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, naran talazza, api neraka yang menyala, la yaflaha illa al-ashqa, tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang jahat, orang-orang yang celaka. Narun harruha syadid, api yang sangat panas, wa qa'ruha ba'id, dasarnya sangat jauh. Syarabuha sadid, minumannya adalah nanah. Wa maqami'uha min hadid, pemukul-pemukulnya terbuat dari besi.

0: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Baik, apakah benar hukum salat berjamaah bagi laki-laki selain Jumat sunnah muakkadah fardu kifayah? Kalau kita melihat dalil yang lebih kuat, salat berjamaah wajib, bukan sunnah. Bukan juga fardu kifayah. Wajib. Dan itu mazhab Syafi'i. Syafi'iyah iya. Kalau Imam Syafi'i wajib. Sebagaimana dibawakan dalam kitab beliau, Kitabul Umm. La urakhisu ahadan fi tarkil jamaah. Beliau mengatakan, aku tidak ringankan seorang pun untuk meninggalkan jamaah kecuali ada uzur. Apa uzur? Khauf, takut, au marad, atau sakit. Baik, mana dalil? Nah, ini sini pentingnya kita menimbang pendapat pakai dalil. Jangan pendapat lawan pendapat. Timbanglah pendapat itu dengan dalil. Dalil yang mewajibkan jelas Al-Quran. Warka'u waqimus salah wa'atuz zakah surah Al-Baqarah. Warka'u, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Kapan kita bisa bersama? Kalau berjamaah. Kalau sendiri ruku sama siapa? Warka'u ma'arraka'in. Dan ini perintah hukum asal, perintah apa? Wajib. Dalil yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka ketika perang, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau dirikan bagi mereka salat. Hah. Kalau waktu perang saja Nabi berjamaah. Sekarang kita perang? Tidak. Ya. Kalau waktu perang saja Nabi berjamaah, enggak ada salat sendiri. Apalagi waktu tidak perang. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari Muslim, Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Andai kata tidak ada wanita dan anak-anak kecil yang tidak wajib di rumah, akan dibakar rumah itu. Ya, yang ketiga dalam Sunan Ibnu Majah, siapa yang mendengar azan lalu tidak datang, tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Dalil yang kelima, Nabi dimintai izin oleh orang buta yang tidak punya pengawal ke masjid untuk sholat di rumah. Begitu Nabi tanya, dengar azan apa tidak? Apa jawabannya? Dengar. Kalau dengar, ndek da kanggo le bali. Harus datang tiba masjid. Ita nengke ini, ita buta apa ini? Orang buta enggak punya penuntun disuruh ke masjid. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan dalam Sahih Muslim, tidak ada yang ketinggalan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Ini dia segi tarjih. Kalau kita lihat dalil yang terkuat, wajib, bukan sunnah.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Itu kalau dia dipanggil oleh orang yang dia sayang dari makhluknya, dia bersegera. Begitu paniknya seorang tua manakala anaknya sakit. Tapi kalau dia tidak sholat, dia tidak panik. Dia dengar azan, dia tidak peduli. Dia berlambat-lambatan ketika sholat. Ya. Sebagian salaf dahulu, ya, 30 tahun, 40 tahun, dia tidak pernah melihat tengkuk, kecuali tengkuk imam saja. Karena dia selalu berada di depan. Selalu berada di saf yang pertama. Semakin bertambah ilmu orang dan keimanan orang, seharusnya tidak boleh dia berlambat-lambatan di dalam sholat. Karena sholat itu adalah yang asasi dari ibadah. Yang kalau baik sholat kita, ini akan baik urusan kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salaf mengatakan apa? Man dayya as-salah fahuwa lima siwaha adhiya. Orang yang menyia-nyiakan sholat, tidak memperhatikan sholat, ya kapan-kapan dia mau sholat, berlambat-lambatan dia sholat. Apalagi lebih jelek lagi kalau itu penuntut ilmu atau dia orang yang mengajarkan ilmu. Orang-orang salaf dulu kalau dia mau menuntut ilmu, dia cari tahu gurunya ini, yang dikatakan guru ini, dia sholat atau tidak. dia benar-benar sholat atau tidak. Kalau dia lihat jaga sholatnya, baru dia mengambil ilmu dari orang tersebut. Jadi perlu kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, La yazalu rijalun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa ada sebagian laki-laki atau sebagian orang selalu berlambat-lambatan, dan ini dalam sholat, sampai Allah jadikan dia selalu terlambat. Mungkin di akhirat nanti orang sudah masuk surga semua, dia orang yang paling terakhir masuk surga. Orang-orang mungkin dari orang-orang ussatul mukminin, mereka dikeluarkan dari api neraka karena mereka beriman walaupun sebesar biji zarrah, lalu mereka dilemparkan ke sungai kehidupan dan dimasukkan ke dalam surga. Dia kemudian menjadi orang yang paling terakhir mungkin, waliyadzubillah, yang dikeluarkan dari api neraka, waliyadzubillah. La yazalu rijalun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa sebagian orang, sebagian laki-laki, selalu berlambat-lambatan di dalam sholat. Betul, ada syariat masbuk bagi orang yang sholat. Tetapi kalau setiap waktu kita masbuk, selalu dia paling saf yang terakhir. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, khairu sufufir rijal, awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf yang terburuk bagi laki-laki itu adalah yang paling belakang. Ya, bukan berarti jelek dalam artian saf tetap baik dibandingkan dengan saf yang lainnya, dia yang terburuk. Dan sebaik-baik saf, laki-laki itu yang paling depan, dan yang terburuk adalah yang paling belakang. Sebaliknya dengan para wanita, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf yang terbaik para wanita adalah yang paling belakang. Oleh karena wanita dia mulai saf dari belakang, karena itu lebih jauh daripada apa, fitnah, tidak lebih dekat kepada laki-laki. Tadi perhatikan Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau pernah berkata, pernah saya terlambat sekali, tidak di saf pertama, dan beliau buta. Ya, beliau buta. Pernah beliau mengatakan, pernah saya terlambat sekali datang ke majelis ilmu, tidak saya berada di saf yang pertama. Kemudian guru beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim, yang beliau mulazamah kalau tidak salah 10 tahun lebih kepada beliau, mulazamah, benar-benar mulazamah seorang murid kepada gurunya. Gurunya ini Syekh Muhammad Ibrahim juga buta, tapi dia merasa murid kesayangan beliau Ibnu Baz, yang kemudian setelah wafat beliau menjadi mufti di Saudi Arabia, digantikan oleh Syekh bin Baz. Orang Syekh bin Baz ini bukan keturunan Syekh Muhammad bin Abdul, bukan beliau itu alu Syekh. Syekh bin Baz, beliau merasa gurunya bahwa Syekh bin Baz terlambat. Dia mengatakan ada sebagian penuntut ilmu itu dia tidak memperhatikan dirinya ketika sholat supaya dia di saf pertama. Syekh bin Baz mengatakan itu betul-betul masuk ke dalam hati saya. Semenjak itu saya tidak pernah berada di saf yang, artinya setelah apa, tidak pernah berada kecuali di saf yang pertama. Dan ini dimaksudkan sebagian salaf itu sampai beliau meninggal tidak pernah melihat tengkuk makmum, yang dia lihat hanya tengkuk imam. Kenapa? Karena dia selalu di saf yang pertama. Bagaimana kita akan jaya kalau kita, apalagi orang itu tidak sholat ke masjid, ya, tidak dia suruh anaknya sholat. Sering kita sebutkan para orang tua, wali-wali anak kecil, kalau anaknya itu sudah umur 7 tahun wajib dia perintahkan untuk sholat. Dia ikuti atau tidak wajib, berdosa dia sebagai orang tua kalau dia tidak suruh anaknya itu sholat. Masalah anaknya itu mau atau tidak bukan urusan dia, beri dia suruh. Muru awladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian. Ini perintah wajib, bukan sunnah. Wajib para orang tua itu menyuruh anaknya sholat kalau dia sudah umur berapa? 7 tahun. Nah, walaupun anak itu tidak mau, jangan kita pukul, tidak boleh kita paksa. Tapi kita orang tua ingatkan. Dan Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Para ulama mengatakan ini sebab orang dimudahkan rezeki oleh Allah. Perintahkan kau punya keluarga itu untuk salat, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan kamu sabar. Sabar ketika merintah. Jangan cepat marah, jangan dipukul, dan sabar. Ayo nak salat. Salat ya, biasakan, jangan dipaksakan. Kalau umur 7 tahun itu wajib. Sebelumnya itu sunnah. Masih 6 tahun sunnah. Kalau antum ajak antum punya anak salat, dapat pahala. Tapi umur 7 tahun anak antum wajib kita perintahkan.
3: Wa yuta'illaha wa rasulahu
2: keluarganya untuk salat. Wastabir 'alaiha. Dan engkau bersabar.
3: Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمني ورحمكم الله بابا ibu-ibu para hadirin dan hadirat. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari niki alhamdulillah masih kita diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih nasadi ita usia. Sehingga alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan waktu-waktu yang mulia. Li antaranya adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu fihinna al-a'mal. Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu fiha al-amal as-salih. Ma min ayyamin a'zamu indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa la ahabbul a'mali fihinna min hadhil ayyam al-ashir." Dan tidak ada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi amalan-amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian beliau mengatakan, fa'aktiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari ini tahlil, perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang agung. Kemudian yang kedua, hari-hari ini amalan soleh sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan perbanyak amalan-amalan soleh. Di antaranya, perbanyaklah tahlil. Ngene. Simbe tahlil niki. La ilaha illallah, perbanyak itu. Wat takbir, perbanyak takbir. Kemudian wat tahmid, perbanyak tahmid. Mana tahmid? Alhamdulillah. Makanya Abu Hurairah dan Ibnu Umar lejelo-jelo niki sugul yang impakan, sugul yang impakan. Kemudian mereka berdua takbir. Fayukabbirun nasu bitakbirihima. Maka ikut bertakbir seluruh isi pasar itu gara-gara yang dua sahabat ini bertakbir. Karena mereka mencontoh para sahabat. Sahabat tidaklah beribadah melainkan atas dasar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seluruh pasar niki bertakbir gara-gara yang dua niki bertakbir. Oleh karena sila kita perbanyak takbir di hari-hari niki. Ya, dengan sigoh-sigoh takbir yang sudah ada. Paling afdalnya yaitu, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Kumpul si teluna. Tahlil, takbir, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Allahu Akbar, takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tahlil. Allahu Akbar walillahi alhamd, tahmid. Maka sering-sering baca niki dengan dua kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Boleh juga tiga kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Tapi yang lebih kuat yang dua kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Maka sila kita perbanyak takbir di hari-hari niki para jamaah. Kemudian juga dianjurkan memperbanyak doa. Perbanyak doa. Terutama doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena doa ini muncul di ayat berkaitan dengan haji para jamaah. Di surah Al-Baqarah berbicara tentang haji ayat 200. Ayat 201 doa ini yang muncul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwasanya Anas bin Malik diminta untuk berdoa oleh seseorang. Wahai sahabat, doakan kita. Maka Anas mengangkat tangannya, kemudian membaca, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Selesai. Orang yang tadi minta mengatakan, zidna, rombok Malik. Beliau mengatakan, laisa ba'da hadza du'a ziyadah, kata beliau. Nenara Malik perumbuklah setelah doa ini. Dalam arti apa? Lengkap, wah ini lengkap. Lengkap. Soalnya doa ini, Rabbana atina, ya Allah berilah kami fi dunia hasanah. Di dunia ini kebaikan berikan. Wa fil akhirati hasanah. Li akhirat, saja kami kebaikan ini dah. Lengkap lah. Wa qina azabannar. Jauhkan kami dari api neraka. Bahkan lengkap, selesai lah ini, selesai. Ya, dia tulak Malik istri tiga, dia tulak Malik Bali montorak, dia tulak lengkap lah. Dunia hasanah, amun dua nyonya bagus berdua jemaah insyaallah. Lagu mana enggak sakit, berarti ini bagus dua sakit no bagus. Nyendem Bali luwe ternyata sakit Bali no ino lah bagus. Mana luwe berarti ini bagus. Luwe endeng terlagu ende doang nini luwe berarti ini bagus luwe. Kadang sudah berdoa kita tadi, ya Allah beri kami di dunia kebaikan dan beri kami di akhirat kebaikan. Jauhkan dari api neraka. Lengkap wah ini apa ke Malik? Makanya beliau di saat diminta rumbuk Malik wahai sahabat, Nabi kena tidak ada lagi tambahan setelah doa ini. Maka perbanyak doa niki para jamaah di hari-hari ini. Dan tiang rasa semua kita hafal doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan tentu niki takbir yang bebas dan doa yang bebas. Tidak terikat dengan apapun. Silakan kita baca dimanapun. Kita takbir dimanapun. Selama bukan tempat yang hina. Kalau dia tempat yang hina, dilarang kita ya berdoa, dilarang kita berzikir. Baik para jamaah, alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan hari-hari yang agung niki. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa memaksimalkan hari-hari yang agung niki. Baik rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu bab yang ke-27. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, babu ta'zimi hurumatil muslimin, bab mengagungkan kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Mengagungkan hurumat, kehormatan-kehormatan, kesucian-kesucian kaum muslimin. Bab anjuran mengagungkan, biar mengagungkan niki. Simbar mengagungkan. Mengagungkan yakni menganggapnya besar. Menganggapnya penting. Lawan dari mengagungkan yakni meremehkan. Nah, di bab ini disuruh kita mengagungkan. Berarti balak ini ngeremehan. Ngeremehan apa? Ngeremehan kehormatan seorang muslim. Seorang muslim itu kan kehormatannya ada pada hartanya, ada pada badannya, ada pada keluarganya, ada pada harga dirinya. Maka itu jangan diremehkan, jangan diremehkan. Ya, orang yang meremehkan harta kaum muslimin, misal semilin-milin dan bait hartan dengan aduh lo kene masih jah, dan misalnya gitana pokok dengan langsung bau aruh masih jah pokok kene aman lah, besang apa bareh aku, dan misal berarti ini dia merendahkan orang, ini dia meremehkan orang. Nah, kita kalau kita tahu dia muslim, harus kita agungkan kehormatannya. Enggak boleh diremehkan. Ya. Nah, di sini dikatakan hurumat, kehormatan-kehormatan, kesucian-kesucian. Pada mara itu makin bulan niki aran ini bulan haram. Bulan haram. Nah, sementara kaum muslimin dah berdua ya keharaman. Nabi keharamannya sama tante kaum muslimin, haram darahnya, haram hartanya, haram harga dirinya. Bulan ini dah bulan haram ini, makanya dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan zalimi diri kalian di bulan itu, karena di bulan haram, bulan suci, kaum muslimin juga punya kesucian para jamaah, sehingga gak bisa diremehkan, enggak bisa disepelekan, enggak bisa. Harus dijaga. Ya. Nah, dikatakan hurumatil muslimin, kehormatan kaum muslimin. Biaran kaum muslimin. Simbiaran kenapa, Bu? Biaran kaum muslimin. Hah? Arake non-Islam dene ne. Dene arake muslimin doang selapuan ini. Berarti semuanya ini punya kehormatan, harus dijaga, harus diagungkan, jangan diremehkan, jangan disepelekan, enggak boleh. Agama kita menyuruh kita mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Jaga harga diri dengan, jaga awak dengan enggak semile-mile. Ya, kita dengan garing jeder ringan numpelin pelak dengan ini berarti enggak menghormati orang ini. Ya, jadi Islam menyuruh kita mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Kemudian wa bayani huquqihim, di bab ini akan dijelaskan nanti tentang hak-hak kaum muslimin. Jadi orang yang Islam dia punya hak Islam. Punya dia hak gara-gara dia beragama Islam. Ya, apa hak-haknya nanti dijelaskan di bab ini. Wasyafaqah, wajib kita mencintai kaum muslimin. Berarti selaku dengan dasar bagi ini wajib tercintai ini. Kan Islam doang soal ini. Hah? Arake di Islam dak ngono. Tanda teduh ini. Islam doang wajib teduh menang ya. Nabi aran mencintai. Nabi bahasa itu mencintai. Kangen. Nah, wajib tekangenangnya. Wajib tedemenangnya. Dia tekangu ke tekang. Ya, kalau dia mengerjakan maksiat, benci sebatas maksiatnya. Tapi asalnya dia di pihak mereka. Wajib tak asik di pihak mereka. Ya, kalau terjadi masalah sama dia, temilu merasa, temilu asik. Seolah-olah kita yang kena musibah. Di saat dia kena musibah, saudara muslim kita. Pada marak sama tonton negeri Palestina, mereka dibantai di sana, dibunuh di sana. Kan otomatis tergerak hati kita, otomatis. Kenapa? Karena itu saudara muslim kita itu. Saudara muslim kita. Nah, muslim manapun kalau dia kena musibah, kena bencana, kena sesuatu yang memudarati dia, wajib tak asik kita. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu wabil mu'minina rahima, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, apapun yang menimpa kaum mukminin, ia sakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kita disuruh kita juga demikian. Ya, idza syaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad. Sekik anggota tubuh bakat selaku awak, no sakitan, nena dengan Islam. Orang Islam seperti satu tubuh, sekek bakat selakuan sakitan, ume bakat otomatis selakuan sakitan, nena nena oke. Maaf niki begitu gigi kita dicabut, seret, gigi doang kesakitan atau selakuan sakitan, selakuan sakitan. Begitulah kaum muslimin itu. Ya, satu yang kena semuanya yang merasakan. Oleh karenanya mereka saling menyayangi, mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai. Amun nuah saling sayangin, saling kasihin. Kokoh Islam, no kokoh teguh ya. Dah lagiin bongedahnya. Nengke itu Islam niki le dunia pira luwe ta para jamaah, pira luwe ta. Pira luwe ta le dunia ini. 2 miliar luwete, 2 miliar kurang lebih luwete. Lagu darah kekuatan, darah kekuatan. Kita Palestina no, dibantai sama orang semele-mele ini Yahudi no, membantai. Gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita dibuat berkotak-kotak. Maranya. Berkotak-kotak. Makanya kaum muslimin diibaratkan seperti bangunan oleh Nabi SAW. Ya suddu ba'dahu ba'dha, saling enti satu sama lain karena bangunan. Bangunan, mana bangunan niki? Dia kokoh ini gara-gara dia menyatu semuanya, menyatu. Coba nengke bangunan niki. Napi materialnya bangunan niki? Napi materialnya? Pasir apa endah? Kerikil apa endah? Semen apa endah? Batu. Terus besi, nah nengke entep bencah ya besi kanca besi, geres kanca geres, semen kanca semen, ya batu kanca batu, pisah masing-masing di tempat masing-masing, jenang kerwana, tumpukan batu tono, tumpukan besi tono, tumpukan geres, tumpukan tanah, tumpukan apa Malik sepandek, jenang kerwana para jamaah. Dia nak jenang, gerampang-gerampangin. Ya, bahkan mudah dihancurkan. Karing sekop mana serata dengan ada nyedi ya, nyedi ngadu sekop nyedi ya. Tapi begitu digabungkan semen, geres, bergabung jadi sekik, kerikil, besi, tinggi, bangunan kokoh kuat ya. Suruh jauh siu sekop ini begini nyedi ya. Nggak gini ini jadi ya. Kokoh kuat terus jeneng gagah ruan. Di saat apa? Di saat ya suddu ba'duhu ba'dha, saling entik satu sama lain baru nak kokoh. Lagu mon sibuk batu kenca batu, ndak kenca geres. Neh, kita batu kita ini ngene. Batu kenca batu, payu. Semen kenca semen, payu. Geres kenca geres, payu. Bepiran tegin kokoh menengane. Nah, mukmin dengan mukmin yang lain, muslim dengan muslim yang lain, itu dia akan kuat dan kokoh kalau dia bersatu. Apa yang menyatukannya? Ini dia. rahmah, saling mengasihi. Kemudian cinta asyafaqah, saling mencintai, saling menyayangi. Ya, begitu ada rasa itu pada diri kita terhadap muslim yang lain, kokoh kita. Lagu amun di nara ini, gitana dengan misal dijagur, di apa, disiksa, kita, oh betul, ngoloang, kita juga reas kita, nana, di beling nulung dengan, bahkan gue lebur selaku antin. Sedikit demi sedikit akhirnya kita akan binasa seluruhnya. Ini diantara hikmahnya. Kenapa seorang muslim wajib dia menghormati hak-hak muslim yang lain. Menghormati ya kesucian-kesucian muslim yang lain. Ini diantara hikmahnya. Karena dengan cara kita saling menghormati, maka otomatis kita akan semakin kuat, semakin kokoh. Taib. Di antara makin hadis tuluang ni telik bab niki oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan niki adalah hadis yang ke 228. Hadis yang ke 227, maaf. Laman dulu. Baik, hadis 226. Hadis 226. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, Aisyah mengatakan, qadimanasun minal a'rab, ada beberapa orang datang dari al-a'rab, mereka datang dari Arab, dari Badui, dari padang pasir. Marabasan kita itu dengan gawah yang asli Arab, yang pun tadi a'rab, asli Arab, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, orang-orang ini mengatakan, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian, ngene dengan Arab Badui ini? Ya, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya, kami mencium anak-anak kami." Nah, ini menunjukkan anak-anak niki, anak dengan muslim, muslim kaya para jamaah. Muslim. Dia butuh disayang juga ini. Anak-anak kecil butuh disayangi. Dan Nabi kita ditanya, idok dek ya anak-anak dek. Maka Nabi kita mengatakan, iya, kami mencium anak-anak kami. Qalu, maka orang-orang Arab ini mengatakan, lakinna wallahi ma nuqabbil. Tapi kami orang-orang Arab, demi Allah, kami enggak mencium. Jadi kami ngidukang. Kenapa mereka tidak mencium? Kenapa? Karena bagi mereka, di adat mereka, kebudayaan mereka, mencium itu sebuah kelemahan, itu lemah. Sehingga mereka enggak pernah mencium anak-anak mereka. Jadi mereka ini peketuan, ide-ide ini, idok-dek ya anak de. Nabi kita mengatakan, iya, kami mencium anak-anak kami. Maka orang Badui ini mengatakan, kami je wallahi, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa amlik in kanallahu naza'a min qulubikumur rahmah, apa yang bisa saya perbuat kalau Allah mencabut sifat rahmat dari dada-dada kalian. Mun Allah wah nyabutnya sifat rahmat ini, beliku tahu mumpi ngambil wah ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti angkun de sinde ngiduk anak de ini, menunjukkan le aten de ini de nara sifat rahmat. Nara sifat sayang. Sifat menyayang itu enggak ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya harus narak sifat rahmah itu. Munwah Allah nyabut ya sifat rahmat dengan dada-dadan terbendara tadak. Karena Nabi kita mengatakan, apa yang bisa saya berbuat? Mun Allah wancabut ya, enggak bisa ngapa-ngapain saya. Hadis niki muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini hadis ini berbicara tentang rahmat orang tua kepada anak-anaknya. Sifat sayang orang tua kepada anak-anaknya. Ya, ngone cinta basanti teh demen, amun sayang apa? Apa bahasa sasakna sayang? Apa beda sayang ke cinta ini? Bi ahli bahasa niki. Mun cinta kan demen, ya saya cinta kepada kenyaman, misalnya demen lek kenyaman. Lagu sayang apa sayang? Masa saya sayang tiba kenyaman kan di rene sayang. Apa sayangnya? Demen ya dah. Kangen sayang ini. Nah, pas berarti cinta, demen, sayang, kangen, kan oke? Nah, ya rene. Nah, nggih. Nah, jadi seseorang harus punya sifat sayang. Sifat sayang ini menjadikan dia asik terus peduli sama yang dia sayangi itu. Jadi rahmah ini sifat sayang. Kita dianjurkan memiliki sifat sayang terutama kepada anak. Di antara bukti sayang itu adalah menciumnya. Bahkan itu di antara faktor meningkatkan rasa sayang kepada anak, sering-sering menciumnya. Ya. Angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dia mencium cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Adapun orang-orang Badui niki je nden wah ngiduk anak. Nah, justru anggapnya budaya yang tidak baik itu ngene. Ndekna sesuai dengan budaya Arab ngene, tidak mencium itu tidak sesuai dengan budaya Arab. Makanya kami tidak mencium. Budaya dengan Badui tidak mencium anak. Nah, nengke ide tene ngombe ampun. Kerang edang ngiduk kanak, no? Hah? Amun dek wah berarti ide Badui berarti. Tono ja Arab Badui tene je pedasan bagi Badui ne. Ayo, karena mereka di sana tidak mencium anak. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Allah mencabut sifat sayang dari dada-dada kalian, apa yang bisa saya perbuat? Ya, oleh karenanya para jemaah, mari kita rubah sikap kita, telatihan sepelan-pelan. Kadang-kadang kan dengan toak dinungiling hidup anak. Nah, kenapa? Gengsi ya misal. Kadumumbe peh, gengsi dia. Maka mari lawan sifat ini, karena ini diantara ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mencium anak-anak. Ya, nengkewah toak itu ah beli kanak no, lagu berdua itu pepu, berdua itu cucu, ah cucu itu biasakan menciumnya, sehingga dia merasa disayang anak-anak itu. Dari sisi pendidikan anak-anak, kalau sudah merasa disayang, demennya kencaita, demennya. Begitu na demen kencaita, arak masalahna, ita kencaita curhat barek. Lagu muni demen kencaita, beni nakin curhat kanakna. Dan kita butuh dia curhat, ini kita butuh. Kenapa? Begitu dia curhat, enak kita mengarahkannya. Lagu muni teduh, mesakna, nyelesaian masalahnya, bisa-bisa dia selesaikan dengan cara yang tidak benar nanti. Apalagi amun curhat, baturna dengan curhat. Begitu aning baturna curhat, arahangnya si baturna si yang terus. Oh ngene, mun masalah ngene je, ya berat lalu teh tenginem mabe teh. Ngene, kerepot itu. Ya, tapi kalau anak ini dekat dengan orang tuanya, dekat dengan kakeknya, dekat dengan neneknya, dekat dengan ibunya, arah masalah, inana aningna. Mun inana, dia tak mungkin kan ngarahangnya tipak si sida-sida, dia tak mungkin. bapakna ning nenekna ning dia mungkin kin nyadang dia mungkin. Tapi mun baturna aja balik kemungkinan kin nyadang. Ya, makanya bagaimana agar orang tua menampakkan sayang kepada anak sehingga anaknya merasa betah di rumah. Itu sisi pendidikannya para jamaah. Lagu intinya nengke ngombe cara kita menyayangi mereka sebagai anak karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara caranya adalah mencium mereka. Ya, niki di antara cara agar rasa sayang itu timbul, ya, dan juga sebagai cara menampakkan sayang kita kepada mereka. Niki hadis kita para jamaah, mudah-mudahan jelas hadis niki. Jelas insyaallah nggih. Baik, kita ambil faedah mungkin dari hadis niki, beberapa faedah. Faedah pertama dari hadis niki, taqbilul abawaini li auladihima masyru'un mustahabbun. Orang tua mencium anaknya ini disyariatkan dan ini mustahab. Disyariatkan dan dia mustahab. Nah, ngombe yang kunang ke? Milih tekin ngidok bareng le bali nek. Ini si tua-tua kan apa dia cucu insyaallah pulang-pulang nanti cium dia. Kenapa? Mustahab ini. Nafi kenana mustahab para jamaah. Kalau diamalkan dapat pahala. Jadi kalau kita cium dia dapat kita pahala. Niatkan menjalankan syariat. Masyru' mana? Disyariatkan. Maka cium dia niatkan menjalankan syariat. Mau itu pahala. Ya, belum lagi manfaatnya nanti, manfaat dunianya belum lagi. Jadi mencium mereka ini disyariatkan. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Muhadzab, beliau mengatakan wa amma taqbilu khaddi waladihi shaghir. Adapun mencium pipi anaknya yang kecil, wa waladi qaribihi atau anak saudaranya yang kecil, ya, wa shadiqihi atau mencium pipi anak temannya yang kecil, wa ghairihi min sigharil atfal, dan yang lainnya dari anak-anak kecil, ya, adz-dzakari wal untha, laki maupun perempuan, ala sabili syafaqah, dicium tujuannya sebagai bentuk sayang kepada mereka, bentuk cinta kepada mereka, walutfi, bentuk kelembutan kepada mereka, fasunnatun, kata beliau, maka ini hukumnya sunnah, katanya. Kata siapa niki? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dalam kitab beliau Al-Majmu', ya, beliau mengatakan mencium anak-anak kecil itu hukumnya sunnah. Berarti muntaidok dia mau pahala kan deh? Mau itu pahala. Ya, jadi niatkan di saat menciumnya itu adalah untuk melaksanakan syariat, maka mendapatkan pahala. Ini faedah pertama. Ya, orang tua disyariatkan mencium anak-anaknya. Faedah yang kedua dari hadis niki, al-'athfu 'ala shaghir dalalatur rahmah wasyafaqah 'alaihim. Lembut kepada anak kecil, lembut kepada anak-anak kecil, ini bukti sayang dan bukti cinta kepada mereka. Lembut kepada anak-anak kecil. Lembut ini bukti sayang, ini bukti cinta. Berarti muntah kasar menunjukkan dikna arak rasa sayang, dikna arak rasa cinta. Makanya dalam pendidikan, dalam tarbiyah itu asal dari mendidik adalah lembut, harus lembut. Enggak terkasar-kasar, bahaya. Ya, bahkan arak batur teh bercerita. Dia anak berprestasi, anak cerdas. Berprestasi dia. Dulu pas SMP dulu dia sudah belajar matan al-Jurumiyah nahwu. Wah, pelajari ini sih ya. Bulughul Maram sudah dipelajari sama dia. Ya, kemudian Safinatun Najah sudah dipelajari di SMP dia sudah pelajari. Ya jangan bercerita ini. Lagu sopo jelo tejakna ya nenggala si amanan. Pas nenggala entah ngumbe carana nanti talin sempino kah? Ya, sehingga kena amanan si talin sempino. Gara-gara boleh balakna si amanan. Cerer, pecut naik naik, pecut lah. Salagana si amanan, boleh balakna jama ini. Sejak dia dipukul, langsung hilang ya kanakrin, hilang. Beh jaga ini kabur. Nengkena bercerita ya hilang karena terbayang terus pukulan itu. Mungku tempuh kita mantok aku malik wah nengkena hilang ya. Sampai tua wah nengke di masa sekolah malik setelah itu. Angka hilang ke ilmu no. Ya, berdua kecerdasan lagu urung pinter. Nabi sebabnya pantokan dengan tua no sebabnya. Padahal cerdasnya luar biasa ya, anak ini. Ya, nah ini contoh efek dari apa istilahnya perbuatan keras dan kasar kepada anak-anak di saat mendidik. Angka pendidikan niki ya harus dilandasi dia dengan kelembutan. Kelembutan itulah dia bukti cinta dan bukti sayang kepada anak didik. Kelun anak tapi ngena berdoa ya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana dia dulu mendidikku di saat aku kecil. Nabi kenana mendidikku. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya ya, beliau mengatakan mendidikku di saat kecil yakni di saat dia menyayangiku di saat aku kecil. Ya, mendidikku beliau tafsirkan dengan menyayangiku. Berarti ya Allah sayangi dia kedua orang tuaku itu sebagaimana dulu di saat aku kecil mereka menyayangiku. Nah, ini menunjukkan mun tersayangin anak ke si kodek nengke leun pas nebele ya ite terus toa ya gin kembali menyayangi kita. Ampun tersi saling sayangin marak niki maka Allah juga akan menyayangi kita. Jadi oleh karenanya di sini hendaklah lembut kepada anak-anak dan kelembutan itu sebagai bentuk sayang dan sebagai bentuk cinta kepada mereka. Ini faedah kedua. Jelas nih para jamaah. Apalagi ini dasar bagi ini jarang kepada mesyak ini nyonya-nyonya. Cocok berarti hadis itu ini. Alhamdulillah. Ada sebuah ustaz dia nulis apa namanya? Nulis status. Beliau bilang orang tua yang mukul anaknya sekarang ini mayoritas warisan orang tua sebelumnya. Jadi dengan tua si mantok anaknya nengke gara-gara lek ia terpantok nenda si mana lek. Terus mana ruana terpantok si papu nenda lek ruana. Berarti gara-gara papu si lek ino. You know, baluk si lek mantok papu nengke ia mantok anak nengke dengan. Anggap pukulan-pukulan ini warisan ini. Ini warisan bagus atau warisan dekna bagus? Dekna bagus. Maka mari terpegat warisannya kan. Warisan sendiri bagus. Ini dengan cara kita didik anak-anak kita dengan kelembutan. Baik. Faedah yang ketiga dari hadis ini dikatakan di sini.

Warisan sendiri bagusin dengan cara kita didik anak-anak kita dengan kelembutan. Baik. Faedah yang ketiga dari hadis ini dikatakan di sini, fihi dalalatu ala jafa'il Arab atau jafa'il A'rab. Hadis ini menunjukkan sifat kasar orang-orang Arab. Jadi aslinya orang Arab ini orang-orang kasar, orang-orang keras, itu aslinya. Tapi begitu Islam datang, lembut jarinya. Jadi Islam ini dia telah merubah Arab. Bukankah Islam ini adalah ciri khas Arab? Beda gati antara Islam dan ke Arab, beda. Beda sekali. Justru dulu Arab ini adalah orang-orang yang keras, kasar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kuntum 'ala syafa'ur ufratin minan nar fa'anqadzakum minha." Dulu kalian sudah berada di tebing api neraka, tapi datang Islam menyelamatkan kalian. Ulama tafsir mengatakan di tebing neraka maksudnya peperangan antara kabilah Aus dengan Hazraj. Dua kabilah Niki, dia sudah berperang selama 120 tahun. Itu pun katanya sebab perang awalnya gak ada yang tahu. Meragukan sebab awal. Intinya bermusuhan. Apa sebab permusuhan? Meragukan. Ya, intinya perang lah terus saling semati selama 120 tahun. Sampai kemudian datang Islam, akhirnya kabilah Aus dan Khazraj, akhirnya dua kabilah Niki menjadi dua kabilah yang bersaudara. Gara-gara apa? Islam. Islam melembutkan hati mereka, Islam menjadikan mereka saling mencintai satu sama lain. Nah, intinya bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya asli tabiat orang Arab itu adalah orang-orang yang keras dan kasar, namun Islam kemudian datang merubah mereka. Angka ite nengke si bedui sifat keras para jamaah, ite nengke si bedui sifat kasar, ndak tengenang sudah dari lahir kah maklumin sudah ngenteng-ngenteng. Jangan rubah dia, mari rubah sifat ini. Wah mulai dengan tonong ini ampun te, maklumin deh ngenteng. Jangan rubah diri sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam. Makanya diriwayatkan Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa innamal sabru bittasabur, kata beliau. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Sifat sopan itu juga dengan belajar. Sifat sabar juga dengan belajar. Kamu temilih berdua sifat santun, sifat sopan, mari pelajari dia. Enggak ngoloang ketidaksopanan kita dengan mengatakan, wah karakter ini, jangan, rubah dia. Kita menjadi orang yang berapi-api, enggak mau sabar. Terus kita bilang, wah mulai dengan tono kah? Jangan, mari rubah diri. Dan dikatakan sabar itu dengan tasabur. Pelan-pelan latih diri untuk sabar. Terus latih diri. Jadilah kita nanti orang yang penyabar. Jadilah kita orang yang penyantun. Jadilah kita orang yang berilmu. Dengan cara apa? Belajar terus. Nah Islam nyuruh kita seperti ini para jamaah. Kita belajar, jangan kita tolerir ya kekasaran kita, kekerasan kita dengan alasan kita sudah lahir seperti itu, jangan. Mari kita rubah diri kita untuk menjadi orang yang penyabar dan penyantun. Ini faedah keberapa ini? Tiga. Yang keempat. Semendak ke para jamaah tengah yang diskon kali ini. Tapi yang keempat, fihi anna syar'a la yukhadu bil aqli wa innama bil wahyi wa al ittiba. Hadis ini menunjukkan bahwasanya agama tidak diambil dengan akal, tidak diambil dengan perasaan, tidak pula dengan budaya, tidak. Tapi agama itu bersumber mana?

wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mbele ngantem bayi tahi ini, tadi orang Arab budayanya apa? Budaya orang Arab tidak mencium anak, itu budayanya. Dia dengan hidup anaknya itu budayanya. Tapi budaya ini bertentangan dengan Islam. Maka mereka disuruh tinggalkan budaya itu, ini pakai Islam ini. Berarti kita kalau mau beragama harus dengan wahyu, tidak bisa dengan akal, tidak bisa dengan perasaan, tidak bisa pula dengan budaya. Harus dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabilladzi nazzala ala rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Beya kitab si turunan ini, Al-Quran. Termasuk juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ia terkadu berislam ini, bukan dengan akal, bukan dengan perasaan, bukan juga dengan budaya. Jelas para jamaah? Ya, Al-Imam Az-Zuhri beliau mengatakan minallahir risalah Allah.

tugasnya menyampaikan, menyampaikan agama ini. Wa alaina at-taslim. Tugas kita tinggal menerimanya para jemaah. Menerima wahyu ini yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam hadis. Ndek tulak malik muter-muter otak mia-mia. Pemikiran-pemikiran enggak perlu sudah. Mana yang ada dalam Al-Qur'an hadis amalkan, yang enggak ada sudah diam selesai. Ya, tugas kita at-taslim, menerima selesai. Tidak lagi membuat-buat, tidak lagi memikir-mikirkan. Nah, ini dia hadis ini menunjukkan syariat diambil dengan wahyu, bukan dengan akal. Terakhir para jemaah, faedah yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, beliau mengatakan al-bi'atu laha atharun fi takwinil insanin nafsi. Lingkungan ini besar sekali pengaruhnya dalam mencetak karakter seseorang. Lingkungan. Lingkungan besar sekali efeknya mencetak karakter seseorang. Tadi orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di lingkungan yang keras, hidup di lingkungan yang kasar. Bayu milu ya kasar. Milu ya keras. Apa itu efek lingkungan? Angkat temaaf ini, ada beberapa anak le pondok yang girang mantok batur. Selidik-selidik ternyata bapaknya suka mukul ibunya. Mana girang mantok ini ana payu anaknya ya mantok batur le pondok. Karena hidup di lingkungan yang suka main tangan, ngono jadi. Ya, jadi bi'ah lingkungan sangat besar pengaruhnya kepada karakter anak. Makanya dalam kisah seseorang yang pernah membunuh 100 jiwa itu barangkali. Ada seseorang pernah membunuh 100 jiwa dan dia mau tobat, milih tobat. Pergi dia kepada, singkat cerita, pergi dia ke seorang ulama, kemudian ulama ini mengatakan intaliq ila ardi kadza wa kadza. Fa inna biha unasun ya'budunallah. Ulama ini mengatakan, pergilah ke kampung fulan. Karena di kampung itu orang-orang menyembah Allah di sana. Ngene. Wala tarji ila ardik. Kemudian beliau mengatakan, dak tulak tipa negara di silai dende. Ngene. Fa innaha ardu su'in. Karena negara di silai no, negara buruk itu. Ngene. Suruhna ya sugul dengan tempat buruk menuju tempat yang baik. Kenapa? Karena lingkungan ini sangat mempengaruhi karakter seseorang. Termasuk dalam hadis niki, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang keras, kasar. Gara-gara memang tempatnya adalah lingkungan yang keras dan kasar. Nah, niki dia para jamaah, 5 faedah bisa kita ambil dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya segerombolan orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ini menyatakan tidak pernah mencium anaknya. Namun kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk mencium anak-anaknya sebagai bentuk rahmat kepada anak-anak tersebut. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan jelas, munara sindi iman jelas, bau teketuanang bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan azan.

0: 한 바로
1: sila arah di sini man jelas. Oke, sila.
2: Ulang ke sini jelas. Masalah kanak ni. Nah. Bila ulang ni.
1: Nangka jenana, ini presiden tu ini. Baik, mobil ku na babiak, no nangka dengerin di masjid. Terus jemaah no sorakin babiak no. Mobil ku ini babiak binger, Malik dengan toa binger ini. Bukan nyorak pak dengan toa no balak ini kan binger jadi bayi. Babiak binger. Malik sorakin itu dan tuan, woi, tahu, kalau ia beri ansur itu Malik, bukan sapi beban apa ini? Mumbai cara datangin, nanti umana bersab, ya, kemudian minta imam juga menegurnya dengan bahasa imam, karena masjid ini bangunan mulia, ini masjid ini bangunan mulia, karena mulianya makanya dinisbatkan kepada Allah. Baik, ini kan masjid namanya Baitullah, rumah Allah. Ngene-ngene. Kenapa? Karena bangunan ini yang mulia ini. Angka itu mau nyugulang kepeng, nyugulang biaya untuk bangun bangunan yang menjadi rumah Allah karena disebatkan kepada Allah. Maka kita mendapatkan kemuliaan dengan dibangunkan rumah di surga. Kebangunan ini tidak sembarang bangunan ini. Saking mulianya dinamakan dia rumah Allah. Sehingga harus dijaga kenyamanannya. Dijaga ketenteramannya, kebersihannya. Semua dijaga agar orang tenang di sini. Dikanggur ribut-ribut, dikanggur. Bahkan ada yang baca Al-Quran. Baca Quran. Di sebelahnya sedang berdoa. Tegurnya si Nabi SAW. Dengan si baca Quran, tegur si Nabi SAW. Ya. La yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ndak dijangkan angkat suara sebagian dengan sebagian yang lain menggunakan Al-Qur'an. Balak ndak angkat suara Qur'an. No. Kenapa? Karena mengganggu yang lain. Kullun yunaji rabbah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kita ini sedang berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Menunjukkan suara pun ada aturannya di masjid itu. Iya, nah lengkap begitu bersuara anak-anak ini, maka ini gangguan ini. Harus dihilangkan suara ini. Balak kanaknya bersuara. Balak ya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara tanpa suara. Nengke teng balak suara. Lagu itu kebelian suara teng Malik. Kan sere bener masjid nu bare. Ini mana 10 bebalak kan ngempok masjid nu bare jadi. Jadi balak ya henti umane teh bersah. Ngono. Atau sekedar pakai isyarat anggor ya, pakai isyarat. Atau imamnya yang menegurnya, anak-anak yang di belakang silakan bersah, ngono misal. Pas sholat masih bingar, setelah sholat imam menegurnya. Anak-anak gak boleh ribut. Ya, sehingga masjid itu tenang dia, nyaman dia. Makanya para jamaah, ya, untuk mengajak anak-anak sholat. Mengajak anak-anak sholat. Usia untuk mengajaknya ada usia 7 tahun para jamaah. Begitu usianya 7 tahun baru tejaki sholat. Sebelum itu jangan diajak. Kerana Nabi dah bersabda sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in. Ngene. Suruh anak de salat amun wah usianya 7 tahun. Al-Imam Al-Utsaimin demikian pula didukung oleh murid-murid beliau di antara Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air. Beliau mengatakan menunjukkan sebelum usianya 7 tahun jangan disuruh renang. Mun usia dendek man 7 tahun dendek suruh ya. Dendek tejak enak dendek. Ya, kenapa? Karena begitu usia 7 tahun kita bilang diam, ngenteng noya. Hei, diam ngenteng. Taunya kan diam. Usia 7 tahun menegakkan usia anak kelas ke SD no. Yang keampunan SD no mulai dengan usia 7 tahun. Karena di sana sudah bisa dia diajar 7 tahun itu bisa diajar. Tapi di bawah 7 tahun belum bisa diajar, dia masih mau bermain, bermain, bermain. Suruh sholat, bermain dalam sholat, ngerti? Teduk nganteng seri nyorak milih bermain soal. Ketik nganteng seri ketuk jadi. Kenapa? Karena belum usianya soal. Jadi usia anak ya dibawa, diajak ke masjid kalau usianya berapa? 7 tahun. Berkecuali misalkan darurat kondisi. Ya, lebalin darak dengan, kita lepas lebalin darak dengan. Atau inyana sakit misal. Dalam kondisi tertentu terpaksa itu jauh. Ya, kan? Karena kode ini jauh saja. Lebalin darak jaganya. Maka begitu kita bawa dia, tanggung jawab kita seorang bapak yang membawanya itu. Namun ke anak ini kimia binger, mana tanggung jawab ini? Ya, bahkan kadang-kadang dah kada hajat pebiaknya di masjid. Bahkan leto imam to neng ngacar pebiaknya. Kejakan imam sholat ngacar ya. Mana batal sholat imam, kan selapuan batal sholat ini. Otomatis batal semua. Si pen salah jari ne. Dengan toa si jauh anak belum usianya. Kenara ngono kasusen. Kujang kena sholat imam. Kayak anak no teh ni. Kau nak ngajar, buka jalan ngajar kan seda buku hilang kehormatan rumah Allah itu hilang jadinya. Kenapa? Karena tadi meninggalkan sunnah yang tadi yaitu suruh anak sholat, ajak anak sholat kalau usianya 7 tahun. Sebelum 7 tahun jangan. Ya, kenapa? Karena mudarat lebih besar daripada manfaatnya. Kita emang ingin mendidik manfaat ini. Lagu mudarat nanti ditimbulkan. Sehingga ibadah dengan. Itu mudarat yang ditimbulkan. Ya, bahkan ada beberapa kasus. Tau tiangnya. Seorang bapak. Begitu punya anak. Pas nekode. Terus nantajak anak. Nengenu di masjid. Terus. Diajak anaknya ke masjid. Terus saja. Begitu SMP. Hilangkan anaknya dengan masjid. Diwah di masjid. Pas SMP. Harusnya kan kebalik pas SMP nuna baju ke anak nuna di masjid. Pas nekode tidak mana. Ini pas kode terus dibawa sama orang tuanya. Pas SMP lepas terus dengan tuan. Ini nanti ajak di mana. Kan kebalik bebenu ini. Harusnya pas SMP tuan itu nepeta ya ke anak. Mbeya. Ayo ke masjid. Dia namanya pantok ya. Pukulan yang mendidik tapi. Pukulan mendidik. Bukan pukulan gedak pukulan belas dendam bukan. Pukulan mendidik. Biar dia tahu kita ini enggak senang kalau dia tidak sholat. Ya, lalu kebalikan itu. Pas de kodik den ting mas. Pas de belik ngoloang teh ya. Kan de ngoloang ya. Wah, belik ya ngene. Kan kebalik bapak ini. Kebalik bapak ini. Ya, jadi intinya di saat kita bawa ini kalau sudah usia 7 tahun maka imam menegurnya atau kita tegur dia. Kalau usianya 7 tahun enak kita tegur, sudah paham dia teguran. Tapi kalau usia di bawah 7 tahun dibawa tetap orang tua tanggung jawab. Karena dia bawa anak untuk ke masjid di usia yang belum disuruh dia bawa ke masjid. Jadi begitu ribut kanak-kanak noh, maka tegur dengan tanpa suara. Jelas tidak? lalu anak-anak yang usianya 7 tahun. Mun anak ni kini bawa 7 tahun arak bingar-bingar pita mana siapa anaknya noah, mana? No kita anak deh jaga ya. Nanti senang. Orang tuanya kemudian yang menjaganya. Mudahan jelas. Pak Presiden jelas ya. Sila Pak Guru. Wallah ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Yang tanyakan hanya tidak pernah melakukan hukum yang bilang apa makna adat atau
1: dek kuah gawe sing ini bukan. Jadi Anas bercerita selama saya ya melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepada saya kenapa engkau lakukan itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempermasalahkan perbuatan Anas bin Malik, subhanallah. Jadi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membentaknya. Dan wah nyilik ya. Ya, Denuah endah misalkan melakukan sebuah kesalahan, tiba-tiba kemudian Nabi mengatakan ketik, kan nengenu aku udah pegawaian, Denuah nengenu. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu lembut kepada pembantunya selama itu urusan dunia. Selama itu urusan dunia, ya beliau menyuruh perbuatan apa namanya? Yang dia inginkan, misalkan ke sapu masjid no, misal. Begitu nyapu ternyata hasilnya kurang bagus, dia nesilik ya. Kan dia bersih sih nyapu, dia lagi nyilik ya kan. Ya, jadi intinya bahwasanya Nabi SAW selama dilayani oleh Anas bin Malik, beliau SAW selalu berbuat lembut kepada Anas bin Malik. Walaupun Anas ini adalah derajatnya dengan tegah, derajatnya sebagai seorang pembantu. Ya, walaupun dia sebagai pembantu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membentak Anas bin Malik. Hadisnya di sini mengatakan fama qala li ufqatun. Ya, kemudian dia mengatakan fama qala li fama qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta wala li syai'in taraktuhu lima tarakta. Tidak pernah di saat saya melakukan sesuatu Nabi kita mengatakan kande gawe ini ngene misalnya. Atau Anas meninggalkan sesuatu kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan kande tinggalang ya hinwah ngene. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kana aliyana min, kemudian beliau mengatakan di sini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Denwah sili, denwah nyorak-nyorak, denwah tapi arane kasar kepada pembantunya. Kalau urusan dunia lagi. Ya, kalau itu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, betentunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tegas dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan jelas, Pak Guru. Allah taala alam. Nih, silakan. Sepuluh awal dari bulan Zulhijjah. Nggih. Okay. Nggih, betul.
2: Yang korban sumpah pada tanggal
1: berapa? Nggih.
2: Yang korban pada tanggal
1: berapa? Esa-esa tiang berkorban.
2: Esa-esa tiang korban.
1: Ndara no ide ngorban si lain.
2: Ngorban sebuah ibu-ibu ini jangan kata ya. Jangan kelola. Kebetulan salah kelola tuji ada dasar kerana. Pesemberian dia korban ini tak kelola. Pemberian dia tak menyambung.
1: Tasakuran apa ini?
2: Amina.
1: Oh, ngawina.
2: Oh, iya. Sangat olas kan BBMT. Kebetulan kan ngawina ini.
1: Ah.
2: Yang mau yang lebak. Yang sedikit lebih lihat yang korban. Hasil juga punya korban. Tak jam tahu.
1: Nih, terus?
2: Pergi. Sangat olas yang BBMT ini.
1: Nah, pertanyaannya
2: hasil ke beban.
1: Hah?
2: Hasil ke pahala
1: korban. Mau kita pahala korban? Ah, masya Allah. Nggih. Jadi pertanyaannya, ya korban tanggal 13 nyebu-nyebu untuk menjaga keikhlasan. Ngombe yang kunine. Berarti nengke solat berjamaah tenyebu-nyebu, oke? Okay. Akhirnya ikhlas solat berjamaah ini. Oke, ikhlas itu di hati. Ya, bisa dilawan walaupun kita sedang berada di tempat terbuka. Walaupun dilihat oleh orang atur atino, akhirnya ikhlas. Dalam berkorban juga demikian. Gak ada tahu dia sih dengan aturatin. Bahwasanya saya gak mau apa namanya pujian dari yang melihat-lihat saya. Tapi mau pujian dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Justru ini anendah dengan gugur pahalana gak ada nyebuk beribadah. Gak ada nyebuk beribadah ini gugur. Kapan itu? Di saat dia bahasa tanda kutip menampakkan ibadahnya pada dirinya. Kemudian mengatakan mesak-mesakku sholat malam. Ngana-ngana diri ini. Sitaranya ujub. Ini gugur dan pahala ini. Ya, jadi ikhlas itu murni untuk Allah dilihat maupun tidak dilihat. Riya itu kalau untuk makhluk, untuk dirinya atau untuk orang lain. Dia tampakkan ke orang lain agar orang lain memujinya, gugur pahalanya. Atau dia banggakan ibadah itu pada dirinya. Ini berarti riya tiba diri nekah. Maka ini juga gugur pahalanya karena dia membanggakan ibadahnya kepada diri. Mesaku tahajud kelam ini kan. Misalnya ini kerok, gugur pahala tahajudnya ini. Karena dia membanggakan dirinya. Jadi intinya satu sisi dulu ini, ya, ingin ikhlas tidak mesti dengan menyembunyikannya, tidak apa-apa ditampakkan, ya, tapi tetap jaga keikhlasan. Karena juga diantara manfaat menampakkannya kurban ini sekarang, yaitu untuk menghidupkan sunnah korban. Aku selalu dengan berkorban, itu kita harapkan. Ya, karena memang hari-hari ini adalah yang paling afdol ibadah meneteskan darah. Ini yang pertama. Yang kedua, sah ke korbano. Sah korbano. Walaupun dagingnya untuk walimah, tidak mengapa. Yang tidak boleh kalau begawenya akikah di kampung. Ya, kenapa? Karena kurban sama akikah sama-sama ibadah nyembelih ini. Sama-sama ibadah nyembelih. Ya, maka harus dipilih salah satu, enggak bisa digabung, enggak bisa. Ya, adapun walimah merari ibadah apa ini merari ini? Hah? Merari ini ibadah apa ini? Ibadah suami istri ini, sekedar makan minum, makan. Ya, sehingga dia makan apapun boleh. Bebas makanannya aja bebas. Seandainya kata pun nanti kita kasih dia apa rana kenyaman-kenyaman misalnya selesai enggak masalah. Lagu mun akikah kan harus nyembelih bebek ibadah nyembelih. Maka korban akikah enggak bisa digabung. Lagu mun korban, daging korban dijadikan sebagai sesiong dengan nikahan, tidak masalah. Sah dia, ngorbannya sah. Cuman, nah ini ada cuman ini, cuman pahala membagi korban menjadi tiga itu hilang dia, hilang. Ya, karena korban ini semakin banyak menjadi sedekah. Semakin banyak menjadi sedekah, semakin besar pahalanya. Sedangkan kan kemuntah nikahan, ya, maka si undang ini kan kebanyakan orang-orang yang tidak berhak menerima sedekah. Bahkan bare si undang te, tokoh-tokoh undang te, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh dengan sugi doang ini. Si wah kelebihan daging pengen tak kan? Jangan kolesterol si daging itu baju. Sehingga akhirnya makanan niki kurang tepat sasaran. Kurban semakin banyak menjadi sedekah, semakin besar pahalanya. Tapi silakan ambil sebagian darinya. Untuk kita, ambil sebagian sebagai hadiah. Nabi SAW pernah nyembelih kurban, seluruh dagingnya disedekahkan. Dan nambahin sedikit pun, pernah beliau begitu. Di saat orang lagi butuh makanan saat itu. Dengan kelaparan, maka beliau menyembelih. Kalau tidak salah, 8 onta beliau sembelih. Kemudian semuanya beliau sedekahkan. Tidak diambil sedikit pun. Nah, dari sini ulama kita mengatakan, semakin banyak disedekahkan, maka semakin besar pahalanya. Lagu munajari sesiong begawi nikahan, sekali sedekahan. Yang keampu Nabi itu berbahasa tentang walimah niki. Ya, bisaqta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan, makanan dengan begawe. Kenapa dia menjadi seburuk-buruk makanan? Karena di begawe itu dipanggil orang-orang yang mulia, ditelantarkan orang-orang yang miskin. Kan itu si begawe kan demen itu nanggur-nanggur dengan tokoh-tokoh undang-undang kan? Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dia si hadir, demen itu jadi dengan si begawe. Lalu pun si hadir dengan miskin, pecah apa namanya? Dia semangat kan lah. Darah harga ini itu tokoh darah datang, kan? Sehingga jadilah dia makanan ini kalau dijadikan sebagai makanan walimah kurang tepat sasaran. Lalu sah kurbannya sah. Cuma pahalanya kurang. Nggih, sila. Oh, Masya Allah. Jadi kita ngorban di keluolas. Karena di tanggal keluolas, wah buwe, wah daging korban. Nuh, mana? Tanggal 10 nemu langsung pihak jadi cecenge misal buih wah jangan apa deh akhirnya yang beli itu tanggal 13 akhirnya luwe jadi daging dengan Malik dengan oh bagus silahkan bagus ya cuman marangonek muda pihak jadi sesiong dengan begawe nah ini kurangan ya membegawe ini sah dia mau ya cuman kehelatan kurang ya sok temu alhamdulillah. Masalah keabsahannya sah dia, cuman masalah keafdolannya ya dibagi perbanyak kepada fakir miskin sebagai sedekah. Bareh dia ngelaan diri atau no? Ngejari cecenge, kena jari apa? Dia ngelaan diri atau no? Ya bisa menjadi hadiah sebagiannya dan kita juga pengurban hendaklah kita cicipi juga hewan kurban kita. Jadi pihak jari daging walimatul urs. Ya, sah ya. Bau ya. Niki mungkin para jamaah agak telatoh niki. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebih niat yang minta maaf. Wallah ta'ala ala wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz. Konsultasi syariah.com.
3: Mengapa setelah salat kita istighfar? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allah Ta'ala menciptakan kita untuk tujuan agar kita beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ada banyak bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita sangat yakin, ketika kita melaksanakan sekian banyak ibadah itu, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Inilah yang menjadi alasan terbesar mengapa kita memohon ampun kepada Allah seusai ibadah. Minta ampun karena kita menyadari ibadah yang kita lakukan barangkali tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Menyadari adanya banyak kekurangan dari ibadah yang kita lakukan. Karena itulah, terdapat banyak perintah baik dalam Al-Quran maupun hadis agar kita mengakhiri amal kita dengan istighfar. Di antaranya, pertama, seusai sholat tahajud, agar diakhiri dengan istighfar di waktu sahur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan mereka yang rajin istighfar di waktu sahur. Quran Surat Ali Imran, ayat 17. Allah juga berfirman di akhir surat Al-Muzammil yang membahas masalah tahajud, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Di akhir ayat, Allah mengatakan, yang artinya, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil, ayat 20. Kedua, seusai haji. Allah perintahkan agar di penghujung pelaksanaan haji, kaum muslimin banyak beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 dan 199. Ketiga, selesai tugas kenabian. Sebagian ulama tafsir menyebutkan, surat terakhir yang Allah turunkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah surat An-Nasr. Di dalam surat ini, Allah perintahkan agar nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bertasbih, memuji Allah, dan banyak beristighfar. Artinya, turunnya surat An-Nasr merupakan tanda akhir tugas kenabian beliau. Dan Allah perintahkan agar beliau banyak beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima surat ini, ketika rukuk dan sujud, beliau membaca doa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa istighfar setelah salat? Dari penjelasan di atas, kita bisa memahami mengapa kita harus beristighfar setelah salat. Bukankah salat itu ibadah? Mengapa kita istighfar seusai ibadah? Karena kita sangat yakin dalam ibadah salat yang kita lakukan sangat rentan dengan kekurangan. Kita mohon ampun atas semua kekurangan yang kita lakukan ketika salat. Hadirkan perasaan semacam ini ketika Anda membaca istighfar setelah salat agar ucapan istighfar kita lebih berarti. Dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat, beliau membaca istighfar 3 kali. Kemudian membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang kaitan bacaan istighfar setelah sholat. Jawaban beliau, keterkaitannya sangat jelas, bahwa manusia ketika sholat tidak akan lepas dari kekurangan. Ketika sholat muncul was-was, gangguan-gangguan, atau rukuk sujudnya tidak sempurna, atau ketika berdiri atau duduk, dalam sholat tidak lepas dari kekurangan, sehingga layak untuk langsung membaca istighfar setelah salam, agar Allah menghapus kesalahan yang kita lakukan ketika sholat dengan bacaan istighfar kita. Demikian, Allahu A'lam.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh Ustadz-Ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB, dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan Muslim yang berintegritas dan bertakwa.
1: Salah satu amalan yang disunahkan memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena ini dipraktekkan para sahabat. 15 sahabat yang lalu, Ibnu Umar sama Abu Hurairah itu ke pasar dan tujuannya hanya untuk bertakbir di 10 hari ini. Maka manusia yang lagi beraktivitas dengan segala hiruk pikuk pasar itu bertakbir mengikuti takbir dua tokoh besar ini. Dan itu berawal dari anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan fa'tiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya dan disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir. Jadi jangan lupa bahwa mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 hari pertama Dzulhijjah, sebenarnya sampai tanggal 13 nanti ya, perbanyak takbir. Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28, wa dzkur ismallahi fi ayyami ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dimanapun kita lagi jalan, mungkin ada yang running, mungkin ada yang lagi nunggu busway, nunggu metro mini, nunggu angkot, lagi nyupir, bawa motor, maka perbanyaklah takbir di 10 hari ini.
2: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dibawakan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, jilid yang ke-20 halaman 416. Apa kata beliau? Al-barakatul lati tahullu alal abna takunu bi'a'malil aba. Keberkahan yang Allah berikan kepada anak-anak, ini sebabnya adalah amal soleh orang tua. Sekali lagi, keberkahan yang Allah berikan kepada anak-anak kita, ini sebabnya adalah kesalehan orang tua. Amal ibadah orang tua. Wal barakatul lati tahullu alal aba. Dan keberkahan yang didapatkan oleh bapak, takunu bidu'ail abna, dengan sebab doanya anak. Dengan sebab apa? Doanya anak. Ini dibuktikan oleh Al-Quran, dibuktikan juga oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, keberkahan yang Allah berikan kepada anak-anak dengan sebab amal soleh orang. Dalam surat Al-Kahfi tentang tembok yang miring, Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. Jadi para jamaah, kita orang tua kalau ingin anak-anak kita itu diberkahi oleh Allah, orang tua amalnya harus soleh. Orang tua amalnya harus soleh. Bahkan Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah mengatakan, "Lau a'lamu anna salati, andai kata aku mengetahui salatku, tamfa'uka, bermanfaat untukmu wahai anakku, lazidtuha, niscaya aku tambah salatku." Jadi keberkahan yang Allah berikan kepada anak-anak itu, apa sebabnya? Kesalehan orang tua. Sebaliknya, keberkahan yang Allah berikan kepada orang tua karena doanya anak. Lihat dalam Sahih Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salat." Ketika anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amal yang baru, ibadah yang baru, kecuali dari tiga. Salah satunya waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh mendoakan kedua atau mendoakan orang tua. Lain juga hadis yang lain, "Wa innal 'abda turfa' darajatuhu fil jannah." Seorang hamba terus dinaikkan derajatnya di surga. Fayaqulu, dia bertanya, "Min aina li hadza?" Loh, ya Allah, dari mana datangnya kok surgaku naik terus? Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? "Min istighfari waladika min ba'dika," karena permintaan ampun dari anak-anakmu. Nah, berarti apa? Orang tua kalau mau anaknya baik, dia harus saleh. Kemudian seorang anak kalau dia mau orang tuanya bahagia, anak itu banyak mendoakan orang tuanya.
2: 105.4 MHz. Satu Radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: Imam Nawawi mengatakan, "Qala ashabuna," berkata sahabat-sahabat kami, "Wa minas shaumil mustahab shaumul al-ashhuril hurum," di antara puasa-puasa sunnah adalah puasa di 4 bulan haram. Lalu Imam Nawawi menjelaskan, "Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab." Itu kata Imam Nawawi. Dan diriwayatkan sebagian para salaf semangat puasa di 4 bulan ini. Di antaranya Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, bahkan Sufyan Al-Thawri, salah satu ulama besar, mengatakan, "Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma fiha." 4 bulan haram adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi 4 bulan haram adalah favoritku nih untuk puasa sunnah. Jadi perbanyak puasa sunnah. Dan memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, hadirin. Dan di antara 4 bulan haram, bulan Rajab adalah mazhab mayoritas para ulama, jumhur para ulama. Ini adalah mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah. Jadi mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah mensunahkan memperbanyak puasa di 4 bulan haram, dan di antara 4 bulan haram itu Rajab. Tapi yang perlu diingat adalah nasihat para ulama, salah satunya nasihat Imam Syafi'i, jangan puasa full. Kenapa? Karena para ulama tidak suka jika kita berpuasa di sebuah bulan seperti kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya dalam riwayat, Umar itu pernah memaksa seseorang membatalkan puasa sunnahnya di bulan Rajab. Dijelaskan maksudnya agar tidak menyerupai Ramadan, bukan tidak boleh berpuasa di bulan Rajab. Dan ini juga nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi silakan bebas mau perbanyak di awal, mau perbanyak di tengah, mau perbanyak di akhir, bebas perbanyak puasa di bulan ini, bulan Rajab.
5: Wa minal adab idza kana fi safarin, di antara adab kita ketika buang hajat waktu musafir, ya, buang hajat ketika musafir. Dan zaman dahulu kalau musafir otomatis di jalan itu enggak ada WC seperti zaman kita. Kalau zaman kita, kalau ke kota-kota asal siap uang, sok teh siap kepeng. Karena apa? Masuk bayar. Banyak WC. Nah dulu padang pasir sampai sekarang dan WC hampir enggak ada. Nah, apa adabnya kalau buang hajat? Ya, an yantaliqa hatta yatawara an ashabihi. Nabi itu buang hajat jauh sampai enggak kelihatan. Ya, jadi nyebuk ya aningai, sembunyi jauh sampai dari kejauhan enggak kelihatan sudah. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat pemalu. Asyaddu haya'an minal azra fi khidriha. Nabi itu lebih malu dari wanita yang dipingit di dalam rumah oleh ibunya. Ya. Dan ini wajib kita menutup diri, jangan sampai kita membuka aurat. Yang di zaman sekarang manusia sudah pada hilang kemaluan.

0: di dalam rumah oleh ibunya. Ya, dan ini wajib kita menutup diri, jangan sampai kita membuka aurat. Yang di zaman sekarang manusia sudah pada hilang kemaluannya. Ya, hilang malunya udah. Bagaimana? Merangkun sampai jarano. Mbe yang kena mele memencot. La ilaha illallah. Pinggir jalan di samping mobilnya mainan. Ya. Kencing, la ilaha illallah. Itu lihat sapi sama kuda itu di mana dia mau kencing sudah. Ini musibah nih para jemaah. Lihat ini adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia buang hajat di padang pasir dalam perjalanan, dia itu sembunyi menjauh sampai tidak kelihatan. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-buraza intalaqa hatta la yarahu ahadun. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin buang hajat, buang air besar, dia pergi sampai enggak kelihatan.
1: Kemudian ada pertanyaan dari Lili Ummu Muhammad di Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Bismillah, assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukum haji furoda? Apakah boleh? Dan bagaimana niat yang benar atau supaya ikhlas? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ya, pada dasarnya haji furoda atau ONH reguler atau ONH plus itu berkaitan dengan teknisnya ya. Teknis keberangkatannya, apakah dia mengantri dengan kuota resmi yang dialokasikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia, yang itu akan bisa menjadi lama sekali bila menggunakan ONH reguler atau biasa, dan akan lebih cepat apabila menggunakan ONH plus, dan lebih cepat lagi kalau tidak menggunakan kuota yang dialokasikan oleh pemerintah Saudi ke pemerintah Indonesia, namun ini di luar kuota itu dengan cara membeli visa haji yang itu menjadi hak setiap pangeran atau putri dari kerajaan Arab Saudi ya. Setiap amir atau amirah itu diberi hak untuk menjual, saya tidak tahu jumlah pastinya ya, apakah 4 ataukah 3 ataukah 5. Tapi masing-masing itu diberi hak untuk menjual visa. Nah, visa yang dibeli dari amir-amir atau amirah, pangeran atau putri Arab Saudi ini, itulah yang kemudian dinamakan dengan furoda. Ya. Adapun fasilitasnya, yaitu itu akan menyesuaikan tentunya ya dengan harga yang dibayarkan, apakah tendanya dekat ataukah jauh dan seterusnya. Tapi secara umum itu hanya masalah apakah ikut kuota ataukah tidak ikut kuota. Tentunya ketika memilih haji dengan konsep furoda, dia akan membayar dengan bayaran lebih tinggi ya, karena visanya saja itu bisa sampai ribuan dolar ya, bisa sampai 5.000 dolar untuk visanya saja, belum yang lain-lain, belum tiketnya dan lain-lain. Jadi secara garis besar itu tidak ada masalah selama pelaksanaan hajinya itu sesuai dengan akad. Jadi kalau memang dia tidak diberi tenda di tempat itu, maka dia tidak boleh memakai tendanya orang lain. Ya, atau memang tendanya dia jauh, ya sudah dia terima karena itulah yang menjadi haknya dia. Setahu saya tendanya furoda atau maktabnya furoda itu sudah disediakan namun memang jauh. Apabila ada yang ingin upgrade, ingin menaikkan kelasnya sehingga mendapatkan maktab yang dekat di dekat dengan jamarat, maka dia harus membayar lebih. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan penumpukan jemaah ya, karena yang menghendaki tempat itu jauh lebih banyak daripada kapasitas area tersebut. Nah, maka sebaiknya kalau memang hajinya furoda, ya sudah pakai saja fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk jamaah haji furoda, dan niatkan bahwa haji ini memang perjuangan.

Haji adalah ibadah yang menggabungkan antara harta dan tenaga. Jadi memang ada capek, dan setiap capek kita itu ada pahalanya. Aisyah radhiyallahu anha pernah dinasihati oleh Rasulullah SAW ketika haji. Ajruki ala qadri nasabik, pahalamu sesuai dengan kadar capekmu. Jadi kalau kita capek jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari maktab, dari tenda menuju jamarat berkilo-kilo, maka setiap jalan itu, setiap langkah kaki kita adalah ibadah. Kita mesti hadirkan niat ini. Jangan kita melulu menganggap saya kan sudah bayar, saya kan sudah bayar. Ya, yang bayar itu jutaan orang, bukan cuman saya sendiri, bukan cuman kita. Mereka semua membayar. Dan tempat itu terbatas, tidak bisa diperluas. Ya, tempat yang namanya Mina sudah segitu, dari dulu sampai sekarang segitu. Sehingga pasti akan ada perebutan. Dan mereka yang membayar lebih mahal akan diprioritaskan. Karena tempatnya terbatas. Sehingga kita harus menyadari bahwasanya ini adalah ibadah yang terkabung di situ antara biaya dan tenaga. Oleh karena itu, apabila kita bisa menghadirkan nilai-nilai keikhlasan kepada Allah, ya, kita haji dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengharap pahala dari balik ibadah tersebut, maka insyaallah perkara dapat tempat yang jauh, tempat yang sedang-sedang atau tempat yang dekat itu tidak semestinya menjadi prioritas kita. Namun prioritas utama kita adalah mendapatkan ridhonya Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga keikhlasan. Karena haji adalah ibadah yang prestis. Tidak semua orang Allah panggil untuk datang ke tanah suci dan menunaikan ibadah haji, menjadi tamu-tamu Allah. Ini adalah ibadah yang memang memiliki nilai prestis yang tinggi sekali. Oleh karena itu, godaan terhadap keikhlasannya juga lebih tinggi daripada ibadah-ibadah yang lain. Oleh karenanya Allah SWT menekankan pentingnya ikhlas ini dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah wa atimul hajja wal umrah lillah, sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah. Walaupun semua ibadah kita pasti sempurnakan untuk Allah, namun kenapa ada penekanan khusus terkait ibadah haji? Itu tadi, karena haji ini adalah ibadah yang prestis. Allah juga mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menjadi milik Allah, menjadi haknya Allah dan kewajibannya manusia mereka mengunjungi Baitullah untuk menunaikan manasik haji bagi yang mampu ke sana. Jadi ada penekanan tentang untuk siapa kita ini haji. Kita berhaji untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nasihat saya agar haji yang diterima, toh sudah keluar biaya banyak, keluar tenaga, maka agar ibadah kita diterima, kita jaga keikhlasan kita. Tidak perlu kita mengabadikan momen-momen kita sedang beribadah, karena ini akan membuka pintu untuk riya, membuka pintu untuk sum'ah. Kita menunjukkan kita sedang naik haji, kita sedang umroh, kita sedang tawaf, kita sedang sa'i. Biarlah Allah yang mencatat itu semua. Seandainya memang itu menjadi amal soleh kita, maka yakinlah kita akan melihatnya. Semua rekamannya akan kita lihat, akan kita putar ulang. Seandainya itu memang tercatat sebagai amal saleh. Namun seandainya karena riya dan sum'ah Allah batalkan, Allah hapus pahala amal kita, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari apa yang kita kerjakan, walaupun kita mendokumentasikannya dengan banyak sekali. Ya, barakallahu fik, wallahu taala alam.

0: Ini perlu diperhatikan. Jaga hak Allah, Allah pasti akan menjaga. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjaga. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita itu hanya dengan belajar, belajar, belajar, tapi kita tidak jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Belajar lalu kita amalkan. Oleh karena itu ilmu yang kita dapat dari Al-Qur'an dan Sunnah, niat kita ketika belajar adalah untuk amal. Ya, bukan untuk berdebat, bukan untuk memperbanyak ilmu. Oleh karena itu sahabat semata memperbanyak ilmu lalu tidak diamalkan. Oleh karena itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang para tabi'in, ulama tabi'in datang berguru kepada beliau di rumah beliau, beliau Ummul Mukminin menasihatkan satu nasihat yang sangat agung. Beliau mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku." Beliau mengatakan awalnya, "A'milta bima 'alimta la tuksir hujajallah 'alaika." Beliau mengatakan, "Apakah kamu ketika sudah mengetahui ilmu ini kamu amalkan? Jangan kamu perbanyak hujah-hujah Allah atas dirimu." Ya, karena orang kalau dia bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayah, dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu seorang muslimah, seorang hamba Allah, ketika dia tahu ilmunya, so dia segera amalkan. Ya, itu disebutkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi di kitab Manaqib beliau. Beliau Imam Ahmad mengatakan, "Ma balagani an Rasulillah SAW illa wa amiltu bihi." Tidak ada satupun yang sampai kepadaku dari Rasulullah SAW melainkan aku berusaha beramal dengannya. Bahkan walaupun itu sesuatu bukan kewajiban. Sampai beliau mengatakan, dan ini tentu kalau dibahas akan menjadi perbincangan, beliau mengatakan, "Hatta balagani anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta al-hajjama dinaran fahtajamtu wa a'taytu al-hajjama dinaran." Kata beliau, tidak ada sesuatu yang sampai kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan aku berusaha amalkan. Sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam, lalu beliau memberikan orang yang membekam itu satu dinar, lalu aku berbekam dan aku berikan dia satu dinar. Artinya hirs ala al-amal as-salih. Ya, seperti kata para ulama, yahtiful ilmu bil amal wa illa irtahal. Ilmu itu bisa kita panggil, bisa kita miliki, bisa kita raih dengan kita amalkan. Kalau kita tidak amalkan, ilmu itu akan lari dari kita. Dia akan hilang dari kita. Bahkan yang tadinya kita hafal, akhirnya kita lupa karenanya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, di antara sebab besar orang itu dia menghafal apa yang dia dapatkan dari ilmu sunnah Rasulullah SAW dengan dia mengamalkannya. Ya, terutama para muslimah, dia beramal dengan apa yang dia dapatkan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dia katakan itu, tapi dia naik makomnya dari sabar. Tingkatan yang paling tinggi ini tingkatan syukur. Gimana tadi ayat yang kita baca, sabarin syakur. Dia itu bukan hanya syukur terhadap nikmat. Kan yang biasa, yang normal itu dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Tapi ini enggak, dapat musibah bersyukur. Ya opo jemaah. Kita bisa bayangin tingkatan yang mulia ini, orang-orang ketika mendapatkan musibah dia bersyukur. Kok bisa ya? Ada banyak cara yang menyebabkan orang itu bisa mensyukuri musibah yang menimpa dia. Musibah yang menimpa itu boleh jadi lebih besar daripada yang sudah menimpa dia sekarang. Kalau dia kehilangan motor, dia bisa berpikir, ya alhamdulillah Ustaz ya, cuma motor yang kehilangan. Kalau anak naik motor ditabrak, kan lebih parah lagi. Bikin perbandingan-perbandingan bahwa setiap musibah yang menimpa kita pada hakikatnya Allah bisa membuat lebih besar daripada apa yang sudah menimpa. Kebakaran usahanya, alhamdulillah cuma pabrikku yang kebakaran, Omakunda. Alhamdulillah kebakaran itu saat pas hari Ahad tuh saat. Coba hari kerja, boleh jadi banyak yang mati. Orang tabrakan, naik motor patah kakinya, alhamdulillah Ustaz, anak enggak gonceng anak-anak Ustaz, alhamdulillah. Jadi kita selalu membandingkan bahwa musibah yang menimpa kita itu boleh jadi Allah bikin lebih besar dari itu. Maka ketika orang melihat itu, syukur dia jemaah. Dia akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal sekilnya putus, kakinya patah dia. Ya, dia katakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dia katakan itu, tapi dia naik makomnya dari sabar, ridho, syukur. Itu orang yang dia yang melatih diri untuk senantiasa memandang kepada nikmat Allah yang tidak suudzon sama Allah tapi suudzon sama diri sendiri, insyaallah dia akan bisa cepat naik tingkatannya.
2: It's different.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda tinggal, kemanapun Anda pergi, Anda tidak akan pernah bisa hidup seorang diri. Anda pasti hidup bermasyarakat, memiliki tetangga. Anda tidak akan bisa hidup di dunia ini hanya sebatang kara. Tetangga Anda pasti memiliki peran siapapun mereka. Karena dalam nasihat orang bijak, mereka mengatakan ajaru kepeledar. Sebelum Anda menentukan tempat tinggal, sebelum Anda membangun, sebelum Anda membeli rumah, tentukanlah siapa tetangga Anda. Dengan siapa Anda akan bertetangga. Karena tetangga yang baik, tetangga yang soleh, memotivasi Anda untuk menjadi orang yang soleh. Namun tetangga yang jelek, tentu mereka akan mengganggu, baik gangguan secara real, gangguan tetangga dengan suara-suaranya, kegaduhannya, ataupun dengan gangguan mempengaruhi iman Anda. Karena tetangga memiliki peran yang besar dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW, mazala Jibril yusini. Rasulullah SAW mengatakan, Jibril terus-menerus berpesan kepada aku untuk mengajarkan, menekankan kepada kalian agar kalian berbuat baik dengan tetangga. Tetangga memiliki peran yang besar. Tetangga memiliki arti yang besar dalam hidup Anda. Karena hormatilah mereka, hargailah mereka, jagalah perasaan mereka. Islam begitu menekankan kepada umatnya untuk membangun masyarakat yang harmonis, mewujudkan masyarakat yang bahu-membahu, ta'awun alal birr wa taqwa. Karena perhatikan tetangga Anda, jangan sakiti hati mereka. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali engkau menyakiti tetanggamu. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu erat mengaitkan antara bagaimana Anda bertetangga dengan mutu iman Anda. Beliau menyatakan, la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda. Sudahkah tetangga Anda merasa aman? Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik? Atau selama ini Anda hanya pandai menuntut, kenapa tetangga saya, kenapa dia, mengapa mereka berbuat demikian dan demikian? Namun Anda belum pernah berpikir, mengapa saya berbuat demikian? Apakah ini mengganggu dia atau tidak? Apakah ini mengusik ketenangan dia atau tidak? Karena janganlah kita itu hanya pandai menuntut, menyalahkan tetangga. Namun jadilah pelopor dalam membangun hubungan masyarakat antara tetangga yang harmonis. Jadilah teladan, jadilah tetangga yang dapat menularkan kebaikan, mengajarkan amal soleh iman, menularkan iman. Karena dengan cara ini, masyarakat Anda akan damai, tentram, Anda menjadi tetangga yang baik, dan dia pun cepat atau lambat akan membalas perbuatan Anda dengan cara yang serupa. Kaifa ma tadinu tudan. Bagaimanapun engkau memperlakukan orang lain, maka demikian pula lah mereka akan menyikapi Anda. Bila Anda bersikap santun dengan tetangga, mereka pun akan bersikap serupa. Bila Anda memberikan uluran tangan kepada tetangga, mereka pun akan berbuat serupa. Bila Anda empati dengan tetangga, menjaga perasaan dia, maka tetangga pun akan bersikap serupa. Jangan hanya pandai menuntut, namun pandailah untuk memberi. Karena ketika Anda memberi, pasti mereka pun akan membalas dengan yang serupa. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Adakah balasan bagi suatu amal kebajikan kecuali amal kebajikan yang serupa? Itulah prinsip kita dalam bertetangga, bermasyarakat. Dengan cara ini, insyaallah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang harmonis. Masyarakat yang saling bahu-membahu. Masyarakat yang saling sayang menyayangi, bukan masyarakat yang centang berentang, saling memusuhi, hasad, iri, dan dengki. A'adzanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan
5: Sunnah. Saya ingin mengingatkan ya tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak hari-hari yang sangat utama. Hampir para ulama mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mereka beda pendapat. Dan ini menunjukkan betapa mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mohon kepada kaum muslimin, ya para pendengar setia satu radio, jangan sampai kita biarkan hari-hari ini berlalu begitu saja. Jangan sampai kita biarkan berlalu begitu saja. Apalagi kita isi dengan kemaksiatan. Ada satu ucapan yang sangat indah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in mithla nadami ala yaumin tala'at fihi syamsu yazdadu bihi umuri walam yazdad bihi amali." Tidak ada penyesalanku yang paling besar, kata Abdullah bin Mas'ud, daripada penyesalanku terhadap satu hari yang gara-gara satu hari tersebut umurku bertambah tetapi amal solehku tidak bertambah. Ini adalah sesuatu yang paling aku sesali. Ketika umur kita bertambah satu hari tetapi amal soleh kita tidak bertambah. Apalagi kalau seandainya hari tersebut adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat utama, seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Silahkan manfaatkan dengan berpuasa sunnah, kemudian dengan membasahi lisan, ya berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah menambahkan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal saleh. Wallahu taala a'la wa a'lam.
4: 105.4 MHz. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.
6: Assalamualaikum. Al-An'am ayat 162. Surat apa? Al-An'am ayat 162. Qul inna salati, katakanlah salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi salah satu yang harus dipersembahkan untuk Allah saja adalah kurban. Dan ini kita harus waspada. Kelihatannya gampang, tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini tidak ikhlas dalam kurban. Contoh, sudah terbiasa kurban. Sudah terbiasa kurban. Allah menakdirkan tahun ini duitnya lagi mepet. Rezekinya lagi seret. Kurban enggak ya? Kalau enggak kurban nanti apa kata orang? Nah itu dia. Apa kata orang? Berarti tahun kemarin kurban untuk mencari kata orang. Ini kadang-kadang kita gak sadar loh. Kadang-kadang kita gak sadar. Ya. Dan kalau sampai seperti itu niatnya, percuma. Amalan-amalan yang seperti itu, ketika tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena riya, karena sum'ah, mencari pujian orang, dan merasa tidak puas ketika kurban itu tidak dipublikasikan. Maksudnya dipublikasikan di sini adalah, ya kudu diumumkan ya. Nek nyong sapine paling gede. Sapine paling mahal. Yang seperti ini bisa merusak kurban yang kita lakukan. sehingga kita sudah keluar biaya dan tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kemasukan penyakit kotoran namanya riya. Ini masuk kategori syirik apa? Kecil. Cilik iki Ustaz. Cilik-cilik tapi syirik. Cilik-cilik tapi syirik. Ya. Jadi jangan ngomong kecilnya, tapi lihat syiriknya. Kecil-kecil tapi cabai rawit. Jadi jangan lihat apanya? Kecilnya, tapi lihat pedesnya itu loh. Jadi jangan dilihat kecil syirik kecilnya, kata kecilnya, tapi lihat sebelum kecil apa? Syirik. Kalau syirik kecil saja bisa merusak amalan seorang hamba, apalagi syirik besar. Wis syirik gede. Setapa ada Ustaz syirik besar dalam kurban? Ada. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Si kepriwe Ustaz. Ada orang enggak? Agak bingung. Apa sih menyembelih untuk selain Allah? Kalau dikasih contoh insya Allah paham. Makanya orang Arab mengatakan bil misal yattadihul maqal. Pembahasan itu akan jelas ketika dikasih contoh. Bah, anak kula niki badhe daftar kuliah. Ya, terus priwe? Ben ketampi pripun, Mbah? Kok kudu golek ayam? Sing ireng. Wulune ireng. Raine ireng. Sikile ireng. Getihe abang. Masa getihe ireng? Ayam apa? Jeman. Nek wis ketemu ya. Golet wit ringin. Isoran ana wit ringin ya. Yora kudu ngalun-alun. Golet nang endi? Terus sembelih. Ajak kelalen. Ki jeneng ki disebut ki. Nama setan apa nama jin atau nama sing nunggoni pit ringin sing bau reksa wit. Nggih, Mbah Sendika dawuh. Sami'na wa ata'na. Karo Mbah Dukun sami'na wa ata'na. Ini contoh, ini menyembelih untuk selain Allah. Kalau sapi ada Ustaz? Ada. Wah, ini hasil laut ini mulai berkurang. Ini berarti yang menguasai laut ini minta tumbal, minta sesaji. Supaya hasil laut ini semakin melimpah, maka kita harus menyembelih seekor sapi yang terbesar. Kemudian kepalanya kita larungkan ke laut. Menyembelih untuk selain Allah. Wah, ini bahaya, ini gunungnya mulai batuk-batuk ini. Gunungnya mulai batuk-batuk. Ini harus dikasih apa? Sesajen. Ya, supaya gunungnya enggak batuk-batuk lagi. Akhirnya nyembelih sapi, kepalanya ditaruh di atas sana, di dekat puncak atau kawahnya gunung tersebut. Ini contoh menyembelih untuk selain Allah. Dan yang seperti ini bukan syirik kecil, tapi syirik besar. Makanya sembelihannya itu enggak boleh dimakan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan macam-macam makanan yang haram. Surat Al-Ma'idah ayat 3, Hurrimat alaikumul maitatu. Haram bagi kalian memakan bangkai. Tiren. Apa tiren? Mati kemarin. Waddamu. Dan darah. Walahmul khinziri. Dan daging babi. Terus yang keempat. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan yang disembelih atas nama selain Allah. Atas nama selain Allah.
7: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Baiklah ikhwatal Islam wa ikhwatal Iman, saudara pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Tiba saatnya kami undur diri dari ruang dengar Anda setelah seharian sejak matahari terbit. Hingga menjelang dini hari ini kami menemani aktivitas Anda. Tentunya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, kami kru yang bertugas meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah kita jumpa lagi besok pagi di frekuensi yang sama. Di satu radio FM 105.4 MHz bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Saatnya kami undur diri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan tahmid, mengucapkan Alhamdulillah pada saat itu. Mengucapkan tahlil, takbir, dan tahmid di 10 pertama Dzulhijjah adalah sunnah yang mahjurah menurut penjelasan para ulama, yaitu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka sudah selayaknya bagi mereka yang mencintai Rasulullah SAW untuk mengamalkan sunnah yang mahjurah ini. Telegram channel Kristal Iman.

Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu. A, I, E, Babi, Bu, Sasi, Tu, Sasi, Tu, Jaji, Ju, Sasi, Hu, Tuhi, Hu.

大师傅加一猪哈嘿呼哈嘿呼

发西风大地主大地主我一路二一五

啥时候点一炷啥时候好时候啥时候哪里路哪里路啥时候啥时候啥时候啥时候哪里路哪里路哪里路

0: 西湖也一游。
1: Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, supaya kamu dapat info video terbaru.
2: Yeay!

Alif ba ta sa jim ha ha. Do za ro za sin shin sod.

0: school.
1: Yay!
2: Alan. When? Alan. Here.

Jacket. Car. Kursi. Kursi. Kursi. Yeah.

A thing. Ending. Huh?

0: again. X. Zero fun. Zero fun. Zero fun.
1: Supaya kamu dapat info video terbaru.

اكتسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض

بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل

مجيبة إن عليهم مقصدة.

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا

حَيْثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

بسم الله الرحمن الرحيم والتين

nikmat atau kebaikan. Berikut ini adalah beberapa kiat untuk menghilangkan hasad di dalam hati. Pertama, menguatkan iman dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, janganlah kalian saling hasad, dan jangan kalian melakukan kecurangan dalam jual beli, dan janganlah kalian saling membenci dan berpaling. Kedua, saling mencintai karena Allah dan melakukan sebab-sebabnya. Hasad muncul karena permusuhan dan kebencian, dan hilangnya rasa saling mencintai karena Allah. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk menumbuhkan kembali kecintaan kepada saudara, seperti dengan saling memaafkan, memberi hadiah, membalas kesalahan dengan kebaikan, dan juga menyebarkan salam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang bisa menjaga rasa cinta tersebut? Sebarkanlah salam di antara kalian. Ketiga, mengenal bahaya hasad dan akibatnya yang tidak baik. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bahaya hasad. Hasad pada hakikatnya adalah menentang Allah dan membenci nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dengan mengenal keburukan hasad, diharapkan kita bisa menghilangkan hasad dari hati. Keempat, beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada takdir menjadikan seseorang menerima sepenuhnya kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena apa yang Allah telah tetapkan tidak akan berubah dengan hasad. Dan hasad terhadap pemberian Allah kepada orang lain bertentangan dengan takdir dan keinginan Allah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, hasad adalah bentuk menentang ketetapan takdir Allah. Kelima, berdoa dan memohon kepada Allah agar hasad dihilangkan dari hati. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya hati-hati anak Adam berada di antara dua jari-jari Allah yang maha penyayang. Bagaikan hati satu orang, Allah melakukan apa yang dia inginkan padanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Allah yang mengatur hati, yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hati kami di atas ketaatan. Keenam, zuhud terhadap dunia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, zuhudlah kalian di dunia, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka kalian akan dicintai oleh manusia. Ketujuh, berbuat baik kepada orang yang kita merasa hasad terhadapnya. Perbuatan baik akan merubah permusuhan menjadi pertemanan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, balaslah dengan yang lebih baik, maka orang-orang yang tadinya ada permusuhan denganmu, niscaya akan menjadi teman yang setia. Alhujjah.com. Kiat-kiat agar mudah memaafkan kesalahan orang lain. Berikut ini adalah sejumlah kesadaran yang dapat kita hadirkan di dalam hati kita. Saat seseorang telah berlaku buruk kepada kita, agar tidak ada dendam yang berkembang di dalam hati. Ingatlah bahwa perbuatan orang itu kepada kita tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkannya terjadi dan ada hikmah di balik itu. Ingatlah akan dosa-dosa kita. Karena tidaklah keburukan menimpa kita, melainkan karena sebab dosa-dosa kita. Sibuklah dengan taubat dan istighfar, daripada sibuk mencela dan mencari-cari cara untuk membalasnya. Ingatlah pahala yang sungguh besar bagi orang yang mau memaafkan dan bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang memberi maaf dan melakukan kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Ingatlah bahwa memaafkan dan berbuat baik akan membuat hati kita bersih dari keinginan-keinginan buruk, hasad dan dendam. Dengan itu, hati akan merasakan kelezatan yang jauh lebih lezat dari kelezatan melampiaskan dendam. Ingatlah bahwa dendam akan membuat jiwa menjadi hina, sedangkan memaafkan akan membuat jiwa menjadi mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah Allah memberikan tambahan kepada seorang hamba dengan sikap memaafkannya, melainkan kemuliaan. Ingatlah bahwa balasan yang kita akan dapatkan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Kita pun pasti pernah berbuat zalim dan dosa. Jika kita memaafkan, Allah pun akan memaafkan kita. Ingatlah bahwa menyibukkan diri dengan dendam akan menghabiskan waktu dan membuat hati menjadi tidak fokus. Sehingga banyak hal-hal bermanfaat akan terlewatkan. Maka jangan sampai musibah lebih besar justru menimpa kita. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun dendam karena urusan pribadinya. Jika itu terjadi pada orang yang

paling mulia, maka bagaimana dengan kita? Ingatlah bahwa sabar adalah setengah dari keimanan. Jika kita bersabar, maka itu berarti kita sedang menjaga keimanan kita. Ingatlah bahwa dengan bersabar, berarti kita telah mengalahkan dan mengendalikan jiwa kita. Karena jiwa yang tidak dapat kita taklukkan, akan mengajak kita kepada kebinasaan. Ingatlah bahwa jika kita bersabar, maka Allah pasti akan menolong kita. Ingatlah jika kita bersabar, maka itu akan menjadi sebab orang yang telah berbuat zalim kepada kita menyesal dengan tindakannya. Malu dan bisa jadi malah mencintai kita setelah sebelumnya membenci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dan dia ada permusuhan menjadi seolah-olah seperti teman yang dekat. Ingatlah, bisa jadi jika kita membalas perbuatan buruknya kepada kita, hal itu akan membuatnya semakin bertambah buruk. Ingatlah bahwa orang yang biasa mendendam, ia pasti akan terjerumus pada kezaliman, karena jiwa sulit untuk berbuat adil. Ingatlah bahwa kesabaran itu akan menjadi penggugur dosa kita, atau pengangkat derajat kita, dan itu tidak akan kita dapatkan jika kita tidak bersabar dan justru melampiaskan dendam. Ingatlah bahwa sabar dan tidak membalas adalah kebaikan yang akan melahirkan kebaikan yang lain. Dan kebaikan itu akan melahirkan kebaikan lagi dan begitu seterusnya. Karena di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. muslim.org.id Langkah mencetak generasi saleh dan salehah. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, berbakti serta bermanfaat bagi dirinya, orang tuanya, bangsa dan agamanya. Namun, keinginan dan harapan yang mulia ini tidak bisa diperoleh dengan mudah karena dibutuhkan ilmu, usaha, dan kerja keras agar mendapatkan apa yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa langkah. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa dan kesabaran, maka insya Allah, kita bisa mencetak anak-anak yang saleh dan salehah. Pertama, menanamkan akidah yang benar sejak dini. Hal yang paling utama dalam mendidik anak adalah mengenalkan kepada mereka siapa pencipta mereka, siapa nabi mereka, apa agama mereka dan apa tujuan mereka diciptakan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia mengajarinya, "Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Kedua, menanamkan pada diri anak agar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mengikuti beliau dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Ketiga, memberi teladan yang baik kepada anak. Anak memiliki kecenderungan untuk mengikuti orang yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, hendaklah orang tua memberikan teladan yang baik dalam ucapan dan perbuatan. Jangan sampai anak melihat pertentangan antara ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan?" Keempat, mengajarkan ilmu agama serta mendidik mereka untuk berakhlak mulia. Anak-anak harus diajarkan untuk berbakti kepada orang tua, sabar, dermawan, santun, memiliki sifat malu, bertanggung jawab, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan itu dilakukan dengan mengajarkan mereka agama dan adab-adab yang mulia. Kelima, membiasakan anak untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama salat wajib yang 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Perintahkanlah anak kalian untuk salat jika sudah mencapai usia 7 tahun dan jika sudah berusia 10 tahun, pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik jika mereka tidak mau diperintah agar mereka mau melaksanakan salat." Keenam, menciptakan lingkungan yang baik dan islami, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di tempat lainnya. Ketujuh, menghargai perasaan anak dan memberikan mereka hadiah atau penghargaan apabila mereka melakukan kebaikan, seperti membelikan mereka mainan atau makanan yang disukainya. Demikian juga sebaliknya,
memberi mereka hukuman yang mendidik apabila mereka melakukan kesalahan disertai dengan nasihat, agar ia tahu bahwa hukuman yang diberikan adalah untuk mendidik mereka, bukan karena mereka dibenci. Hal ini akan membuat anak merasa bahwa dia dicintai, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri pada anak tersebut, insya Allah. Kedelapan, pilihkan untuk mereka teman yang baik, karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Rasulullah SAW menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman dalam sabdanya, yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Kesembilan, berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang saleh dan salehah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat hamba Allah yang terpilih dan orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." alhujjah.com

Solusi saat musibah menimpa. Setiap manusia di muka bumi ini tak pernah lepas dari musibah. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jawaban dan solusi bagi hamba-Nya dikala mereka ditimpa musibah. Pertama, bertaubat kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, tidaklah suatu bala atau musibah turun melainkan karena dosa, dan tidaklah bala dan musibah tersebut akan diangkat melainkan dengan taubat. Kedua, menegakkan tauhid, menjauhi syirik. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Syaratnya, mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Ketiga, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan senantiasa beristighfar. Allah SWT berfirman yang artinya, dan tidaklah Allah akan mengadab mereka selama mereka senantiasa beristighfar. Keberadaan Rasul di tengah-tengah umat atau keberadaan sunnahnya yang hidup di tengah-tengah umat bisa menjadi penghalang turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah merebak pada suatu kaum praktik kemaksiatan lantas mereka tidak menghilangkan kemaksiatan tersebut padahal mereka mampu, melainkan mereka akan ditimpakan oleh Allah adab yang merata. Kelima, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar sudi kiranya Allah mengangkat musibah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa bermanfaat pada apa-apa yang telah terjadi berupa musibah dan lain-lain, dan juga bermanfaat pada apa-apa yang belum terjadi. Maka wajib atas kalian untuk berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Alhujjah.com. Tips menangkal sihir. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hamba-hambanya perkara yang dapat melindungi mereka dari gangguan syaitan dan sihir. Di antara perkara-perkara tersebut adalah, pertama, merealisasikan tauhid yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menerapkan atau mengamalkan tiga macam tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jika seorang hamba telah merealisasikan ketiga tauhid ini, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari segala keburukan dengan izin Allah. Kedua, ikhlas. Mewujudkan keikhlasan merupakan jalan selamat dari syaitan menurut pengakuan syaitan sendiri. Sebagaimana firman Allah ketika menceritakan ucapan syaitan di dalam Al-Quran yang artinya, ya Rabbku, karena engkau telah memutuskan aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ketiga, menjaga salat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah terdapat tiga orang di suatu desa atau kampung yang tidak mendirikan salat berjamaah, kecuali syaitan akan mengalahkan mereka. Maka hendaklah kalian berjamaah, karena serigala hanya akan memakan kambing yang sendiri. Keempat, membaca surah Al-Baqarah di rumah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bacalah surah Al-Baqarah di rumah-rumah kalian, karena syaitan tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Kelima, memakan 7 kurma ajwa atau kurma nabi pada pagi hari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa di pagi hari memakan 7 buah kurma ajwa, maka dia tidak akan terkena racun atau sihir. Keenam, berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan tukang sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan aku berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Ketujuh, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit,
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak 10 kali. Barang siapa yang mengamalkannya, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan, diangkat untuknya 10 derajat, dan pada hari itu dia dilindungi dari segala yang tidak baik serta mendapatkan penjagaan dari gangguan syaitan. Kedelapan, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti doa ketika masuk dan keluar rumah, doa di waktu pagi dan petang, doa ketika makan dan minum, atau doa ketika melakukan hubungan suami-istri. Sembilan, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu, agar kamu bertakwa. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menuliskan dalam kitabnya Talbis Iblis, seorang laki-laki yang telah berbicara dengan jin, bercerita kepadaku, bahwa jin itu berkata, tidak ada sesuatu yang paling berat bagi kami, yaitu syaitan, selain orang yang mengikuti sunnah. Adapun terhadap para pengikut hawa nafsu, kami amat mudah mempermainkan mereka. 10. Ruqyah, yaitu dengan membacakan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang terkena sihir. Dengan niat yang ikhlas, penuh harap kepada Allah, maka orang yang terkena sihir akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhujjah.com. Tiga jenis ganjaran Allah bagi hambanya. Ada tiga jenis ganjaran Allah yang termasuk di antara karunia Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya. Juga termasuk bukti betapa rahmat Allah sangatlah luas. Ketiga ganjaran tersebut disebutkan juga di dalam Al-Quran. Pertama, amal perbuatan yang dilakukan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku amalanku dan bagimu amalanmu. Kedua, amal perbuatan yang mulai dilakukan namun terpaksa tidak bisa dilanjutkan atau dituntaskan. Jika seseorang sudah memulai melakukan suatu amalan, namun ia terpaksa tidak bisa melanjutkan amalan tersebut padahal dia sangat antusias untuk melanjutkannya, maka dia mendapatkan pahala sempurna meskipun dia belum sempat mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini, semua orang yang memulai amal kebajikan namun terpaksa tidak mampu melanjutkannya dengan sebab wafat misalnya, atau fisik yang lemah, atau kehabisan harta, yang seandainya tidak ada penghalang ini, pasti dia sudah melanjutkannya atau menyempurnakannya, maka orang seperti ini telah dicatatkan kebaikan yang sempurna untuknya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketiga, pengaruh dari perbuatan hamba. Efek baik dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba juga akan menjadi catatan kebaikan bagi si hamba tersebut, dengan tanpa mengurangi pahala pelaku kebaikan berikutnya. Tentang pengaruh dari amal kebaikan seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan warisan kebajikan yang mereka tinggalkan, seperti anak saleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Al-Lawh Al-Mahfuz. Efek yang muncul dari amalan seseorang itu ada dua macam. Pertama, terjadi tanpa sengaja. Misalkan, seseorang melakukan kebaikan, lalu banyak orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Yang seperti ini akan dicatat sebagai buah dari perbuatannya. Kedua, terjadi sesuai dengan keinginannya. Seperti orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Aktivitasnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu sudah merupakan amalan yang mulia. Kemudian ilmu dan kebaikan yang muncul dari aktivitas ini, yaitu ilmu dan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang diajarinya, masuk dalam kategori buah dari amalannya. Alhujjah.com.

apa kabar Anda? Sedang berpikir apa Anda sekarang? Berpikir adalah sesuatu yang terkadang berdampak kebaikan atau keburukan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, aslu kulli khairin wa aslu kulli syarrin wal fikr. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan adalah berpikir. Kok bisa begitu? Ya, kalau kita pikir-pikir memang betul. Sebab ketika seseorang berpikir sesuatu, biasanya akan merubah suasana hati. Lalu kemudian menimbulkan niat. Sebuah contoh misalnya, kalau ada seorang laki-laki melihat wanita cantik, kemudian ia berpikir dan memikirkan wanita tersebut. Akhirnya apa? Akan menimbulkan niat ingin mendekati wanita tersebut, ingin memiliki wanita tersebut. Seorang istri ketika melihat kesalahan atau kekurangan suaminya, lalu ia memikirkan kekurangan demi kekurangan itu, akhirnya suasana hatinya akan berubah. Lalu kemudian berkurang rasa cintanya mungkin kepada suaminya. Seseorang yang berpikir tentang ya dahsyatnya kehidupan akhirat, lalu ia memikirkan bagaimana beratnya siksa api neraka dan indahnya surga, maka suasana hatinya akan berubah. Dia ya akan menimbulkan niat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Seseorang ketika berpikir tentang sesuatu selalu akan merubah keadaan suasana hatinya, sehingga itu akan menimbulkan niat, dan niat adalah merupakan awal dari perbuatan. Ikhwata Islam azan yallah wa yakum. Islam menganjurkan kita untuk selalu berpikir yang positif, terutama memikirkan sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, ketika ia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ia berpikir tentang penciptaan dirinya. Ia berpikir tentang waktu-waktunya. Maka ketika seseorang berpikir dan pikiran tersebut sesuatu yang bermanfaat untuknya, maka itu akan menimbulkan suasana hati yang berbeda. Lalu kemudian mendatangkan niat. Niat itu kemudian ya tergantung dengan pemikirannya. Akhal Islam azaniyallahu wa iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala seringkali mengajak kita berpikir mengenai hakikat tentang kehidupan ini. Seperti Allah ta'ala berfirman mengajak kita berpikir, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun? Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi dan mereka tidak akan yakin itu? Subhanallah ya akhi, di sini Allah mengajak kita berpikir tentang siapa hakikat pencipta. Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Artinya mungkinkah mereka ada dengan sendirinya? Amhumul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan dirinya? Dan kedua-duanya tidak mungkin itu. Pastilah ada yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Jubair bin Mut'im berkata, ketika aku mendengarkan ayat ini, kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang mendengarnya. Coba di dalam Al-Quran seringkali Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita berpikir. Allah berfirman, وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
kamu lihat air itu, kamu lihat bumi itu kering kerontang. Maka apabila kami turunkan air, ternyata kemudian bumi itu menjadi hijau. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya yang telah menghidupkan tanah yang telah mati itu, dialah yang menghidupkan orang yang telah mati, orang yang telah meninggal. Di sini Allah mengajak kita berpikir tentang hakikat daripada kehidupan. Kalau Allah mampu untuk menghidupkan tanah yang kering kerontang, maka Allah pun mampu untuk menghidupkan yang telah mati menjadi tulang belulang kemudian hidup kembali. Berpikir yang positif memberikan dampak yang sangat baik dalam kehidupan. Ketika seseorang berpikir bagaimana menggunakan waktu-waktunya untuk yang lebih bermanfaat, lalu ia memikirkan tentang kerugian yang sangat dahsyat ketika ia menyia-nyiakan waktunya, maka akan menimbulkan niat dan keinginan bagaimana untuk mempergunakan waktu itu semaksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah atau mendapatkan pahala. Tapi ketika seseorang disibukkan dengan memikirkan syahwat, syahwat dan syahwat, maka akan tumbuh atau timbul niat untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhi azan ya Allah yakum, siapa yang bisa menjaga pikirannya, maka ia akan bisa menjaga hatinya. Dan siapa yang bisa menjaga hatinya, maka ia akan terlindung perbuatan dan lisannya. Sebaliknya, mereka yang tidak bisa menjaga pikirannya, yang ia selalu pikirkan adalah syahwat dan hawa nafsunya, maka itu akan berpengaruh kepada suasana hatinya, sehingga hatinya dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang tidak baik. Padahal ya akhi, keinginan itu adalah merupakan kekuatan. Ya, ketika seseorang menginginkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan buat dirinya. Dan itu asalnya adalah dari pemikiran ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Oleh karena itu ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, mari kita berpikir tentang hal-hal yang positif, tentang diri kita, tentang agama kita, tentang kehidupan kita, tentang masa depan kita di akhirat. Ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, Allah menciptakan hati untuk berpikir, menciptakan mata dan telinga juga untuk menggunakan hal tersebut berpikir. Ketika mata kita kita gunakan untuk berpikir, hati kita gunakan untuk berpikir, ya kemudian kita cerna dengan akal sehat kita, saya yakin itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Oleh karena itulah Islam turun untuk orang-orang yang berpikir. Sementara orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, pasti dia akan ya terombang-ambing dalam hawa nafsunya. Lihat saja, ya orang-orang yang disebutkan oleh Allah bahwa mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Kenapa? Karena mereka tidak mempergunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang hakikat kehidupannya. Allah berfirman, "Wa qad zara'na li jahannam katsiran min al-jinni wal ins." Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya daripada manusia dan jin. Mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk berpikir, memahami. Mereka mempunyai mata, tapi tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu, kata Allah, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena ia tidak mempergunakan akal pikirannya untuk memikirkan sesuatu yang positif dalam hidupnya, tentang tujuan hidupnya, tentang untuk apa ia hidup di dunia ini. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa berpikir positif ya akhi. Hari ini kita sedang berpikir apa? Esok dan lusa kita berpikir apa? Semoga itu menjadi kebaikan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Kalau kita perhatikan buah nangka ini, kalau seandainya buah nangka ini besar, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya begitu tinggi buahnya, maka jika tertimpuk kepala seseorang akan sangat sakit. Maka termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha Hakim, Maha Bijaksana, yang menciptakan segala sesuatu dengan profesional dan secara proporsional. Allah lah Sang Maha Pencipta. Dan ketika menciptakan, selalu pada tempatnya. Selalu pada waktu yang tepat. Dan sebagai seorang Muslim, kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu dari ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma baathila." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya secara batil. Semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya pasti ada manfaat dan tidak sia-sia. Ada beberapa buah yang sangat besar seperti semangka. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia di bawah, bahkan di tanah. Ada yang beberapa buah yang begitu banyak, kecil-kecil, tetapi di atas. Ini salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya. Dan ada sebuah penemuan menarik ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, bahwa dan ini bisa saudara-saudari sekalian buktikan. Lihat dan baca ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang penciptaan Allah. Tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa digandengkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran menarik kata beliau dari penggandengan ayat penciptaan dengan ilmu Allah adalah bahwasanya Allah menciptakan sesuatu dengan ilmu. Dengan bijaksana. Sehingga ciptaannya benar-benar dari Maha Pencipta. Dan ciptaannya tercipta secara proporsional pada tempatnya. Tidak lebih, tidak kurang, secara sempurna. Nah, yang ingin saya ambil pelajaran dari sini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menyediakan semuanya untuk kita. Dan dengan bersyukur, Anda tidak akan pernah mengeluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa ataakum min kulli ma sa'antum. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim beliau mengatakan, qala ba'du salaf, para ulama salaf mengatakan bahwa min kulli ma sa'altumuhu wa ma lam tas'aluh, Allah akan mendatangkan kepada kalian sesuatu yang kalian minta dan sesuatu yang kalian tidak minta. Semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dan sekali lagi saya ingatkan, dengan bersyukur kalian tidak akan pernah mengeluh dalam menghadapi problematika kehidupan dunia. Dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, kita tidak akan pernah mengeluh. Karena semuanya memang sudah disediakan untuk kita. Secara profesional dan proporsional. Pada tempatnya. Saya jadi teringat perkataan Talq bin Habib rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna haqqallahi athqal min an yakuma bihal ibad. Wa inna ni'amallahi aktsaru min an yuhsiha al-ibad. Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala lebih berat untuk dilakukan, dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Dan sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa lebih besar untuk dihitung oleh hamba-hambanya. فَأَصْلِحُ تَوَّابِهِ وَمْسُ تَوَّابِ. Maka pada pagi hari hendaknya kalian benar-benar bertobat, dan pada sore hari hendaknya kalian benar-benar bertobat. Mulai dari sekarang pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari sekarang hitung-hitunglah selalu nikmat Allah, sehingga kita tidak pernah mengeluh dalam menghadapi problematika kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sudah gila. Kapan? Jika Anda ingin selamat dari seluruh cercaan manusia. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah pernah berkata, man qaddara annahu yaslam min ta'anin nas wa aibihim fahuwa majnun. Barang siapa yang ingin selamat dari cercaan manusia dan celaan mereka, maka dia adalah orang gila. Kenapa? Dia berharap suatu kemustahilan. Jika Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, yang maha tinggi, yang maha indah, yang maha mulia, tidak selamat dari cercaan manusia, dicela oleh orang-orang Yahudi, dicela oleh orang-orang musyrikin, dicela oleh orang-orang liberal, dicela oleh orang-orang ateis, maka bagaimana Anda bisa selamat? Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat mulia, memiliki akhlak yang sangat luar biasa, ternyata dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai penyihir, bahkan dikatakan sebagai orang yang tersihir, dikatakan sebagai orang gila, jika Nabi saja tidak selamat, maka Anda berharap akan selamat dari cercaan? Ingat perkataan para ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Sungguhnya mencari keridhaan manusia merupakan tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Jika Anda adalah orang baik, maka Anda akan dicela oleh orang-orang yang buruk. Jika Anda adalah orang yang buruk, maka niscaya Anda akan dicela oleh orang-orang yang baik. Oleh karenanya mustahil Anda akan selamat dari cercaan manusia. Akan tapi di sana ada tujuan yang bisa Anda raih, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda ingin meraih keridhaan Allah, maka Anda bisa dapatkan. Bahkan meskipun seluruh manusia mencerca Anda, ingat yang penting Anda diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh cercaan manusia tidak akan menjatuhkan martabat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika Anda telah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, meskipun seluruh manusia memuji Anda sementara Anda hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pujian mereka tidak akan bisa mengangkat martabat Anda sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah Anda sampai menjadi orang gila. Jangan pernah berharap mendapatkan keridhaan manusia seluruhnya, apalagi sampai mengorbankan keridhaan Allah demi untuk mendapatkan keridhaan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Anda dan saya menjadi orang gila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah, membentuk rumah tangga merupakan tujuan setiap manusia. Bahkan orang non-muslim pun tidak ada yang tidak berumah tangga, karena itu merupakan sunnatullah.
3: sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan pernikahan termasuk ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, sehingga Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Oleh karena itu setiap muslim ketika berumah tangga harus memiliki tujuan jelas. Tujuan inilah yang akan mempertahankan, melangsungkan dan membuat rumah tangga itu kokoh dengan terpaan apapun dan badai apapun. Pernikahan memiliki tujuan yang pertama tidak lain adalah mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mewujudkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena di antara sekian macam ibadah adalah pernikahan, dengan pernikahan akan munculnya generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkembang biak, yang itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwajul wadudul walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Tidak ada satupun orang yang ketika ingin merencanakan hidup rumah tangga meraih kecelakaan, meraih kenistaan dan meraih kegundahan. Tujuan semuanya tidak lain adalah bahagia. Namun tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Kau inginkan kesuksesan tetapi tidak melalui jalannya, maka mungkinkah ada kapal yang jalan di daratan? Tidak mungkin. Tujuan yang kedua tidak lain adalah ingin melahirkan generasi Rabbani yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang dicita-citakan oleh para rasul, para nabi, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dia ketika itu mengatakan saya akan gilir semua istri-istri saya, semua hamil melahirkan mujahid yang siap berperang di jalan Allah. Namun dia tidak mengucapkan insyaallah, akhirnya tidak lahir kecuali cacat. Tujuan yang keduanya tidak lain untuk membentuk keluarga besar, membentuk kekerabatan dan juga silaturahmi, yang itu merupakan ibadah besar juga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membagi kerjaan, yang laki mengurusi luar rumah, yang perempuan dalam rumah. Ketentraman dan ketenangan suatu rumah tangga bukan ditentukan oleh melimpahnya materi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Bahkan Rasulullah SAW sampai bersumpah, wallahi demi Allah, lal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikum ad-dunya, tapi yang aku takutkan adalah dibukakan dunia, diberikan harta kekayaan yang melimpah ruah. Fatunafisuha, kalian bersaing, kama tanafasuha, seperti umat dulu bersaing. Fatuhlikuhum, mereka dihancurkan oleh harta, kama ahla fatuhlikukum, kalian akan dihancurkan oleh harta tersebut, kama ahlakathum, seperti mereka juga dihancurkan oleh kekayaan. Kebahagiaan rumah tangga sangat ditentukan oleh bagaimana dia itu terus mengawal roda rumah tangga itu dengan aturan syariah, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan pengamalan-pengamalan yang real. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka akan dipahamkan agama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kebahagiaan rumah tangga adalah adanya kemauan dan kemampuan masing-masing pasangan untuk menyelesaikan masalah hidup, bertanggung jawab untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya, dan tuntutan yang fleksibel, ya. Dan juga yang penting adalah bagaimana kita itu bersikap realistis di dalam segala hal. Insyaallah dengan prinsip-prinsip tersebut, rumah tangga kita akan mendapatkan yang tadi dikatakan oleh Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barang siapa yang ingin melangsungkan kehidupan rumah tangga, atau yang sedang, atau yang sedang dirundung masalah, bisa menyelesaikan. Dan ada masalah kunci rumah tangga yang harus diselesaikan. Satu, hilangkan kecemburuan. Bersikaplah dermawan. Kemudian jangan ada dusta di antara pasangan. Kemudian hindarkan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Jalankan komunikasi yang baik. Dan yang keenam, hindarkan campur tangan orang lain. Inilah penghancur rumah tangga kalau kita biarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syiar Alam Nubala menyebutkan riwayat dari Layth bin Sa'ad dan yang lainnya. Mereka mengatakan, kataba rajulun ila Ibn Umar an iktub ilayya bil ilmi kullih. Ada seorang laki yang meminta kepada Ibn Umar untuk menuliskan seluruh ilmu. Ini adalah permintaan yang sangat sulit. Bagaimana Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma disuruh untuk menulis seluruh ilmu. Dan kita sangat tahu bahwasanya ilmu sangatlah luas. Ilmu agama sangatlah banyak. Namun bagaimana cerdasnya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan keluasan ilmunya, maka dia menjawab suatu jawaban yang indah. Fakatabi ilaihi, maka Ibn Umar pun menulis kepada laki tersebut dengan berkata, innal ilma kathir. Sungguhnya ilmu itu banyak. Walakin, akan tapi, ini sata'ata antalqallaha khafifal zahar min bima'il muslimin khamisal batan min amwalihim kafal lisan an a'radihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Kata Ibn Umar, ilmu ini sangatlah banyak, tetapi jika kau mampu untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi engkau tidak menumpahkan darah kaum muslimin dan perutmu kosong dari memakan harta kaum muslimin, dan kau menjaga lisanmu dari harga diri kaum muslimin, serta engkau melazimi ya jamaah mereka, faf'al, maka lakukanlah. Empat perkara yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan ini telah meringkas seluruh ilmu agama ini. Itu seorang berusaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak menumpahkan, tidak melukai darah kaum muslimin, dalam kondisi tidak memakan sama sekali harta kaum muslimin, dan menjaga lisannya untuk tidak menjatuhkan harga diri kaum muslimin serta melazimi jamaah mereka, maka dia telah bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang terbaik. Dan inilah wasiat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya darah kalian, sungguhnya harta kalian, dan sesungguhnya harga diri kalian haram bagi kalian, tidak boleh dilanggar. Darah tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh diambil, harga diri tidak boleh dijatuhkan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hunna arba, sungguhnya ada empat perkara yang harus diperhatikan. Allah tusyriku billahi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Wala taznu wala tasriku, dan janganlah kalian berzina dan janganlah kalian mencuri. Ini berhubungan dengan hak-hak para hamba. Oleh karenanya seorang tatkala hidup di atas muka bumi ini, dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Tetapi jika dia toh harus bermaksiat, maka jangan sampai dia bermaksiat berhubungan dengan hak-hak kaum muslimin yang lainnya. Dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dituntut oleh kaum muslimin lainnya di akhirat. Dan ingat, di antara hak-hak kaum muslimin yang sangat besar, dosa-dosa yang sangat besar adalah yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah, dan berkaitan dengan harga diri. Oleh karena seorang berusaha keluar dari dunia ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Inilah kesimpulan ilmu dari seluruh ilmu agama yang telah diwasiatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga kita bisa mengamalkannya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kalau kita berjalan di suatu perjalanan, niat kita ingin pergi ke Denpasar, tapi ternyata kesasar jalan. Akhirnya bukan sampai ke Denpasar, tapi ternyata sampai ke Lombok. Kenapa demikian? Banyak faktor. Bisa jadi faktor karena ketidaktahuan kita atau yang lain-lainnya. Kesasar dalam niat lebih parah dari itu. Yang seharusnya niatnya karena Allah, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Akhirnya harusnya dapat pahala, malah dapat dosa dan siksa. Kata Islam, niat adalah perkara yang sangat penting sekali di dalam kehidupan atau dalam ibadah kita. Untuk mendapatkan pahala, itu niat. Demikian pula, untuk mendapatkan, seseorang mendapatkan dosa karena niat juga. Oleh karena itu, ya akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, jangan sampai ibadah kita meniatkan dunia. Dunia diniatkan untuk dunia. Akhirat diniatkan untuk akhirat. Sebaliknya orang yang mengharapkan kehidupan atau amalan akhirat niatnya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut dari amalannya tanpa dikurangi sedikitpun juga. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu nanti pada kehidupan akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Wahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan sia-sia apa yang mereka usahakan dan batil atau batal apa yang mereka lakukan. Terkadang seseorang berniat karena Allah, tapi juga niatnya bukan karena Allah. Ada orang tahajud, motivasinya ternyata ingin diluaskan rezekinya. Sehingga pada waktu itu niat dia dua. Dia ingin dapat ya karunia atau pahala dari Allah. Tapi dia juga ingin mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, orang yang berhaji kemudian niatnya dua. Yang pertama dia niat haji karena Allah. Yang kedua dia niatnya ingin berbisnis. Maka kata Imam As-Suyuti, dilihat mana yang paling dominan. Kalau ternyata yang paling dominan itu adalah niat hajinya karena Allah, maka pada waktu itu dia mendapatkan pahala. Namun bila niat bisnisnya lebih dominan, dia mendapatkan dosa. Dan apabila ikhwatul Islam azami Allah, ternyata niat haji dan niat bisnisnya sama-sama kuat, maka pada waktu itu kata Imam As-Suyuti tasaqata, dia saling berguguran, tidak mendapatkan pahala, tidak juga mendapatkan dosa. Sungguh merugi sekali. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ara'aita rajulan ghozza, yakamisul ajra wa yakamisul dzikra." Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang orang yang berperang tapi niatnya dua? Dia mengharapkan pahala tapi juga ia mengharapkan yaitu sebutan manusia. Malahu, apa yang ia dapatkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sabda, "Laisa lahu syai'." Dia tidak mendapatkan apapun juga. "Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi wa tuhi wajhihi." Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang betul-betul murni karena mengharapkan wajahnya. Ya, bukan mengharapkan yang lainnya. Seringkali motivasi kita di dalam beramal kesasar. Ada orang berinfak, ternyata motivasi dia menginginkan ganti di dunia. "Ah, saya mau berinfak biar rezeki saya gampang." Padahal itu niat dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha seorang hamba beramal kehidupan akhirat ternyata amalannya atau niatnya karena dunia. Maka Islam azan ya Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma mimma yutaqa fihi wajhullah, la yatlubu illa li'aradin min ad-dunya lam yajid urfal jannah." Siapa yang mencari ilmu dari ilmu yang harusnya ia mengharapkan wajah Allah padanya, tapi ia malah mengharapkan kehidupan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Oleh karena itu ya akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Disebutkan dan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dar dan yang lainnya, Imam Tirmidzi, dan dari situ hadis yang hasan sahih insyaAllah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hammuhu dunya, man kanat hammuhu dunya, farrahallahu alaihi shallah." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari amalnya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. "Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi," dan Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. "Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah," dan dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang ditentukan saja untuknya. "Wa man kanat hamul akhirah," dan siapa yang niat dia adalah kehidupan akhirat semata, "sabbatallahu alaihi amrah," Allah akan kokohkan urusannya. "Waja'alal ghina fi qalbi," dan Allah akan jadikan ya kekayaan itu di hatinya. "Wa'atatu dunya wa hiya radhimah," dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan dunia itu terhina. Subhanallah. Ternyata orang yang

itu di hatinya. Wa atatud dunya wa hiya radhimah. Dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan dunia itu terhina. Subhanallah. Ternyata orang yang ketika berinfak ia mengharapkan wajah Allah semata. Dia tidak mengharapkan sama sekali diganti di dunia. Maka Allah pertama akan kokohkan urusannya. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatangi dia. Tapi ketika seseorang mengharapkan dunia dari amalan, maka kata Rasulullah akan cerai-beraikan urusannya, Allah akan jadikan kefakiran di tutup matanya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang dituliskan saja. Artinya bisa jadi Allah ganti, bisa jadi tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merugi sekali. Maka ada orang berinfak, saya mau berinfak, saya lepaskan timur saya, mudah-mudahan diganti pios. Apakah dia kira Allah akan ganti? Belum tentu. Sudah begitu dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kenapa? Karena motivasi dia yang terbesar adalah dia ingin mendapatkan kehidupan dunia. Makanya subhanallah afal islam wa'azami Allah wa'iyakum. Jadi kita tidak boleh meminta dunia. Ya akhi, minta dunia itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Dan berdoa itu disuruh kita meminta apa saja yang kita inginkan. Jadi bedakan antara niat dan berdoa. Berdoa silakan, Anda minta dunia silakan, sebanyak-banyaknya. Tapi niat kita berdoa adalah karena Allah. Niat itu adalah motivasi kita beramal untuk apa. Maka niat jangan dicampuri dengan dunia. Kenapa demikian? Karena dunia, ingat, karena dunia itu adalah sesuatu yang sangat hina di mata Allah. Dunia bagaikan, kata Rasulullah, lebih hina daripada bangkai anak kambing. Dunia lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Sedangkan amalan saleh itu sangat mulia sekali di mata Allah. Ternyata sesuatu yang mulia, kita harapkan sesuatu yang hina. Bagaikan orang yang membeli sesuatu dengan emas, dia tukar emas itu dengan kotoran yang tidak ada gunanya sama sekali. Subhanallah ya afal islam. Maka dari itulah Allah tidak ridha seseorang apabila niatnya kesasar. Harusnya niat amalan akhirat untuk akhirat. Amalan dunia silakan untuk dunia, tapi ternyata ia amalan akhirat dijadikan untuk mencari dunia atau mengharapkan kehidupan dunia. Ta'ubillah, tas'alullah salamata wal afiyah. Semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya saja. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'da. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang selainnya dijadikan seorang mukmin sebagai i'tibar, yang dengannya dia memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan sebagian daripada makhluk-makhluk yang begitu kecil, di antaranya adalah semut. Subhanallah. Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi. Dia bersandar pada sebatang kayu. Ternyata ada seekor semut yang menggigitnya dan dia marah. Lantas dia bakar sarang semut tersebut seluruhnya. Allah menegurnya. Allah mengatakan kepadanya, "Qatalta ummatan tusabbihullah, fa hal lana namlah wahidah?" Engkau telah membunuh satu spes makhluk hidup yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hanya satu ekor semut? Allahu Akbar. Jadi pada intinya Allah SWT mengecamnya membunuh sarang semut karena dia yang salah, dia nyandar di sarang semut atau semut menggigitnya, kemudian dia bunuh seluruh semut tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita semut adalah makhluk ciptaan Allah yang dia menyembah Allah SWT. Saya teringat kisah Nabiullah Sulaiman alaihi afdhalus salati wat taslim. Allah memuat dalam kisah Al-Quran, bahkan diberi dengan nama

0: Surat An-Naml, surat Semut. Baginda Sulaiman berjalan dengan pasukannya. Tatkala mereka melewati lembah semut Wadi Naml, berkatalah ketika itu sang ratu, qalat namlah, ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Maka seketika berkatalah sang ratu semut, dan subhanallah, ternyata diketahui memang yang memerintah semut adalah remut semut ratu, semut betina. Semut ratunya yang memerintahkan, yang mengeluarkan segala macam perintah-perintah kepada rakyatnya. Dan ini menunjukkan kebenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat namlatun, berkatalah ratu semut, karena yang memimpin semut adalah ratu betinanya. Dia mengatakan kepada seluruh rakyatnya, ayuhan namlu, wahai seluruh bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklahkan ke dalam lubang-lubang kalian, sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun. Mereka tidak pernah merasa, mereka tidak sadar telah meminjak kalian. Allahu Akbar. Maka seketika seluruh rakyatnya patuh dan tunduk kepada pimpinan mereka. Seketika seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang mereka, Sulaiman pun tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum tertawa mendengar perkataan semut tersebut. Subhanallah. Ada pelajaran yang bagus kita ambil daripada kisah semut ini. Bahwasanya kepatuhan masyarakat, rakyat kepada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf akan menyelamatkan. Bayangkan andai kata masyarakat semut tidak patuh kepada pemimpin mereka, apa jadinya? Boleh saja mereka akan terinjak-injak. Boleh saja mereka akan binasa. Subhanallah. Tapi tatkala mereka seluruhnya masuk ke dalam liang-liang mereka, semua selamat. Demikian juga dalam masyarakat besar suatu negeri yang taat kepada pemimpinnya, insyaallah masyarakat aman, damai, selamat. Dalam perkara-perkara ma'ruf tentunya. Tapi yang menentang pemimpinnya akan terjadi berbagai macam ragam kerusakan. Karena itulah dalam agama Islam, Allah tabarakatuh mengatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya dan para pemimpin kalian. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, seorang pemimpin wajib bertanggung jawab dengan seluruh masyarakatnya. Lihatlah, ratu semut, seekor semut, betapa bertanggung jawabnya dengan segala macam bentuk rakyat-rakyatnya. Sehingga dia keluarkan perintah, wahai masyarakatku, seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang kalian, Sulaiman akan lewat dan bala tentaranya. Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang pemimpin harus bertanggung jawab menjaga masyarakatnya, menjaga seluruh masyarakatnya daripada segala yang membahayakan mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah mengancam seorang pemimpin yang ghasyun li ra'iyatihi, seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya, masyarakatnya, terancam tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga. Subhanallah. Maka sungguh pelajaran semut yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini mengkuatkan kepada kita benarnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, mengkuatkan kepada kita benarnya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi seluruh masyarakat taat kepada pemimpin. Di sanalah letak kebahagiaan mereka, keselamatan mereka. Dan sungguh kita melihat negeri-negeri kaum muslimin, tatkala masyarakatnya tidak taat kepada pemimpin, bahkan membangkang, bahkan memberontak, pertumpahan darah terjadi, muncullah berbagai macam ragam fitnah. Negerinya chaos, berkepanjangan peperangan dan seterusnya. Ini gara-gara melanggar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kisah semut ini akanlah menjadi itibar sepanjang zaman bagi orang-orang yang berakal, bahwasanya wajib setiap masyarakat taat kepada pimpinan, dan wajib bagi setiap pemimpin melindungi rakyatnya daripada segala yang membahayakan mereka, baik daripada berbagai macam perkara-perkara bahaya-bahaya syahwat maupun bahaya syubhat. Dia wajib melindungi masyarakatnya, rakyatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya sekarang berada di pepohonan bakau yang salah satu manfaat dari bakau adalah menghentikan ataupun mengurangi pengikisan batuan oleh air, sehingga pohon bakau ini fungsinya adalah agar tidak terjadi longsor ataupun tidak terjadi kebanjiran akibat yang diakibatkan oleh air tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah amal ibadah. Maka amal ibadah semestinya senantiasa harus diberikan pondasi yang kuat. Dan tidak ada pondasi yang kuat untuk amal ibadah kecuali dengan akidah yang benar. Akidah yang benar akan mengurangi pengikisan-pengikisan pahala terhadap amal ibadah tersebut, sebagaimana pohon bakau menahan pengikisan yang terjadi oleh air ataupun oleh es. Kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan tentang bagaimana fungsi akidah di dalam amal ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu." Yang demikian itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalau seandainya mereka, para nabi alaihi salatu wassalam, melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh apa yang mereka telah amalkan. Lihat di sini, pondasi akidah benar-benar menguatkan amalan tersebut. Amalan tidak akan terhapus, tidak akan terkikis pahalanya dengan akidah yang benar. Kebalikan dari itu, amalan yang tidak didasari dengan akidah yang benar, maka amalan tersebut akan terhapus. Amalan tersebut akan terkikis, bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hal ini untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan dalam beribadah, beribadah kepada Allah tapi pada saat yang bersamaan juga beribadah kepada selain Allah, inilah yang disebut dengan kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan terhapus dan sungguh engkau akan benar-benar merugi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kokohkanlah amal ibadah Anda, jangan sampai amal ibadah Anda terkikis akibat kesyirikan. Ikhlaskan selalu amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan selalu, murnikan ibadah hanya untuk Allah. Jauhkan dua hal. Yang pertama, ingin dapat pujian dari manusia. Yang kedua, ingin dapat hadiah dari manusia. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah menyebutkan makna ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Jangan sampai engkau menuntut seseorang atas amal ibadahmu melihat selain Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai engkau menuntut seseorang memberikan ganjaran atas amal ibadahmu selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang ikhlas, tidak meminta ada yang menuntut melihatnya kecuali Allah. Tidak meminta ganjaran kecuali hanya dari Allah. Semoga amal ibadah kita tetap kokoh sehingga pahalanya kita dapatkan sempurna. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia seperti zaman sekarang ini berbagai macam cobaan rintangan. Demikian juga berbagai macam perahara kehidupan yang kita hadapi. Dari kenaikan harga, keamanan yang tidak stabil, maupun permusuhan di antara sesama. Semuanya ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya segala yang terjadi di muka bumi ini berupa musibah, bencana, kenaikan harga, dan seluruhnya ini merupakan asbab dari perbuatan maksiat dan dosa dari anak Adam. Rasulullah SAW telah menjelaskan sebagaimana yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'asyaral muhajirin. Telah datang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami dan mengatakan, wahai seluruh kaum muhajirin, khamsun, ada lima hal, idza btulitum bihinna a'udzu billahi an tudrikuhunna. Apabila kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lima perkara ini, aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kalian bertemu dengannya. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim utta'un wal awja'u allati lam takun madad fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah tersebar perzinahan, lokalisasi, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk perzinahan sampai diiklankan, sampai diumumkan, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un, wabah yang mematikan, serta penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada sebelum mereka. Kita dengar ada namanya AIDS, kita dengar ada namanya virus HIV dan semisalnya. Ini karena apa? Karena menyebarnya perzinahan. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kemudian yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mu'nah wa jawris sultani alaihim. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengoplos dan semisalnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan siksa mereka dengan sinin, paceklik, tanaman-tanaman tidak menghasilkan, buah-buahan tidak berbuah, buah-buahan rusak, kemudian mahalnya harga, melejitnya harga-harga barang, kemudian kejahatan penguasa atas mereka. Ini akibat ketika umat ini mengurangi takaran mereka, mengurangi timbangan mereka, yang telah diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celaka dan lembah yang di dalamnya ada nanahnya dan darahnya beserta air panggangan penuh neraka yang akan diberikan bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Ketika menimbang untuk orang lain dia mengurangi, tetapi kalau menimbang untuk dirinya sendiri dia inginnya sempurna dan lebih. Ini yang kedua, kemahalan harga, kenaikan harga, melejitnya barang-barang, dan semisalnya, karena perbuatan kita sendiri semua, yaitu gara-gara mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim illa mun'ul qatar minas sama' walawla al-baha'im lam yumtaru. Tidaklah satu kaum tidak mau membayar zakat, tidak mengeluarkan zakat harta mereka yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika telah mencapai nisabnya, ketika telah mencapai haulnya yang disyaratkan haul, tahunnya yang disyaratkan tahun, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kepada mereka kekeringan. Kalau bukan karena binatang ternak ini, saya mereka tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit. Yang keempat, walam yanqudhu 'ahdallahi wa 'ahda rasulihi illa sallallahu 'alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Tidaklah suatu kaum membatalkan janjinya kepada Allah, yaitu membatalkan tauhid, membatalkan janjinya kepada Rasul, tidak beritiba, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dengan dia berbuat syirik. Yang kedua, dengan dia berbuat perkara-perkara baru di dalam agama ini dan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kuasakan atas mereka musuh-musuh dari orang-orang kafir, sehingga akan mengambil sebagian yang ada pada tangan-tangan mereka dari harta-harta dan kekayaan mereka. Kemudian yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dari kitabnya maupun hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memilih apa yang Allah turunkan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan permusuhan di antara sesama mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sungguh kelimanya ini uqubah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya dikarenakan dosa dan perbuatan maksiat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan terakhir adalah untuk menyukseskan dan mengangkat segalanya itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. رزقني الله وإياكم التوبة النصوح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita hidup terkadang berada di rumah, kadang juga berada di jalan raya. Terkadang kita pun duduk di pinggir jalan, nongkrong di jalan raya, di pinggir jalan. Islam agama yang sempurna tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Islam juga berbicara tentang hubungan antar sesama, antara anak dengan orang tuanya, antara suami dengan istrinya, antara sesama kerabat, antara semasyarakat, sekampung, antara rakyat dengan penguasanya, antara orang alim dengan muridnya. Kemudian di pinggir jalan pun demikian. Adab kita ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan, Islam telah menjelaskan sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa situna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling atas adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling bawah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa hak-hak yang harus dipenuhi ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, iyakum wal julus ala turuqat. Janganlah kalian nongkrong di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, malana min majalisina bud. Ya Rasulullah, kami enggak punya tempat. Mau tidak mau kami harus nongkrong di pinggir jalan. Qal fa in abaitum illa al majalis. Jikalau kalian mau tidak mau mesti nongkrong di pinggir jalan, fa'atu at-tariqa haqqaha. Berikanlah jalan itu haknya. Qali Rasulullah, ma haqqa at-tariq? Ya Rasulullah, apa haknya jalan tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, jangan melihat segala-galanya di jalan. Wa kaful adza. Jangan sakiti orang. Wa raddus salam. Kemudian jawablah salam orang. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang kepada kebaikan, cegah orang dari perbuatan munkar. Inilah adab-adab ketika seorang nongkrong di pinggir jalan yang telah diajarkan oleh Islam sebagai agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapi nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka perhatikanlah ketika duduk di pinggir jalan, kaful adza, ghaddul basar, tundukkan pandangan kita. Raddus salam, jawab salam orang. Kaful adha, jangan sakiti orang. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ajak orang berbuat baik, cegah orang dari perbuatan munkar. Ketika kita tidak mampu melaksanakan ini, maka waspada, jangan sampai nongkrong di pinggir jalan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengingat firman Allah azza wa jalla, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Wasallimu, dan ucapkan salam kepadanya. Ayat ini suatu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memuji hambanya, memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. salawat dari malaikat dan salawat dari kita adalah yaitu doa, doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salawat sangat banyak dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu bihi alaihi asyra, sallallahu bihi alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah Azza wa Jalla akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man dzukirtu indahu fanasiya sholata alayya khati'a bihi tariqal jannah." Barang siapa yang namaku disebut lantas dia tidak bersalawat, lupa bersalawat, maka telah salah jalannya masuk ke dalam surga. Nasallallahu salamu wal afiyah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya siyaghus salawah, ungkapan-ungkapan lafaz-lafaz salawat sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat merupakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka karena dia ibadah, mesti dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang datang caranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ketika masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika keluar masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita selesai mendengar azan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai akhir. Ketika kita bertasyahud, tasyahudul awal maupun tasyahudul akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah dia kaifiat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah dikatakan salawat mesti harus disenandungkan. Tidak demikian. Karena ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh para ulama kita, tempat-tempat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, dan tentu salawat tersebut mesti mengikuti praktik dan contoh yang telah datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga salawat kita benar-benar diterima oleh Allah tabaraka wa taala, dan sekali bersalawat mendapatkan 10 salawat dari Allah, dan begitu kita bersalawat kita dimasukkan ke dalam jannah Allah tabaraka wa taala. Dan itulah tanda cinta kita kepada Rasul. Itulah tanda ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dia tanda kesetiaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditunaikan oleh seorang manusia yang setia mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عليك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها.

قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض

الفحول حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

أرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح

بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها

ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

يهذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك

هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة.

لربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة

لك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.
1: وابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Ketika mereka tiba di pintu-pintu surga, dibukalah pintu-pintu tersebut dan dikatakan kepada mereka oleh penjaga-penjaganya, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, tibtum, beruntunglah kalian, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian dengan kekal di dalamnya. Nah, ini dibuka secara permanen. Kalau sudah masuk penghuninya, barulah ditutup. Salah satunya orang yang banyak puasa. Di dalam surga salah satu pintu itu ada namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Dari pintu itu masuk orang-orang berpuasa. Fa idza dakhaluha, kalau sudah mereka masuk, ughliqa, pintu itu ditutup. Enggak ada bahasa yang bisa, enggak ada lain yang bisa masuk. Nah, di dunia kadang pintu ini dibuka, kadang juga ditutup. Salah satunya dibukanya sebagaimana tadi kita sebutkan di bulan Ramadhan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadhan futihat abwaabul jannah." Ketika Ramadhan tiba, pintu surga dibuka semuanya. Satu riwayat mengatakan, "Lam yughlaq minha bab." Satu pintu pun tidak ada yang tertutup, semuanya dibuka. Tapi lihat sebaliknya, neraka ditutup rapat semuanya, tidak ada satu pun yang dibuka. Tapi kalau di akhirat, surga dibuka, neraka pun dibuka. Nah, beda dengan Ramadan. Ramadan yang terbuka apa? Surga. Neraka? Tapi kalau hari kiamat, semuanya terbuka. Semuanya terbuka. Nah, kita tahu para hadirin, surga ada 8 pintu. Salah satunya adalah pintu Ar-Rayyan, khusus untuk orang yang banyak berpuasa. Kemudian ada pintu orang yang banyak salat, maknanya babus salat. Kemudian juga ada pintu bagi orang yang banyak sedekah, sehingga namanya pintu sedekah. Ada juga pintu bagi orang yang banyak jihad, sehingga pintunya namanya babul jihad. Nah, ini pintu-pintu yang disebut. Ada 5 pintu disepakati oleh para ulama berdasarkan riwayat. Sisanya itu diperselisihkan pintu apa, pintu apa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah min mali." Siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, perang, menuntut ilmu, membangun masjid, tapi awalnya adalah jihad. Siapa menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, du'ya min abwabil jannah, dia akan dipanggil dari seluruh pintu surga yang 8. Wal jannati thamaniyat abwab, kata Nabi SAW, surga punya 8 pintu. Nah, sekarang ini perinciannya. Faman kana min ahli shalah, Kalau orang ini ahli sholat, artinya banyak sholatnya, wajibnya iya, sunnahnya iya. Du'iya min babis sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Becat Pak Mahmud. Kena. Jadi setiap pintu itu malaikat memanggilnya, ini aning. Sini. Wa man kana min ahli shadaqah, kalau dia rajin sedekah, du'iya min babis shadaqah, dipanggil dari pintu shadaqah. Wa man kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Kalau dia itu ahli jihad, ya, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang banyak puasa, dipanggil dari pintu puasa atau pintu riya. Nah, ini pintu sholat, pintu jihad, pintu puasa, pintu sedekah. Ini bagi yang banyak. Tapi kalau yang menginfakkan hartanya sepasang di jalan Allah, menuntut ilmu kah, perang kah, masjid kah, bangun pondok kah, yang ditegakkan di sana Quran sunnah ala fahmi salaf, dari 8 pintu dipanggil. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, wallahi ma'ala ahadin min darad du'ya min ayha da'i. Ya Rasulullah, kalau seperti itu ya, tidak ada apa-apa, dari pintu mana saja dipanggil, yang penting masuk surga. Memangnya ada orang yang bakal 8 pintu itu manggil dia? Kalau tadi kan spesifik, satu persatu. Yang banyak sedekah, pintu sedekah. Yang banyak jihad, pintu jihad. Yang banyak sholat, pintu sholat. Banyak puasa, pintu puasa atau raya. Tapi ada enggak semua pintu itu manggil dia? Pintu 1, pintu 2, pintu 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hei, sini, cepat sini, dari sini. Nabi mengatakan, na'am, ada. Wa arju an takuna minhum, aku berharap engkau, ya Abu Bakar, semua pintu surga itu akan memanggil engkau supaya masuk dari pintu mana saja. Nah, pertanyaan Abu Bakar ini menjelaskan kepada kita, yaitu apa? Akan dipanggil dari semua pintu ini, salah satu sebabnya apabila terkumpul padanya banyak kebaikan juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan yang menginfakkan sepak, ini pentingnya ini sepasang ini. Berarti kalau ayam sepasang, jantan dan betina sepasang. Siapa menginfakkan sepasang? Tentunya yang berpasang-pasangan. Kuda, jantan dan betina. Unta, dua. Sepasang. Kalau diinfakkan 10 berapa pasang? Berarti 5. Minimal sepasang. Ini akan dipanggil dari pintu 8. Demikian juga Nabi memberitakan, siapa yang berwudunya bagus? Tentunya wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam paling bagus. Ya. Siapa yang wudunya bagus kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai sana, maka dia juga dipanggil dari pintu yang 8. Demikian juga seorang wanita salat khamsaha, salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, patuh kepada suaminya. Kepatuhan ini dicerminkan bukan saja dalam perkara makan dan minum. Tapi salah satu bentuk kepatuhan apa? Ketika suaminya ingin menggauli dia, istrinya sudah naik di kendaraan mau safar. Kalau suaminya mengatakan turun, langsung turun. Nah, di sini nampak kepatuhan itu para jamaah. Kalau lagi senang-senang sih gampang saja. Apalagi banyak duit yang masuk. Ya, istrinya senang-senang saja. Tapi ini loh, dia sedang masak. Dia sedang masak di atas kompor, di atas tungku. Dipanggil oleh suaminya, melihat. Nah, di sini dia langsung jawab, di sini nampak kepatuhan itu. Sama dengan ujiannya kita ini, cinta Allah, cinta Rasul. Kapan ujiannya? Di saat bertentangan kemauan Allah dengan kemauan manusia atau makhluk ini. Siapa kita ikuti? Kalau kita cinta Allah, ya Allah. Belakangkan manusia dan makhluk ini. Di sini tempat penentuan kecintaan yang sesungguh. Kalau lagi lapang-lapang, lempeng-lempeng sih, gampang aja. Hayyalassalah. Dia lagi asik. Artinya apa? Lagi senang, enggak ada kerjaan, gampang ke masjid. Coba sekarang, dia lagi bisnis, woi, sedang ramenya. Biasanya nanti habis sholat pembeli sepi. Ayo. Siapa yang didepankan? Pelanggannya kah atau yang memberi rezeki? Di sini ujiannya. Nah, wanita sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kesuciannya, dan patuh kepada suaminya, akan dipanggil juga dari pintu yang dalam, yang pintu yang delapan. Ini dia mukaddimah dulu tentang pintu surga ini masih panjang, baru masuk ke darajat jannah tingkatannya. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada pertanyaan dari Dedi Perdadi. Masuk surga karena rahmat dari Allah. Apakah masuk ke tingkatannya juga karena rahmat dari Allah, karena amalan kita? Semuanya karena rahmat Allah. Tidak ada yang tidak rahmat Allah. Ya. Dan kita beramal pun dengan rahmat Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala ala wa alam. Pak Mahmud.
2: Pak, masalah surga si Balu, gimana ini? Jadi merasa aku alam gorita hidup si Balu ini. Ino ke nadin alim kenal nadin dapat hidup awiyah.
1: Oh, okay. Luar biasa ini. Pintu apa, Rana?
2: Ar-Rayyan.
1: Ah, enggak. Rayyan itu yang spesialis secara khusus yang banyak buat. Tapi kalau salah satu dari yang tadi itu kita sebutkan, wudu bagus, kemudian asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, menginfakkan sepasang. Nah, ini bebas ida milen lagu selapun anggor ida. Semua penjaga pintu yang delapan itu memang Pak Mahmud nyelang anda. Pintu sholat mengatakan Pak Mahmud nyelang anda. Pintu puasa mengatakan Pak Mahmud nyelang anda. Pintu jihad mengatakan nih, salah satu ulama kita menyebutkan bab birrul walidain, bab berbakti kepada orang tua. Babul haji, pintu haji. Jelas Pak Mahmud? Dua.
2: Jadi kan mengenai masalah calon haji ini.
1: Ditangai jelukun menang enam
2: Pak Mahmud. Jadi bahasnya dengan calon haji, aku tahu kalau penyakit kita datang nanti
1: pahala. Main dari tiruan malam deh. Mau wahida pahala niat. Sudah dapat pahala niat. Allah Taala ala wa ala hakun.
2: Masalah sedekah kan.
1: Lain Allah. Melui bikun.
2: Kan sanda mete bo cita de tergoy de tekama sekoy harus de tua. Dia termasuk sepasang harta.
1: Ya jelas. Nah tadi kita sebutkan sepasang. Kalau emas apa pasangannya? Perak, emas dan perak. Nangka bagus tuh sedekah sandal ini, boleh juga. Bagus sedekah sandal ini. Nah, kalau menara bed sandalnya masih tidak ada bed setowi ada dua. Bagus sedekah yang sepasang ini. Allah Taala ala wa ala. Sahril Samani.
2: Barakallahu fiik.
1: Wa fiik barakallahu. Itu mah berunda dua kali hadirnya.
2: bulan puasanya, wah kita puasa wahnya nanti. Kuenya loh kak, dengan malaikat ini kan dalam kubur tuh aku cari kebelenggunya tadi. Kuenya setan-setan ini wah, goda ada dan kita si goda-goda kita.
1: Pertama baru ini gerang hadir ya puasanya sibuk doang ruan ini. Di sana kita jelaskan tidak ada dalilnya kalau Ramadan tiba siksa itu istirahat tidak ada. Jadi pira-pira doraka doang lo mana berdosa. Jelas Ril? Yang ada itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Enggak ada riwayatnya yang sedang kena siksa istirahat enggak ada itu.
2: Dua.
1: Kemudian setan katanya. Ini Pak Mahmud sudah mempertanyakan. Kegegeran karang mendak setan ini nih kan. Umi kudu bebas yang kan. Bisa jadi geger ya. Kenapa? Sudah berkeluyuran lagi menggoda manusia. Yang Ramadan satu bulan penuh dia itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Ril?
2: Jadi terawihnya kemana
1: saya nyusap? Dia kenapa alur kosannya ini? Enggak ada masalah karena itu sifatnya sholat sunda hanya rugi doa. Wallahu taala ala wa ala. Ya.
3: Kita ingin dibangunkan di dalam surga itu istana yang banyak, apa amalan kita?
1: Enggak ilmu. Apa amalan kita? Nanti nelui istana anta. Salah satunya adalah kul huwallahu ahad 10 kali sekali duduk. Wah, misal gak be kul hu. Lagu ndak de begawian lah jelo ni ku meta surga jelo kana lengan kalema sampai sore salat ni nulak na meta surga lah kul hu. Nah, itu salah satunya untuk membangun apa istana di dalam surga. Banyak. Ya, ada kurang lebih 10 atau 11. Ya, cara-cara kita membangun istana dalam surga. Salah satunya masuk pasar. La ilaha illallah la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khairu wa 'ala kulli syai'in qadir. Sudah dapat 3 juta plus wubuniyalah baitul fil jannah, dibangunkan istana di dalam surga. Wallahu ta'ala wa 'ala. Ka Humaydi. Pas juang. Oh, kah bagus karya pernah negara apa ya negara bagus dari kasih baliknya mik ya.
3: Pintu neraka itu 8.
1: Okay.
3: Kita bahas semua pada pagi ini 4 dan 4-nya mungkin perlu disebutkan sekarang.
1: Allah ilahi Allah.
3: Kemudian ini kalau kita mau masuk masuk surga, semua pintu itu apakah semuanya sama kita kerjain setiap derajatnya itu?
1: Maksudnya gimana?
3: Misalnya kita pintu dia puasa, kita kerjakan semuanya, terus sholat juga berjalan, sedekah jalan, semuanya jalan, apakah kita mendapatkan pintu surga yang sama?
1: Baik. Berkaitan dengan masalah abwaabul jannah, pintu-pintu surga ini ada namanya tadi kita sebut babus shalah, babul jihad, babur riyan, babus shadaqah, ada juga menamakan dia babul mutawakkilin, bab orang yang tawakal. Ada juga namanya bab birrul walidain tadi. Ada bab zikir, kemudian bab taibin, bab orang yang taubat. Ada ijtihad ya, 5 yang disebut secara pasti dalilnya ya, dan sebagian berijtihad ya para ulama kita, itulah dia sehingga menjadi 8. Ada yang berisyihat juga babul aiman, bab sebelah kanan. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tadi yang kedua tadi apa?
3: Kalau kita
1: ingin
3: masuk pintu surga 8 ini.
1: Baik. Apa? Kita mau masuk pintu surga 8, apakah kita harus lengkap ini, lengkap ini, lengkap ini? Tadi kita sebutkan ada amalan-amalan ringan atau singkat bisa langsung 8 tanpa harus ya fulkan ini, fulkan ini, meskipun semuanya sudah ada. Enggak boleh enggak ada. Misalkan sekarang dia ingin masuk yang 8 tapi enggak suka sholat, dan enggak akan masuk. Nah, sholat ada, puasa ada, semuanya ada. Ya. Kalau dalam satu waktu ini full semuanya, bisa masuk yang 8. Tapi sekarang sholat sunnah kurang, yang wajib saja, gak mungkin masuk dari pintu sholat ini. Tapi sekarang kita pengen 8, ya sudah, setiap wudu jaga asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, habis yang 8. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, guru mantap bertanya, bersedekah dengan satu bungkus setiap hari, apakah termasuk pintu sedekah? Masuk. Enggak sayyid lalu, maka makan warung padahal buka ada. Ya. Allah ta'ala ala wa alam. Kalau suami melarang istri pergi menuntut ilmu, apakah perlu dipatuhi? Enggak perlu dipatuhi. Ya. Kecuali saat itu adalah dia menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah wanita juga boleh mengucapkan amin pada saat berjamaah? Iya, tetap, tetapi tidak perlu mengangkat suaranya. Wallahu ta'ala ala wa ala. Abu Wahyu ada? Pak Wir.
4: Orang yang pertama masuk surga dengan yang terakhir masuk surga itu apakah beda nikmatnya?
1: Ya beda lah. Tapi hebatnya dalam surga, siapa masuk surga dia merasakan dirinya paling nikmat. Mana bukti bedanya? Yang terakhir saja dikasih oleh Allah berapa? Seperti dunia beserta isinya plus 10 kali lipat. Lah sekarang bagaimana yang nomor satu itu?
5: Jelas berbeda.
1: Tapi itulah dia tadi, setiap yang masuk surga Allah berikan dia kenikmatan seperti dia ya yang paling nikmat di dalam surga, dan dicabut rasa iri dan dengki dari hati mereka. Pali kasih mic-nya. Dua lo enak.
6: Kalau kita mau dipanggil dari pintu Ar-Royan, cukup enggak dengan kita puasa wajib kemudian ditambah puasa Senin Kamis atau semua jenis
1: puasa? Semua jenis puasa sunnah. Apalagi bisa puasa Daud ini maksimal sudah ini. Wallahu taala ala wa ala. Baik, Encik, boleh?
7: Boleh.
1: Ah ya.
7: Ini Ustaz, kalau Ustaz atau siapapun yang menghasilkan, semua senang hati. Bahkan sampai pencuri, berjihad, terlibat, semua senang hati. Nah, pertanyaannya, yang hadir pada pagi hari ini, bolehkah kita katakan semuanya beriman?
1: Baik. Yang hadir pagi hari ini, apakah semuanya beriman? Kita berharap semua kita beriman dengan tingkatan iman yang tinggi. Tapi meragukan keimanan gak bisa. Ya. Karena pokok keimanan itulah Islam. Ya. Maka dikatakan, apakah engkau beriman? Kalau dasar keimanan, ya. Gak boleh mengatakan insyaallah. Tapi apakah engkau beriman sempurna? Insya Allah.
5: Allah Ta'ala wa'alam.
1: Baik. Cung.
8: Ya Allah. Misal tiang ini jadi jadal makhluk. Cukup kesempatan saja kepada Islam.
1: Tidak cukup Ustaz Cung.
8: Jadi misalnya merokok serius itu kali
1: kalau? Ya haruslah. Beda nyawa kok. Beda nyawa. Allah Taala ala wa ala.
8: Kedua Ustaz. Tiangnya di lalu merantau tidak jauh kan?
1: Ya Allah.
8: Pak Surabaya. Biar kita kesehatkan. Kadang-kadang jadi pemuda ini luar biasa.
1: Pertama, ya, mengamalkan nasihat lebih utama satu.
9: Kenapa? Karena itu yang mengokohkan kita. Yang kedua, ya, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Meskipun kita mengajarkan ilmu, justru kita lebih butuh lagi kepada ilmu tersebut. Kemudian kuatkan diri kita dengan kawan-kawan yang saleh dan minta terus ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ali mudin.
10: Kan bulan puasa Ustaz, neraka ditutup sudah juga. Berpihaknya ditamai ke masjid itu kan
9: itu ya. Belum lo. Mati ke neraka. Ya enggak bisa kan masuk ali mudin sebab lama belum meninggal. Tapi di surga, apa di dunia ada surga dunia. Inilah di majelis ilmu ini. Allah taala ala wa alam. Apa?
11: Pintu surga dan pintu neraka. Jadi dalam bulan Ramadan nanti terbuka pintu surga, no pintu neraka, no. Ada luar Ramadan terbuka. Jadi kalau duitnya terbuka artinya soal sebulan terbuka lawang surgano, namun surgano jangka sebulan terbuka ya. Jadi apa maknanya?
9: Pertama, kita tidak tahu ya, selain dari Ramadan itu tentang tertutup atau terbuka semuanya. Yang terbuka semuanya pintu surga Ramadan, tertutup semua neraka itu Ramadan. Sisanya buka tutup. Sisanya apa? Buka tutup. Allah taala ala wa ala.
11: Kedua.
9: Jelas enggak, Pak?
11: Jelas.
9: Oh, sangke.
11: Kedua. Adalah amalan-amalan tak di luar akan bulan Ramadan. Luwih masih jadi dalam malam dalam Ramadan ini.

0: sajalah amalan-amalan kita di luar akan beramadan luih nanti. Jadi dari amalan dalam beramadan ini langsung keterima atau
1: tergantung ya syaratnya lengkap apa tidak. Yang jelas amalan itu pagi dan petang diangkat ke langit utuh setiap hari. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kau bang.
2: Yang pertama Ustaz, mengenai video surga si Beirut ini Ustaz. Dengar-dengar riwayatnya awal, orang terakhir masuk surga dibalas 10 kali dunia.
1: Ya. Balamun amile lebur di neraka kabe. Ya. Lamun amile lebur di neraka wa bau wa.
2: Ini masuk ke dalam surga dan dibawa-bawa
1: nanti yang Ustaz. Angkan lebur jundul di neraka lah, Bu. Bandak. Bandak. Papa mainang jadi nomor 1. Surga aja nomor bawah.
2: Kalau si atas sampai Ustaz nih.
1: Iya.
2: Biar daus sebelum Ustaz kan.
1: Iya. Baik, Allah Ta'ala ala wa alam. Kah. Wih, orang nih.
2: Kan saya.
1: Kan saya.
2: Tadi yang Ustaz kita tentang beri. Lalu siapa Ustaz? Kan belum bisa biasakan. Kapal dan barang kesunan, barang dan Sibu Raja Ahbiran Ustaz kan. Dan kita ingat dengan normal Ustaz. Gue bisa dialih makan khas dari Ustaz.
1: Bau laman milih taman neraka. No, no, no, pangan no, no, no, no. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Gak, mudah kena ini ya Ubang. Liar, nah, neraka siap.
2: Sampai
1: pada kaya itu nundak nundak terus. Ya tergantung kebutuhan lah gua bang. Ya boji kering. Musik barakallah.
3: Apa namanya pintu surga terbuka tapi dalam penjelasan lain nanti apa namanya Nabi adalah orang yang pertama dibukakan menunjukkan kalau dia tertutup.
1: Betul, tertutup untuk hari itu baru mulai dibuka. Jadi Nabi dulu membukanya baru diizinkan untuk yang lainnya. Jadi Nabi dulu menjadi pembukanya. Maka ini halah duna halah. Dia berbeda keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Allah Ta'ala ala wa'ala. Di dunia kan terbuka tapi enggak ada yang masuk. Tapi di sana belum sudah siap penghuninya untuk membukanya Nabi Muhammad dulu meminta izin kepada Allah. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Langsung sekarang sarapan pagi ini akikah ya cucunya Abu Hal ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat nanti takhasus tetap jalan. Sembalun kita mulaikan insyaallah. Maghrib balik lagi ke sini insyaallah. Barakallahu fikum. Fadhal para jamaah silakan. Silakan para jamaah.
4: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu Radio. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

0: من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kaum muslimin pada pendengar radio satu radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan mempelajari membaca apa yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah pada kitab beliau yang sangat bermanfaat yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad yang di mana beliau dalam buku ini mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah adalah beberapa hadis yang berkaitan dengan berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama kita, agama Islam adalah agama akhlak. Agama akhlak. Baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita bersama manusia secara umum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum berada, pembahasan yang kita baca pada pekan lalu adalah bab qaulul ma'ruf, bab perkataan yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ucapan yang baik, tutur kata yang baik merupakan bentuk dari sedekah. Maka tatkala seorang muslim dia berbicara dengan pembicaraan yang baik, bertutur kata dengan tutur kata yang bagus, dengan sopan santun, dengan jujur, maka dia mendapatkan pahala dengan kesopanannya tersebut. Walaupun pembicaraannya tidak mesti harus dengan pembicaraan mengenai dunia, apa mengenai agama atau mengenai akhirat. Yang penting tatkala dia berbicara dengan manusia, berbicara dengan orang lain, berbicara dengan pembicaraan yang bermanfaat, yang sopan, yang jujur, maka pembicaraan ini termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab yang akan kita baca pada hari ini yaitu bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau menyebutkan bab al-khuruju ila al-mabqalah, yaitu bab keluar ke al-mabqalah, wa hamlu syai'i ala atikhi ila ahlihi bizzabil, dan membawa sesuatu di atas pundaknya untuk keluarganya, bizzabil, yaitu dengan keranjang. Bab al-khuruju ila al-mabqalah, bab keluar ke al-mabqalah. Apa arti al-mabqalah? Al-mabqalah adalah yaitu sepetak tanah yang ditanam di sana sayur-sayuran. Itu dalam bahasa Arab namanya al-mabqalah. Sehingga pedagang kelontong itu yang menjual sayur-sayuran disebutkan baqalah. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan baqalah. Pedagang kelontong itu ya, yang jual sayur-sayuran dan yang lainnya disebut dengan baqalah. Maka tempat menanam sayur-sayuran ini disebutkan dengan al-mabqalah, yaitu tempat untuk sepetak tanah yang dipakai untuk menanam sayur-sayuran. Bab al-khuruj al-mabqalah, keluar ke al-mabqalah dan membawa sesuatu di atas pundaknya untuk keluarganya dengan memakai keranjang. Dari sahabat yang mulia, Amr bin Abi Kurrah al-Kindi qala, arada abi ala Salman ukhtahu. Arada abi ala Salman ukhtahu. Bapak saya menawarkan Salman ukhtahu, saudarinya. Abu Amr bin Amr bin Abi Kurrah berkata, bapak saya yaitu Abi Kurrah, beliau menawarkan Salman saudarinya. Untuk apa ditawarkan? Beliau tawarkan kepada Salman untuk menikahi saudarinya. Fa'aba, akan tapi Salman tidak mau, beliau enggan. Fatazawaja maulatan lahu yuqalu laha Bukairah. Lalu Salman menikah dengan budaknya Abu Karrah yang bernama Bukairah. Fabalagha Abu Karrah annahu kana baina Huzaifah wa Salman syai'un. Kemudian sampailah kepada Abu Karrah bahwasanya di antara Huzaifah dan Salman ada sesuatu di antara mereka berdua. Fa'atahu yatlubuhu, maka Abu Kurrah beliau mencari Salman. Abu Kurrah datang untuk mencari Salman. Fa'ukhbira annahu fi mabqalatin lahu. Lalu Abu Kurrah diberitahu bahwasannya Salman sedang berada di pekarangannya, sedang berada di tanahnya, tanah yang ia miliki, yang ia tanami dengan sayur-sayuran. Fatawajjaha ilaih, maka Abu Kurrah pergi ke tempatnya Salman. Falaqiyahu ma'ahu zabil fihi baqlun. Lalu Abu Kurrah bertemu dengan Salman. Sementara Abu Kurrah beliau membawa keranjang yang berisi sayur-sayuran. Qad adkhala asahu fi urwati az-zabil wa huwa ala atikihi. Kemudian kayu yang ia pegang dia masukkan ke tali pengikat keranjang tersebut. Wa huwa ala atikihi, dan keranjang ini berada di atas pundaknya. Faqala ya Aba Abdullah, maka Abu Kurrah berkata kepada Salman, wahai Abu Abdullah, ma kana bainaka wa baina Huzaifah. Hai Abu Abdullah, apa yang terjadi di antara kamu dengan Huzaifah? Ada apa di antara kalian berdua? Qala yaqulu Salman. Abu Qara berkata, Salman berkata, Wa kanal insanu ajulan. Sungguh manusia itu tergesa-gesa. Fantalaqa hatta ataya dara Salman. Lalu mereka berdua berangkat pulang sehingga mereka sampai di rumahnya Salman. Fadakhala Salmanu ad-dar. Lalu Salman masuk rumah. Faqala assalamu alaikum. Lalu beliau mengucapkan salam kepada keluarganya dengan mengatakan assalamu alaikum. Thumma udhina li Abi Karrah. Kemudian Abi Karrah diizinkan untuk masuk. Fadakhala. Lalu beliau masuk rumahnya Salman tatkala telah diizinkan. Fa idza namatun mawdu'un ala babin. Tatkala beliau masuk rumahnya Salman, di sana ada sejenis karpet yang diletakkan di depan pintu. Wa inda ra'sihi labinat. Di ujung karpet ini ada batu bata. Wa idza qultatun faqala, ijlis ala firasy maulatika allati tumahhidu linafsiha. Maka di sana ada potong kain yang biasanya yang diletakkan di atas himar. Faqala, maka Salman berkata kepada Abu Kurrah, ijlis ala firasin, ala firasy maulatika allati tumahhidu nafsaha. Wahai Bukurah, duduklah di atas karpet budakmu. Dialah yang menyiapkannya dengan sendiri. Dialah yang menyiapkannya sendiri. Kenapa? Karena Salman menikahi mantan budaknya Abu Qurrah. Summa ansha yuhaddithuhu. Kemudian barulah Salman berbicara kepada Abu Qurrah apa yang sebenarnya terjadi antara beliau dengan Huzaifah. Inna Huzaifah kana yuhaddithu bi asya'. Sungguhnya Huzaifah menceritakan banyak hal. Kana yakuluha Rasulullah SAW fi ghadabihi liqwam. Hal-hal yang diceritakan oleh Huzaifah tersebut diucapkan oleh Nabi SAW tatkala beliau marah terhadap beberapa kaum. Fa'uta fa'us'ala anha. Lalu saya ditanya tentang hal tersebut. Fa'akul. Maka saya katakan, Huzaifah a'lamu bima yakul. Saya katakan, Huzaifah lebih tahu terhadap apa yang diucapkan. Wa akrahu an takuna dhaga'inu baina aqwam. Dan saya tidak mau akan ada permusuhan di antara manusia. Fa utiya Huzaifah faqila lahu. Kemudian Huzaifah didatangi dan ditanya tentang dan beliau diberitahu tentang apa yang saya ucapkan. Dengan mengatakan inna Salman la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqul. Dikatakan kepada Huzaifah bahwasanya Salman tidak membenarkan apa yang kau sebutkan dan juga tidak menafikan. Tidak membenarkan dan juga tidak mengatakan itu bohong. Faja'ani Huzaifah. Lalu Huzaifah mendatangiku. Faqala. Kemudian beliau berkata, ya Salman ibnu Ummi Salman. Wahai Salman, anak Ummi Salman. Fakultu. Maka saya juga berkata, ya Huzaifah ibnu Ummi Huzaifah. Wahai Huzaifah, anaknya ibu Huzaifah. Latantahiyanna awal aktubanna fika ula Umar. Latantahiyanna awal aktubanna fika ula Umar. Kamu berhenti atau saya akan adukan kepada Umar. Falamma khawabtuhu bi Umar tarakani. Tatkala saya takut-takuti dia dengan Umar, maka dia tinggalkan saya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min waladi Adam ana. Di antara anak cucu Adam adalah saya. Fa ayyuma abdin min ummati la antuhu la'natan. Maka siapa saja hamba manusia yang telah saya hamba dari umat ini, la'antuhu la'nah, yang saya la'nat, au sababtuhu sabbah, atau yang saya caci, fi ghairi kunhi, bukan pada haknya. Faj'alha 'alaiha salatan, maka jadikanlah dia sebagai salat. Inilah hadis yang cukup panjang yang akan kita bahas pada hari ini. Hadis ini diceritakan oleh Amr bin Abi Qurrah. Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi. Beliau menceritakan bahwasanya bapak beliau yaitu Abu Qurrah datang kepada Salman radhiyallahu taala anhu radah. Untuk apa? Untuk menawarkan kepada Salman saudarinya. Katanya Abu Qurrah memiliki saudari. Sementara Salman belum menikah. Maka Abu Qurrah tawarkan kepada Salman untuk menikahi saudarinya. Akan tapi Salman enggan, tidak mau. Sekarang pertanyaannya, dari hadis ini, apakah seorang yang menawarkan putrinya atau menawarkan saudarinya kepada orang yang soleh merupakan aib? Tidak sama sekali. Bahkan ini merupakan sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab seorang apa atau seorang saudara laki-laki. Karena tentu dia ingin mencarikan laki-laki yang terbaik untuk keluarganya. Sekarang ini Abu Qarrah, beliau menawarkan kepada Salman untuk menikahi saudarinya. Apakah ini aib? Bukan aib. Bukan aib. Dan ini juga dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu radhah. Ya. Ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu radhah dan sahabat yang lain. Mereka tawarkan putrinya untuk dinikahi oleh orang-orang yang saleh. Akan tapi Salman radhiyallahu taala anhu radhahu tidak mau menerima tawaran yang diberikan oleh Abu Qurrah. Akan tapi Salman memilih budaknya Abu Qurrah. Apa alasannya? Wallahu taala alam. Kemudian pada suatu hari setelah Salman menikah dengan budaknya Abu Qurrah yang nama Bukairah, sampailah ke telinga Abu Qurrah bahwasanya sedang ada masalah antara Salman dengan Huzaifah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Huzaifah radhiyallahu taala anhu radhahu merupakan sahabat yang paling banyak menyimpan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau disebutkan Huzaifah tahu nama orang-orang yang munafik. Ya, karena Rasulullah SAW sebutkan. Akan tapi beliau tidak mau sebutkan di depan manusia. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu radhahu beliau bertanya kepada Huzaifah, apakah saya termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Maka di sini Abu Qurrah tatkala beliau tahu sedang ada masalah antara Huzaifah dengan Salman radhiyallahu taala anhu radhahuma, beliau mendatangi Salman. Abu Qurrah mendatangi Salman. Tatkala beliau pergi untuk mencari Salman, beliau bertanya, di mana Salman? Lalu beliau diberitahu bahwasanya Salman sedang berada di pekarangannya, sedang berada di tanahnya yang ia tanami dengan sayur-sayuran. Maka Abu Qurrah pergi ke lahan Salman, karena Salman sekarang sedang memetik sayur-sayuran. Tatkala Abu Qurrah sampai ke tempatnya Salman, beliau mendapatkan Salman sedang memikul keranjang yang berisi sayur-sayuran yang akan dibawa pulang untuk keluarganya. Beliau Salman sedang memikul keranjang yang berisi sayur-sayuran yang akan beliau bawa pulang untuk keluarganya. Maka Abu Qurrah bertanya kepada Salman radhiyallahu taala anhu radhahu, ya Abu Abdullah, wa ya Abu Abdullah, ma kana bainaka wa bain Huzaifah? Apa yang terjadi di antara dirimu dengan Abu Huzaifah? Ada apa di antara kalian berdua? Ada apa yang terjadi antara dirimu dengan Huzaifah? Qala yaqulu Salman. Salman berkata, wa kana al-insanu ajulan. Sungguh manusia itu tergesa-gesa. Ini menunjukkan apa? Sekarang Abu Qurrah. Kenapa dia bertanya kepada Salman? Kenapa jelas menuduh? Karena dia hanya mendengar kabar saja, menerima berita dari orang lain. Maka di sini kalau ada permasalahan yang kita ketahui antara dua teman kita atau dua saudara kita, maka jangan langsung kita tuduh salah satunya. Sebelum kita cek dulu apakah kabar itu benar atau tidak. Karena biasanya yang namanya berita itu lebih daripada sebenarnya. Ya. Begitu berpindah ke telinga yang lain, ada tambahannya. beribu itu berpindah kepada telinga yang lain, ada lagi kekurangannya. Begitu pindah kepada yang lain, ada lagi tambahannya. Sehingga kadang-kadang, dan ini yang kebanyakan, berita itu lebih dari sebenarnya yang terjadi. Maka di sini Salman berkata, "Wa kana al-insanu ajula." Beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya manusia itu sangat tergesa-gesa. Setelah itu mereka berangkat pulang, yaitu Abu Qurrah dengan dan Salman. Mereka berangkat pulang. Sampai mereka berdua tiba di rumahnya Salman. Fadakhala Salman ad-dara faqala assalamu alaikum. Lalu Salman masuk rumah seraya berkata assalamu alaikum, mengucapkan salam kepada keluarganya. Tsumma udzina li Abi Qurrah. Lalu Abu Qurrah dipersilahkan untuk masuk. Begitu beliau masuk rumahnya Salman, beliau dapati di depan pintu ada karpet yang di ujungnya ada batu bata. Lalu beliau, Abu Qurrah, dipersilahkan untuk duduk di atas kain atau di atas karpet yang biasanya diletakkan di punggung khimar. Setelah Abu Qurrah duduk dengan tenang di rumahnya Salman, barulah Salman radhiyallahu ta'ala anhu waradahu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara beliau dengan Huzaifah. Salman berkata kepada Abu Qurrah, "Inna Huzaifata kana yuhadditsu bi asya." Sesungguhnya Huzaifah, beliau menceritakan banyak hal. Menceritakan banyak hal. Karena kita tahu bahwasanya Huzaifah merupakan orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga dia dijuluki dengan sahabat yang banyak menyimpan rahasia Rasulullah SAW, dan terutama lagi nama-nama orang munafik. Salman berkata, sungguhnya Huzaifah menceritakan banyak hal. Kana yakuluha Rasulullah SAW. Hal-hal yang diceritakan oleh Huzaifah adalah hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fi ghadabihi liqawam, tatkala beliau marah terhadap beberapa orang. Fa'uta fa'us'ala anha, maka ada orang yang bertanya kepada saya tentang apa yang dilakukan oleh Huzaifah. Ya, apa yang dilakukan Huzaifah? Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya. Fa'uta fa'us'ala anha. Saya didatangi dan ditanya tentang apa yang dilakukan Huzaifah. Itu beliau menceritakan hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau marah. Ini menunjukkan bahwasanya Salman merupakan sahabat yang memiliki kedudukan di sisi para sahabat. Sehingga Salman radhiyallahu ta'ala anhu waradahu, beliau dimintai pendapat oleh sebagian para sahabat. Ya. Salman minta pendapat tentang apa yang dilakukan oleh Huzaifah tatkala beliau menceritakan hal-hal yang dilakukan oleh Nabi SAW di waktu beliau marah. Maka Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu waradahu, beliau menyebutkan, saya mengatakan Huzaifah a'lamu ma yaqul. Saya hanya katakan Huzaifah lebih tahu terhadap apa yang dia ucapkan. Saya tidak mengatakan dia benar, saya tidak mengatakan dia kurang pas, saya tidak mengatakan dia salah, tidak. Akan tetapi saya hanya mengatakan Huzaifah a'lamu ma yaqul. Huzaifah lebih tahu terhadap apa yang dia katakan. Wa akrahu an takuna dagha'in bainakum. Dan saya tidak mau ada terjadi masalah di antara manusia. Sekarang Salman radhiyallahu ta'ala anhu waridahu, tatkala beliau ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu waridahu, beliau tidak memberikan jawaban. Ya, tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, tidak mengatakan bagus, tidak mengatakan tidak bagus. Tapi beliau mengatakan Huzaifah a'lamu bima yakun. Huzaifah lebih tahu terhadap apa yang dia katakan. Artinya di sini Salman radhiyallahu ta'ala anhu waridahu tidak membenarkan, tidak mengatakan apa yang dilakukan Huzaifah benar, dan juga tidak mengatakan apa yang dilakukan Huzaifah salah, tidak. Akan tetapi beliau memberikan jawaban yang umum, Dalam artian Huzaifah lebih tahu terhadap apa yang dikatakan. Dan saya tidak mau ada perselisihan, ada permusuhan di antara manusia. Wa utiya Huzaifah faqila lahu. Kemudian Huzaifah didatangi dan dikatakan kepada Huzaifah, "Inna Salman la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqul." Setelah Salman radhiyallahu taala anhu waradahu, beliau menyatakan bahwasanya Huzaifah lebih tahu terhadap apa yang dia katakan, maka perkataan Salman ini dilaporkan kepada Huzaifah. Dilaporkan kepada Huzaifah. Dan mereka mengatakan bahwasanya Salman tidak membenarkanmu, tidak juga mendustakanmu. Padahal Salman hanya mengatakan apa? Huzaifah lebih tahu terhadap apa yang diucapkan. Tidak mengatakan Huzaifah salah. Tidak mengatakan Huzaifah benar. Tidak. Beliau hanya mengatakan Huzaifah lebih tahu terhadap apa yang dia ucapkan. Akan tetapi laporan yang masuk kepada Huzaifah bahwasanya Salman tidak membenarkan apa yang kau ucapkan dan juga tidak mendustakan apa yang kau ucapkan. Faja'ani Huzaifah. Setelah laporan itu, maka Huzaifah mendatangiku. Faqala. Lalu Huzaifah berkata kepadaku, "Ya Salman, ibnu Ummi Salman." Wahai Salman, anak Ummi Salman. Fakultu, "Ya Huzaifah, ibnu Ummi Huzaifah." Maka saya katakan, "Wahai Huzaifah, ibnu Ummi Huzaifah." La tantahiyanna aw la aktubanna fika ila Umar. Maka Salman berkata kepada Huzaifah, "Wahai Huzaifah, kau berhenti atau saya akan adukan kepada Umar." Atau saya akan adukan kepada Umar. Falamma khawaftuhu bi Umar tarakani. Tatkala saya takut-takuti Huzaifah dengan Umar, maka dia tinggalkan saya. Ini menunjukkan bagaimana kedudukannya Umar di depan para sahabat. Beliau Umar radhiyallahu taala anhu waradahu sangat dihormati oleh para sahabat. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min waladi Adam ana." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Min waladi Adam ana." Di antara anak Adam adalah saya. Apa maksudnya? Bahwasanya Rasulullah SAW adalah bagian dari anak Adam. Dan dia merupakan anak keturunan Adam. Artinya apa? Apa saja yang muncul bisa terjadi dari anak Adam, itu juga bisa terjadi pada diri Rasulullah SAW. Manusia secara umum bisa marah, Rasulullah pun bisa marah. Manusia bisa merasakan sedih, Rasul pun bisa merasakan kesedihan. Karena beliau merupakan bagian dari anak Adam. Kemudian beliau menyebutkan, فَأَيُّمَا أَبْدٍ مِنْ أُمَّتِي لَأَنْتُهُ لَأَنَهُ. Maka siapa saja hamba dari umat ini, la'antuhu la'nah, yang pernah aku la'nat, wa sababtuhu sabbah, dan yang pernah aku caci, fi ghairi kunhi, bukan pada hakikatnya. Karena biasanya kadang-kadang kalau seorang marah akan lepas kontrol. Ya, kalau seorang itu marah akan lepas kontrol. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, jangan marah. Akan tapi begitulah manusia. Ya, begitulah manusia. Walaupun diingatkan, kadang-kadang lepas kendali. Begitu juga Rasulullah SAW. Kadang-kadang beliau marah. Sehingga bisa jadi beliau lepas kendali. Akan tapi Rasulullah SAW menyebutkan, siapa saja dari umat ini yang pernah aku laknat dan yang pernah aku caci, bukan pada tempatnya. Artinya orang yang beliau marahi tersebut sebenarnya tidak pantas untuk dimarahi, atau orang yang beliau laknat tersebut tidak pantas untuk dilaknat. Maka orang seperti ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya laknat tersebut diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah, akan menjadi pemberat timbangannya kelak di hari kiamat, akan menjadi hal yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, sebagaimana kita sebutkan, seorang bapak atau seorang laki-laki mencarikan atau menawarkan putrinya, menawarkan saudarinya kepada orang yang soleh merupakan di antara hal yang dilakukan oleh ulama salaf. Ya. Dan ini merupakan bukan merupakan aib. Akan tetapi ini salah satu bentuk berbuat baik, tanggung jawab kepada wanita-wanita yang di bawah tanggungan dia. Karena wanita tersebut berhak untuk diberikan atau dicarikan pasangan yang soleh, yang menjadi pendamping hidupnya di dunia dan di akhirat. Karena kalau pasangannya soleh, dia akan memuliakannya. Yang kedua, di antara bentuk kebaikan seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala keluarga adalah dengan bekerja mencarikan nafkah bagi keluarganya. Bekerja mencarikan nafkah untuk keluarganya. Lihat, Salman apa yang beliau lakukan? Beliau pergi ke sawah, beliau pergi ke tempat ladangnya untuk mengambil sayur-sayuran yang akan dipakai untuk makanan keluarganya. Yang ketiga, kalau kita mendengar ada terjadi permasalahan antara dua saudara kita, maka jangan sampai memponis salah satunya sebelum kita cek dulu, tasabbut dulu apa yang terjadi. Ya, jangan sampai kita hanya mendengar dari orang lain, akan tapi tidak bisa atau belum langsung menanyakan kepada orangnya, sehingga kita tidak menghukumi sepihak. Ya, tidak mengatakan pulaan salah tidak. Tetapi dengarkan dulu, tanya dulu. Yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah melaknat sebagian orang di zaman beliau. Akan tetapi laknat itu sebenarnya tidak berhak untuk diberikan kepada orang dilaknat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya laknat yang beliau pernah sebutkan untuk orang yang tidak berhak mendapatkan laknat itu, Allah jadikan dia pahala untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam.
1: Kaum muslimin, para pendengar Satu Radio dimanapun Anda berada, demikian apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz Zainul Fikri LC Hafizahullah taala mengenai pembahasan kita di pagi hari ini, masih dari kitab Al-Adabul Mufrad. Dan tadi beliau telah jelaskan kepada kita semua bab, yakni tentang keluar ke sepetak tanah yang menanam sayuran dan membawa sesuatu untuk keluarganya memakai keranjang. Dan tadi beliau telah ceritakan kepada kita semua, yakni tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyimpan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai nama-nama orang-orang munafik. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian beliau tadi bermanfaat untuk kita semua. Kemudian bagi para pendengar yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 081-907-861-110 dan juga bisa bertanya secara langsung di 0376-299-1600 atau di 0852-372-0504. Bagi Anda yang bertanya, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan alamat Anda. Baik, di sini kita langsung saja ajukan pertanyaan yang sudah masuk. Datangnya dari pendengar kita yang ada di Aikmal. Ustadz, saya memiliki keluarga yang menanggap sawah. Nah, bagaimana hukumnya sayuran yang saya petik dari sawah tersebut? Mohon dijelaskan, Ustaz.
0: Bismillah, salatu wassalamu rasulullah wa ala alihi sahabat wa nolah. Menanggap sawah, ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini merupakan bentuk riba, ya. Karena uang kembali, kemudian si penanggap ini dia mendapatkan hasil dari sawah yang ia garap, atau mungkin hasilnya itu akan lebih besar daripada uang yang dia kasih untuk berutang itu. Maka semua hasil dari sawah ini tidak boleh dimakan, karena dia merupakan lebih daripada hutang itu. Kenapa? Hukum asalnya, yang namanya hutang piutang dalam Islam, asasnya, dasarnya adalah membantu, sosial semata, tidak mengharapkan lebih dari, tidak mengharapkan kelebihan dari apa yang kita berikan. Ya, berutang 1000 bayar 1000, berutang 2000 bayar 2000. Akan tapi kalau lebih, berutang 2000 ditambah dikembalikan 2100, maka 100-nya adalah riba. Berutang 5000 dikembalikan 5100, maka itu riba. Begitu juga sawah yang ditangkap ini, uang kembali kemudian hasil dari sawah yang digarap oleh yang berikan utang merupakan hasil riba. Wallahu taala alam.
1: Baik, demikian jawaban dari Ustadz dan semoga bisa dipahami. Dan satu lagi pertanyaan yang bisa kami ajukan sekaligus pertanyaan penutup untuk sesi tanya jawab kali ini. Ustadz, bagaimana hukumnya mengazankan bayi yang baru lahir di telinga kanannya? Apakah ini ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon dijelaskan, Ustadz.
0: Bismillah, salatu wassalam, rasulullah. Memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah disunnahkan mengazankan bayi yang baru lahir di telinga kanannya atau tidak? Ya, mereka berselisih tentang hadis yang menjelaskan hal ini. Ya, mereka berselisih menjelaskan dalam mensahihkan hadis yang menjelaskan tentang mengazankan di telinga kanan bayi yang baru lahir. Nah, ini ada perselisihan para ulama. Sebagian ulama yang terutama yang berada di Saudi, mereka mengatakan hadis ini hadis yang bisa dipakai. Ya. Kemudian di antara ulama yang mengatakan hadis ini dhaif adalah
2: dipancarkan dari markas Islam As-Sunnah. Inilah satu radio 105.4 MHz.
3: Sunnah sekedi jauh lebih baik daripada luwek lagu bid'ah. Sekedi lagu sunnah jauh lebih bagus daripada luwek lagu bid'ah. Oleh karenanya muwafaqatus sunnah, sesuai amalan dengan sunnah, niki nikmat yang luar biasa. Apalagi akhir zaman makin la ilaha illallah. Sekat dengan ngamalan sunnah ini, sekat gati dengan nerima sunnah. Ya, yang mengamalkan sunnah dikucil-kucilkan, justru bid'ah dimakmurkan, dilestarikan. Tapi sabarlah, tenanglah, kebenaran pasti akan nampak, kebenaran pasti akan menang. Karena Nabi kita menjanjikan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa sebagian dari umatku nampak dia dengan kebenarannya. Zahir, selalu nampak. Bikinannya nampak di atas, selalu di atas. Yang nampak pasti di atas. zahirin, selalu nampak dia karena dia di atas. Dia menang. Dia selalu menang. La yadhurruhum man khadhalahum. Mereka tidak dimudarati oleh siapapun yang mengganggu mereka, yang menghina mereka, mengejek mereka. Sirine teejek sunnahno sun sirine bar. Zahirin akan terus nampak, akan terus kelihatan dia, akan terus menang. Lekannya sabarlah, sabar di atas kebenaran, sabar di atas sunnah. Karena sunnah ini kita terus arah. La yadurhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah, sampai jeluk kiamat, kita tetap arah kebenaran. Muslim Radio Station
2: Indonesia 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
4: Ibnu Mubarak mengatakan, la yadhharu ala ahadin syai'un min nuril iman illa bittiba'i sunnah. Tidak akan nampak pada diri seseorang cahaya iman kecuali dengan ittiba' as-sunnah. Jadi cahaya iman itu akan muncul pada diri seseorang ketika dia ikut sunnah. Wa mujanabatil bid'ah, dan menjauhi bid'ah, baru muncul cahaya iman. Wa kullu mawdhi'in tara fihi ijtihadan zahiran bila nur, setiap tempat yang engkau lihat orang bersungguh-sungguh dengan jelas dan nyata dalam ibadah tapi kok tidak punya cahaya atau tanpa cahaya, fa'lam anna thamma bid'atan khafiyah, ketahuilah masih ada bid'ah yang tersembunyi di sana. Jadi Ibnu Mubarak mengatakan, tidak akan nampak pada diri seseorang cahaya iman kecuali harus mengikuti sunnah. Kalau ada suatu tempat bersungguh-sungguh, rajin dalam ibadah, nyata ibadahnya jelas, tapi enggak ada cahaya, maka ketahuilah di sana masih ada bid'ah yang tersembunyi. Ketahuilah di sana masih ada bid'ah yang tersembunyi.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
5: Ya Rasulullah, alimni syai'an adzkuruka, akhbirni bi amalin. Ajarkan kepadaku satu perkataan, satu amalan yang tidak perlu lagi aku bertanya kepada yang lain. Qul Rabbi Allah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Quran hidup ini Allah, Rasul, sahabat.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر

Waktu adalah modal dasar ibadah bagi seorang. Jika seandainya dilalaikan, maka pulih dia besar. Maka gunakanlah waktu dengan baik. Dia adalah ayyamul ma'dudat.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasabbihu

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alai. Wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi." Wa'atathu dunya wa hiya raghimah. Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini pasti saya miskin, nanti saya begini saya fakir. Terus fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullah ajmain, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
0: Bismillah.